Lagu ciptaan Maroti saudara dan susunan muzik ini digubah semula oleh Kasim Masdur. Langit Biru, lagu rakaman tahun 1975 oleh Sani Sahuri. Baik, sedikit tentang Sani Sahuri. Pada tahun 1970, beliau merakamkan lagu dengan sebuah kugiran Indonesia iaitu Klik Fantastik. Dua EP yang dirakamkan adalah Malam Minggu dan Mana Utama. Lagu Sedih Sekilip Mata merupakan hasil ciptaan bersama Kasim Masdur dan Yusnor F dan menjadi sebuah lagu hits ketika itu. Baik, ini sedikit tentang Sani Sahuri yang suaranya tak jemu didengar. Hari-hari pun dengar tak mengapa. Baik, terima kasih rakan kerabat Radio Klasik yang singgah ke talian WhatsApp kami. Juga di FB Radio Klasik ada Abdul Razak Osman, Cik B. Abdullah, Aris, juga Ramli, Pak Ia. Terima kasih juga Razak Balangi, juga Syafi'i Muda, Jamil Hanim, Hasnah Taib, Haji Baharudin, juga Zai Abu Bakar. Terima kasih banyak-banyak yang sudi kirimkan rama-rama yang berterbangan pagi ni. Nanti saya jenguk-jenguk siapa yang ada di talian WhatsApp kami dan saya kongsikan info pagi dari semasa ke semasa. Tafsir Kasih, ini daripada Dato' M. Daud Kilau dan selepas itu Dato' Sharifah Aini menerusi sebuah lagu saduran yang diberi judul Di Mana.

0: buatnya.
1: Ya, lagu ini saudara Haru Biru Blues daripada Mr. Oz. Lagu ciptaan Afzai Nizam dan lirik oleh Mr. Oz sendiri. Baik, lagu ini dimuatkan dalam filem Mr. Oz pada tahun 1987 yang mula ditayangkan pada tahun tersebut dan menampilkan Mr. Oz, Rima Rashidi, Zila Jalil atau Datuk Zila Jalil, Salih Yaakob dan ramai lagi. Okey, saudara masih ingat lagi dengan filem ini ya. Baik, terima kasih juga rakan-rakan kita yang bersama-sama tiga ini di FB Radio Klasik, juga di talian WhatsApp. Ada yang kirimkan WhatsApp tak bagi nama. Jadi macam manalah saya nak sebutkannya. Tapi jangan lupa kalau nak kirimkan apa-apa message, pesanan, tulislah nama dulu dan dari mana supaya senang saya nak baca. Macam ni daripada Daman Huri Mat Yasin dan Rawiah Sarpin. Katanya hari ni ialah hari ulang tahun kelahiran kami suami isteri. Amboi. Hari yang sama tarikh yang sama tapi tahun tu kurang pasti. Selamat hari jadi, selamat menyambut hari ulang tahun yang keberapa tu, itu rahsia. Yang penting semoga diberkati umurnya.

Gelombang cinta daripada kumpulan Heavy Machine, lagu ciptaan Oli dan lirik oleh Nor G. Ali. Sudah pukul 8.34 minit pagi ketika ini. Baik, terima kasih saudara yang terus mendengarkan Radio Klasik yang sedang dalam perjalanan. Kami sentiasa doakan semoga sampai dengan selamat. Semoga lagu-lagu menggamit kenangan ini memberikan rasa santai dan penuh sabar dalam perjalanan saudara. Dan mungkin tersekat dengan kesesakan lalu lintas dan sebagainya. Tapi tak mengapa, Radio Klasik ada menenangkan hati, menjernihkan sanubari. Dan yang dah sampai ke tempat kerja nak memulakan tugas hari ini, selamat menjalankan tugas. Mungkin agak sibuk setelah minggu lalu ataupun esok ada BDR kepada penjawat awam 3 hari. Jadi hari ini mungkin hari yang sedikit sibuk ya. Jadi kita dahulukan perkara-perkara yang utama. Baik, terima kasih Hendon Said dari Kota Damansara. Selamat pagi katanya kepada DJ penyampai-penyampai Radio Klasik yang tersayang. Terima kasih juga yang mendengarkan Radio Klasik ketika ini. Kasim Osman sambil sarapan pagi ni dengan teh O dan bihun goreng sambil dengar Radio Klasik. Terima kasih Pak Long Krau yang sentiasa mendengar Radio Klasik. Pokok kebangsaan jawapannya ialah pokok merbau. Pokok yang dulu-dulu dibuat tiang rumah. Itu dia jawapan. Sekali teka je. Dah betul. Baik, terima kasih Pak Long Krau yang bagi jawapan tentang pohon ataupun pokok kebangsaan. Jadi kalau saudara tak tahu ataupun baru tahu, boleh cari info lanjut di mana-mana bahan bacaannya. Terpulang Padamu, ini lagu daripada Kadir dan Junainah M. Amin. Seterusnya kita dengarkan lagu daripada Osman Omar, Kuala Lumpur.

Putuskan rindu dalam doamu. Bukan sekadar ucapan, tapi rangkaian bicara indah, kemesraan dan kasih sayang. Tujukan kata-kata pujangga saudara kepada yang diingati selalu. Menerusi talian WhatsApp kami 013-5656-128 setiap Sabtu dan Ahad bermula 10 pagi. Putuskan rindu dalam doamu.

0: Geta Pujaan Klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9.15 malam. Terus undi Geta Pujaan Saudara. Geta Pujaan Klasik, carta malah segar pilihan. Hanya di Radio Klasik, menggami kenangan.
1: Saya Mak Pak Ali dari Felda Pembangunan Segamat, pendengar setia Radio Klasik. Minat betul dengan lagu CN Janda Muda tu.

TVET Mara bukti kejayaan transformasi. Elon pasca cuti bersalin selari nilai Islam. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 pagi.

0: Majlis Amanah Rakyat MARA perlu berperanan sebagai payung besar ekonomi dan pusat sehenti bagi pembangunan Bumi Putra. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim turut menyeru MARA menggalas amanah mentadbir aspek pembangunan Bumi Putra menerusi penyelarasan pelbagai agensi dan dasar berkaitan.
1: Jadi satu tugas baru supaya semua agensi yang dikelola oleh Kementerian Ekonomi dengan kementerian lain, bila soal umpamanya pusat sehenti pembangunan Bumi Putra, kita boleh alih supaya diberi amanahnya kepada MARA. Tujuan ke-6 ini yang disinggung oleh saudara TPM, itu mesti menerobos ke lapangan baru termasuk di peringkat antarabangsa.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar mahu draft pindaan Akta Majlis Amanah Rakyat MARA disiapkan dalam tempoh 3 bulan. Langkah itu bagi memperkemas fungsi MARA sebagai payung besar ekonomi Bumi Putra serta pusat sehenti pembangunan menerusi penyelarasan pelbagai agensi dan dasar berkaitan.
1: Kita mahu agensi-agensi Bumi Putra itu bukan saja ke depan dalam menyuarakan kepentingan Bumi Putra lantang, tetapi lebih tegas dalam memberikan satu pengarahan, penegasan tentang tata kelola yang baik. Maka saya harap draft Akta MARA yang baru, TPM arahkan supaya siap sebelum akhir tahun, saya tak perlu tunggu. Ini semua yang mahir pakar-pakar, nak tunggu sampai 6-7-8 bulan sebab apa?
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Pindaan Akta MARA 1966 bakal berfungsi sebagai kubu perundangan bagi memastikan agenda pemerkasaan Bumi Putra kekal utuh. Ini meskipun berlaku pertukaran kepimpinan negara. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, langkah itu bertujuan meletakkan asas tata kelola dan peraturan lebih ketat agar Hala Tuju MARA kekal konsisten dalam memartabatkan kepentingan Bumi Putra tanpa dipengaruhi faktor politik. Ketika mengulas mengenai kadar kebolehpasaran graduan TVET MARA yang melebihi 98%, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid berkata ia membuktikan keberkesanan kerjasama strategik dengan industri dalam memastikan latihan diberikan relevan serta memenuhi keperluan pasaran kerja. Pencapaian itu merupakan hasil transformasi pendidikan kemahiran melalui penjenamaan semula TVET MARA yang menekankan standard latihan selaras dengan keperluan ekonomi masa hadapan. Cadangan pindaan Akta Keselamatan Sosial Pekerjaan Sendiri 2017 dijangka dibentangkan pada sidang parlimen akan datang bagi perluasan skop perlindungan pertubuhan keselamatan sosial Perkeso kepada rakyat Malaysia yang bekerja di luar negara. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri Aramanan berkata, rang undang-undang itu akan dibawa ke parlimen selepas mendapat kelulusan kabinet. Langkah itu penting bagi memastikan aspek keselamatan dan kebajikan pekerja Malaysia di luar negara terus terpelihara. Pengumuman allowance pasca cuti bersalin EPCV disifatkan pendekatan holistik yang selari dengan nilai Islam sekaligus menitikberatkan kebajikan wanita, perlindungan keluarga serta keseimbangan antara kerjaya dengan tanggungjawab rumah tangga. Menurut pengerusi Majlis Wanita Islam Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia, Profesor Dr. Zuriati Ahmad Zulkarnain, inisiatif itu mencerminkan komitmen berterusan kerajaan memelihara kebajikan wanita, khususnya golongan ibu yang kembali bertugas selepas tempoh cuti bersalin. 56 kes penyakit berkaitan cuaca panas direkodkan di seluruh negara setakat ini, termasuk 2 kematian akibat strok hapa. Menurut Kementerian Kesihatan, 2 kes kematian itu melibatkan seorang kanak-kanak berusia 2 tahun yang tertinggal di dalam kenderaan dan seorang lelaki berusia 42 tahun yang menyertai aktiviti maraton di Pulau Pinang. Kedua-dua kes berlaku ketika keadaan cuaca berada bawah tahap amaran 1. Berita seterusnya. Tawaran mencurigakan berkaitan perkhidmatan badal haji khususnya menerusi media sosial akan terus dipantau. Jaminan diberikan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan. Beliau berkata tindakan itu dibuat secara berterusan bagi memastikan rakyat Malaysia tidak menjadi mangsa penipuan, terutama pada saat akhir musim haji. Rakyat disaran merujuk kepada sumber media berautoriti dan berintegriti dalam lanskap media masa kini. Profesor Sejarah Sosial dan Intelektual Institut Antarabangsa Pemikiran dan Tamadun Islam UIEM, Profesor Dato' Dr. Ahmad Murad Merican berkata, lambakan pendapat tanpa pengesahan menjejaskan kepercayaan terhadap maklumat. Ia menghakis peranan institusi media tradisional sebagai penyampai berita sahih.
2: Jadi dalam persekitaran media sekarang ini, hari-hari kita dicurah dengan pendapat. Bila kita buka Facebook, X, semua pendapat. Tapi di manakah pendapat yang berautoritatif? Jadi kita hilang benda itu. Ini kembali kepada peranan organisasi media yang berautoritatif. Satu ialah surat khabar yang saya kata pre-media. Satu lagi yang membawa authority ialah radio dan television. The integrity of kewartawanan mesti kembali kepada institusi-institusi yang telah ada.
0: Profesor Dato' Dr. Ahmad Murad Merican. Penjimatan kos operasi hingga RM20 juta disasarkan Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi menerusi strategi penyusunan semula perbelanjaan mengurus kementerian. Menterinya Steven Sim berkata langkah penjimatan yang akan diambil termasuk menghadkan majlis keramaian dan membekukan pembelian aset baharu serta pengurangan jumlah delegasi bagi tugasan luar negara. Kementerian Belia dan Sukan sedang menunggu laporan penuh pasca nilai berhubung prestasi skuad badminton negara pada Piala Thomas dan Piala Uber 2026. Ia bagi mengenal pasti kelemahan yang perlu diperbaiki dengan segera. Menterinya Dr. Muhammad Taufik Johari berkata, hasil penilaian itu akan dijadikan indikator dan garis panduan utama buat kementerian serta Persatuan Badminton Malaysia, terutama dalam merangka strategi pembangunan atlet yang lebih berkesan pada masa hadapan. Sementara itu, Beregu Negara Aaron Chia menyifatkan pasukan Malaysia sudah memberikan komitmen terbaik meski gagal melangkah ke separuh akhir Piala Thomas 2026. Fokus perlu diberikan menjelang kejohanan akan datang, termasuk Sukan Asia dan kejohanan dunia.
3: Yang penting, I mean, teammate masing-masing work harder lah for coming Asian Games or coming any World Tour tournament sebab ada banyak games lagi. Coming on, ada World Championship juga. So, saya rasa yang penting work hard. Lepas tu, bincang lagi dengan coaches semua. Tengok apa boleh buat.
0: Aaron Chia. Dalam pada itu, China mengekalkan kejuaraan Piala Thomas selepas menumpaskan Perancis 3-1. China bagaimanapun gagal mempertahankan Piala Uber selepas tewas 1-3 kepada Korea Selatan. Beralih ke perlumbaan F1, pelumba sensasi Itali Kimi Antonelli muncul juara Grand Prix Miami sekaligus mengukuhkan kedudukannya sebagai pendahulu kejuaraan dunia. Pelumba Mercedes berusia 19 tahun itu mencipta sejarah menjadi pelumba termuda mendahului carta keseluruhan serta pelumba pertama meraih 3 kemenangan berturut-turut dari petak utama. Luar negara. Iran menyifatkan sebarang cubaan Amerika Syarikat untuk campur tangan di Selat Hormuz sebagai pelanggaran gencatan senjata. Perkara itu ditegaskan Ketua Suruhanjaya Keselamatan Negara Ibrahim Azizi menerusi hantaran di akaun X. Kenyataan tersebut dibuat selepas Presiden Donald Trump mengumumkan rancangan Amerika untuk mengiringi kapal di laluan yang disekat itu bermula hari ini. Sementara itu, dalam hantaran berlainan di platform sama, Markas Pemerintahan Amerika Syarikat CENTCOM memaklumkan Projek Freedom akan disokong kapal pemusnah peluru berpandu dengan lebih 100 pesawat berpangkalan di darat dan laut. Selain drone tanpa pemandu pelbagai domain serta 15,000 anggota perkhidmatan, Komander CENTCOM Brad Cooper juga mengesahkan sekatan laut sedia ada kekal. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. TVET mara bukti kejayaan transformasi. Allowan pasca cuti bersalin selari nilai Islam. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Kajian Klasik 6 hingga 10 pagi. Terus bersama-sama kami dalam Sajian Klasik 6 hingga 10 pagi dan waktu sekarang saudara-saudara pun 9.15 minit pagi. Terima kasih yang terus bersama-sama kami merusi rtmklik.rtm.gov.my. Itu adalah cara mendengar Radio Klasik yang paling mudah, yang paling senang. Walau di mana-mana saja saudara berada, boleh dengarkan lagu-lagu kegemaran, lagu-lagu menggamit kenangan. Baik saudara, kekuatan sebenar bukan pada tubuh yang gagah tetapi pada jiwa yang tetap lembut, ikhlas dan teguh dalam setiap ujian. Bila jiwa dipenuhi kesabaran, hati dihiasi syukur dan langkah dipimpin doa, tiada badai yang mampu meruntuhkan seorang insan. Baik, tadi saudara dah dengar namamu di hatiku, nama siapa yang ada dalam hati saudara, dalam doa-doa yang sentiasa dipanjatkan, dalam kasih sayang yang sentiasa melimpah ruah, bak kata Azlan Umar. Nama yang ada di Radio Klasik hari ini, saya pilih nama Habibah. Ya, Habibah daripada Harun Salim Baci. Dan kalau saudara ada nama-nama yang indah, nama-nama yang tersimpan dalam kalbu, utuskanlah rindu, utuskanlah doa pada nama-nama yang dikasihi.

Ku tak ingin menangis lagi daripada Datuk DJ Dave. Ada yang komen, saudara, katanya bila dengar lagu ini, memang judulnya Ku Tak Ingin Menangis Lagi. Tapi bila dengar seni katanya, melodinya dan suara Datuk DJ Dave, aku rasa ingin menangis lagi. Sedih lah pula. Baik, sedikit lagi tentang JM Aziz tadi ya. Beliau merupakan penyair ataupun penulis puisi OKU Penglihatan. Dalam keadaannya yang tidak dapat melihat, tetapi suara hatinya tergambar melalui puisi-puisinya. Baik, lagu ini daripada kumpulan Kapila, Cintaku Jangan Diragu, lagu rakaman tahun 1998. Dan selepas itu kita ada lagu daripada Siti Salma, Ku Sayang Tunangku. Kalau di Taman Menggambit Kenangan ni, ada yang dah bertunang tau. Dan akan melangsungkan perkahwinannya. Melangsungkan perkahwinannya tak lama lagi. Siapa kalau saudara tahu. Baik, terima kasih Hendon Said dari Kota Damansara. Terima kasih juga Nur Hapipah dari Desaru, Pak Lung Krau, Kak Lung Greg atau Sofia Manaf. Terima kasih juga untuk rakan kita Barau dari Kuching Sarawak. Katanya sedang mendengarkan Radio Klasik ketika ini. Terima kasih banyak-banyak atas lagu-lagu yang disiarkan. Kamal dari Cukai Kemaman, peminat setia Radio Klasik. Terima kasih banyak-banyak juga sudi singgah bersama-sama memeriahkan talian WhatsApp kami 013-5656-128. Cintaku Jangan Diragu.

Radio Klasik di Bumi Kenyalang. 92.9 di Kuching, 91.9 di Miri.

0: Sujana Arkai pada hari ini.
1: Bahari. B-A-H-A-R-I. Bahari. Bahari adalah berkenaan rupa paras seseorang, sesuatu benda, tempat dan sebagainya yang elok dan indah dipandang. Contoh ayat, Baginda bangkit lalulah turun ke Balairung Seri menghadap kekanda Sultan Yang Bahari.
0: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

Radio Klasik menggami kenangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada semua pendengar Radio Klasik di mana jua saudara berada. Hari ini Isnin ya, 4 Mei 2026 bersamaan dengan 16 Zulkaedah 1447 Hijrah. Bulan baru, tarikh baru, hari baru dengan jiwa yang baru, semuanya yang baru-baru berlaku ya. Terima kasih kepada rakan tugas Anisma Azwati Ahmad yang telah menemani saudara dalam sajian klasik, dan kini temankan saya Sabina Arifin, Sabarina kekasih lama dalam Melodi Klasik sehingga pukul 2 petang nanti. Ada kerusi, ada meja, itulah tempat membasuh kaki. Ada budi, ada bahasa, itulah tempat ditaruh hati.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

berkongsi frekuensi di Kuala Lumpur, Selangor, Pahang Barat dan Perak Selatan. 98.3 MHz. Radio Klasik merentas sempadan. Terus menemani perjalanan saudara.

Radio Klasik menggami kenangan baru sebentar tadi, lagu daripada Iram dan juga Maria Bacuk bertajuk Itulah Sayang yang telah dirakamkan pada tahun 1971. Terima kasih kepada saudara yang terus menyapa Sabrina Musi WhatsApp Radio Klasik 013-5656-128 ya, menderu-deru. Terima kasih ya. Dan sebenarnya juga nak kongsikan sebelum saya bacakan ucapan daripada saudara, Musi bernama official mengenai Jemaah Haji Malaysia diingatkan agar tidak mengabaikan aspek penjagaan kesihatan diri, terutama selepas menyempurnakan ibadah bagi memastikan ya mereka kekal cerkas menjelang kemuncak rukun Islam kelima itu. Ketua Rombongan Haji Malaysia, Cik Isham Harun berkata, keadaan cuaca di Mekah yang semakin panas ketika ini memerlukan jemaah lebih peka terhadap tahap kesihatan masing-masing bagi mengelakkan sebarang komplikasi. Pastinya kan, ada juga di antara saudara-saudara juga kan yang menunaikan ibadah haji. Begitu juga Sabrina, rakan baik saya juga, sahabat baik saya juga berada di sana. Saya doakan moga baik-baik belaka untuk kawan baik saya, semoga mendapat haji mabrur insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kita dengar lagu ini daripada Datuk Ahmad Jaiz bertajuk Joget Putus Benang.

coretan kenangan. Aku, dia dan lagu. Hantarkan Adila Saudara ke alamat email coretanadilaclassic@gmail.com. Adila, aku, dia dan lagu.

klasik dengan info-info menarik, berita-berita semasa dan lagu-lagu yang menggamit kenangan. Dari pendengar setia Zarin Zain melalui frekuensi 94.9 Kepala Batas Pulau Pinang.

Radu Klasik menggami kenangan samalah kita terbang pulang. Itu dia lagu daripada Nora Riza Idris dan juga Abdullah Cik bertajuk Hati ke Hati. Terima kasih kepada saudara yang berada di Perlis, Kedah dan juga Pulau Pinang mendengar ya Radu Klasik melalui frekuensi 94.9, di Perak juga 103.3 dan juga di Ipoh 88.3. Saya nak menyapa rakan kita ni. Selamat pagi untuk Kak Azizah dari Pendang, Kedah ya. Katanya selamat pagi untuk semua pendengar Radio Klasik, semoga ceria-ceria selalu. Dan salam juga untuk Pak Long Krau dari Bentong Pahang. Po amai-amai belalang atas titi, Anisma balik Sabrina Mai, dua-dua menghibur hati. Terima kasih mendengar Radio Klasik ya. Dan selamat pagi juga untuk Kak Fatimah Zah dari Parit Tengah Muar Johor. Salam untuk anak-anak cucu-cucu ya, yang Tok Mak, Tok Mak salam, dan juga untuk pendengar Radio Klasik. Terima kasih Sabrina, sama-sama. Zairina Arifin dari Jelutong Pulau Pinang. Hari ini tak masak ke Kak? Selalu ni kan hantar makanan ke, gambar makanan kan. Ya. Apapun terjadi katanya hidup tetap diteruskan, bersyukur di atas apa yang dianugerahkan. Radio Klasik tetap nombor satu walaupun suka maupun duka. Terima kasih. Dan insyaAllah pada pukul 10.45 minit pagi kita akan bersama-sama dalam rancangan Tajaan di Siam Herbs Legacy selama 15 minit. Tapi sebelum itu kita berhibur dengan lagu ini daripada Halil Cik bertajuk Renungan Matamu.

0: Radu Klasik menggamit kenangan. Baiklah, seterusnya sama-sama kita ikuti rancangan tajaan DCM Herbs Legacy bersama-sama dengan jurucakap hari ini, Cik Muhammad Zulkifli di talian sekarang ini. Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, DJ Sabrina.
0: Ya, apa khabar hari ini?
1: Alhamdulillah, khabar baik. DJ Sabrina, macam mana? Okey, sihat?
0: Sihat, Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Pastinya ramai tak sabar-sabar nak tahu mengenai Pearl 5 ni, silakan.
1: Yeah. Betul, baik. Terima kasih DJ Sabrina. Assalamualaikum dan juga selamat pagi kepada semua pendengar-pendengar Radio Klasik yang terus dengarkan tak kira mana jua anda berada. Ada juga yang dengarkan di RTM Klik dan juga frekuensi yang semestinya antara lagu-lagu yang terbaik yang akan disiarkan kepada anda semua. Terus kekal bersama dengan Radio Klasik. Dan ketika ini saya Zulkifli, seperti mana yang DJ Sabrina cakap tadi, saya Zulkifli dari DCM Herb. Kalau dengar suara saya, suara sahabat-sahabat saya, semestinya kita nak berikan tawaran yang sangat hebat, tawaran yang sangat luar biasa kepada anda semua, yang mana hari ini kami di DCM Herb Perfai, minuman kesihatan yang mana kita nak kongsikan untuk anda semua, minuman kesihatan Pati Sarang Burung Walid, 4 dalam 1 yang sangat luar biasa dan juga dah ramai yang menggunakan, sangat-sangat terbaik, Alhamdulillah. Dan untuk makluman, Perfai kami berisi padu 325 ml sebotol dan kami menggunakan bahan-bahan dalam Perfai kami, semestinya kita ada sarang burung walid, kita ada delima, rozel dan juga madu. Dan untuk rasa Perfai ini, saya berikan jaminan memang sangat sedap, masam manis, kombinasi dari 4 bahan yang kita gunakan tadi. Dan percaya ataupun tidak, produk kami mampu berikan kesan positif seawal sebulan penggunaan sahaja. Ini juga antara feedback-feedback terbaru daripada pelanggan-pelanggan kami. Alhamdulillah, terima kasih kepada anda semua yang terus dan menggunakan Perfai kami. Dan untuk makluman kepada anda semua, Perfai kami kaya dengan vitamin C, membekalkan tenaga untuk seharian sebagai antioksidan, merawat kulit dan juga menjaga kulit wajah, tinggi kandungan protein dan juga kolagen serta dapat menurunkan tekanan darah. Jadi insyaAllah kalau kata ada amalkan Perfai kami, ia akan memberikan kelangsungan kesihatan yang baik untuk diri anda semua, insyaAllah.
0: Yeah.
1: Dan juga saya nak kongsikan untuk seterusnya pula, yang mana kelebihan dan juga manfaat bila kita amalkan produk Perfai ini secara konsisten. Yang pertamanya, sarang burung walid Perfai ini sangat bagus untuk kita lancarkan sistem saraf ataupun pembuluh darah kita, yang mana ada masalah selalu kebas tangan, kebas kaki, sakit lutut, sakit pinggang ataupun sakit berkaitan sendi. Pengambilan Perfai inilah adalah yang terbaik untuk kita amalkan dari sekarang. InsyaAllah dalam penggunaan sebulan, tuan-tuan, penggunaan tuan-puan akan dapat nampak perubahan itu sendiri, insyaAllah. Dan selain itu juga, yang mana ada masalah untuk susah nak membuang ataupun perut selalu kembung ataupun berangin, boleh amalkan Perfai kami untuk bagi melawaskan pembuangan kita dan dapat menyingkirkan toksin dalam badan melalui pembuangan air besar, air kecil dan juga peluh kita. Dan selain itu juga, pengambilan Perfai kami yang konsisten, insyaAllah akan dapat kawal 3 masalah ini, antaranya bacaan gula dalam darah, bacaan tekanan darah dan juga kolesterol kita. Jadi senang cerita, dalam 1 botol Perfai kami ini bermacam-macam manfaat yang kita boleh dapat, insyaAllah. Jadi untuk anda semua, jangan lepaskan peluang. Saya buat apa kejap lagi, seminit yang terakhir nanti saya nak kongsikan untuk anda, yang mana Perfai kami yang sangat luar biasa yang kita nak berikan kepada anda semua untuk hari ini, harga yang tawaran yang sangat istimewa. Dan sebelum ini, harga Perfai kami RM155

0: nya adalah RM200 sahaja. Ha, 6 botol per file, RM200 sahaja, ada sedikit cas penghantaran. Tapi masih lagi berbaloi untuk anda untuk dapatkan per file kami. Okey, jadi insyaAllah hubungi kami sekarang di 014-988-2436. 014-988-2436. Saya ulang sekali lagi, 014-988-2436, di mana untuk dapatkan promosi yang sangat luar biasa kami, perfai kami, 6 botol perfai hanya RM200 sahaja, yang mana ada sedikit cas penghantaran tetapi masih lagi berbaloi. Jadi insyaAllah kita berehat seketika, kita nak dengarkan lagu yang terbaik yang akan disiarkan oleh DJ Sabrina. Silakan Sabrina.
1: Kita berehat seketika.

0: Radio Klasik menggamit kenangan masa lagi dan rancangan Tajan di CM Herbs Legacy bersama-sama dengan Cik Muhammad Zulkifli di talian. Hello Cik Muhammad Zulkifli.
1: Ya, saya dekat sini.
0: Ya, promosi hebat hari ini ya.
1: Baik, promosi sangat luar biasa. Terima kasih DJ Sabrina. Baik, kepada semua yang terlepas tadi, tak apa, jangan risau. Okey, mungkin yang baru tune Radio Klasik, jangan risau. Jangan lepaskan peluang untuk anda dapatkan promosi yang sangat luar biasa. Dan juga stay tune sampai saya habis. Stay tune juga sampai DJ Sabrina pun nanti habis. Okey, untuk maklumat kepada anda semua, untuk pagi ini saya nak kongsikan untuk anda promosi yang sangat luar biasa untuk DCM Herb, yang mana pati sarang burung walet 4 dalam 1 yang sangat luar biasa, yang sangat terbaik untuk kesihatan anda. Jadi untuk ada sekitar ini, ketika ini kita nak berikan promosi yang sangat luar biasa, yang mana kita nak jual kepada anda semua 6 botol perfai hanya RM200 sahaja. Ya Allah, ya Tuhanku, sangat berbaloi, sangat murah untuk anda amalkan kesihatan, insyaAllah. Jadi boleh amalkan kesihatan, boleh amalkan produk kami untuk kesihatan anda. Hubungi kami sekarang untuk dapatkan 6 botol perfai hanya RM200 sahaja. Ada sedikit cas penghantaran, tapi tempat apa pun masih lagi berbaloi untuk anda. Hubungi kami sekarang di 014-988-2436, 014-988-2436, 014-988-2436. Jadi jom, saya nak kongsikan, bila kita amalkan perfai ini, badan kita akan jadi lebih bertenaga dan juga ringan untuk kita buat kerja-kerja harian. Bukan itu sahaja, dia dapat kuatkan imun badan kita dari cepat terkena dengan penyakit. Dan dengan pengambilan pati sarang burung walet perfai ini, dia sangat membantu untuk kita kekalkan badan kita dalam keadaan sihat dan juga kuat, insya Allah. Dan dalam

0: Bapak, ini juga kita ada kolagen semula jadi datangnya daripada sarang burung walet dan mampu untuk mengurangkan garis-garis halus pada wajah kita, memudarkan jerawat dan juga menaikkan seri wajah kita. Jadi sebenarnya banyak lagi kebaikan yang kita boleh amalkan dalam perfect ini secara konsisten. Sebab apa? Kami ada testimoni bukan satu, bukan dua, tapi melebihi ratusan juga ribuan orang yang telah menggunakan dan juga yang berpuas hati dengan kesan selepas amalkan pati sarang burung walet perfect kami. Alhamdulillah. Jadi yang lepaskan peluang untuk dapatkan 6 botol perfect hanya RM200 sahaja. Ada sedikit cas penghantaran tetapi masih lagi berbaloi untuk anda dapatkan. Hubungi kami sekarang di 014-988-2436. 014-988-2436. Saya ulang sekali lagi, 014-988-2436. Jom, saya nak kongsikan untuk anda kebaikan profil untuk remaja. Sebab apa? Ramai remaja-remaja ketika ini yang memerlukan suplemen yang sangat luar biasa. Jadi inilah antaranya yang anda boleh ambil dan gunakan setiap hari untuk profil kami, memberikan kebaikan untuk anda semua. Yang pastinya kita dapat menyokong sistem pertahanan badan. Dan juga bila kita amalkan perfai kami, dia juga dapat melembapkan kulit wajah, membantu meningkatkan daya ingatan, meningkatkan metabolisme badan, yang mana untuk masalah kanser, juga mencegah masalah obesiti dan seterusnya dapat bekalkan tenaga untuk seharian. Jadi itu kebaikan perfai untuk remaja, tapi untuk kebaikan perfai juga untuk warga-warga yang berusia ini, untuk ibu-ibu, ayah-ayah, acik dan sebagainya, ini juga ada kebaikannya. Antaranya adalah dapat mengurangkan masalah urat saraf, melancarkan peredaran darah, melegakan batuk dan juga mencairkan kahak, meningkatkan metabolisme badan, mengurangkan sakit-sakit sendi badan, melancarkan penghadaman dan juga membuang angin dalam badan, bagus untuk masalah jantung, bekalkan tenaga untuk seharian dan juga tambah selera makan. Jadi untuk anda semua yang mungkin juga ibu-ibu, ayah-ayah kan yang buat kerja harian, penat sebagainya. Jadi boleh amalkan untuk profil kami. Mungkin nak solat, nak duduk tahiyat akhir, tak dapat, sakit pinggang, sakit lutut dan sebagainya. InsyaAllah, cuba amalkan profil kami untuk dapatkan tenaga yang luar biasa. Hubungi kami sekarang untuk dapatkan 6 botol profil hanya RM200 sahaja. Ada sedikit cas penghantaran di 014-988-2436. 014-988-2436. Dan untuk makluman kepada anda semua pendengar-pendengar Radio Klasik ni, yang mana perfai kami dipercayai sejak tahun 2023. Alhamdulillah, kami menggunakan bahan alami, selamat diamalkan semua peringkat usia, 100% produk Bumi Putera buatan Muslim, dan kita ada sijil halal JAKIM. Jadi jangan tunggu-tunggu lagi, hubungi kami sekarang untuk dapatkan 6 botol perfai RM200 sahaja dan ada sedikit cas penghantaran tetapi masih lagi berbaloi. Hubungi kami sekarang di 014-988-2436. 014-988-2436. 014-988-2436. Jadi jom saya nak kongsikan cara pengambilannya. Sangat mudah, sangat senang. Kalau kata yang travel pun boleh, yang bekerja dia ulang-ulang alik, sangat-sangat mudah. Caranya adalah 2 kali sehari minimum, 2 sudu besar bagi setiap pengambilan 15 ml. Ambil pada waktu pagi sebelum sarapan dan malam sebelum tidur. Perbanyakkan minum air kosong sekurang-kurangnya 8 gelas sehari. Ibu mengandung boleh ambil seawal usia 3 bulan usia kandungan. Kanak-kanak yang seawal usia 3 tahun pun boleh ambil dan ke atas. Caranya adalah 1 sudu kecil bagi setiap kali pengambilan. Dan senang cerita, perfai kami boleh diamalkan lelaki dan juga wanita. InsyaAllah. Jadi saya berbaki lagi 2 minit untuk anda semua. Saya nak kongsikan yang sangat menarik untuk hari ini. Pastikan untuk anda dapatkan perfai kami. 6 botol perfai hanya RM200 sahaja. ada sedikit cas penghantaran, tapi masih lagi berbaloi untuk anda dapatkan. Hubungi kami sekarang di 014-988-2436, 014-988-2436. Sekali lagi, 014-988-2436. Kepada anda semua mungkin yang baru dengar, ambil waktu ini untuk dapatkan profile anda. Mungkin juga yang nak restock balik untuk profile anda, mungkin yang dah habis nak berikan kepada ibu ayah, kepada anda, kepada rakan, kepada isteri, kepada suami. Inilah masanya. Grab cepat-cepat, dapatkan cepat sebab kita stok kita terhad. Jadi hubungi kami sekarang di 014-988-2436, 014-988-2436, yang untuk 6 botol profile hanya RM200 sahaja, dan ada sedikit cas penghantaran. Tak mengapa, masih lagi berbaloi untuk anda semua, insyaAllah. Jadi hubungi kami sekarang, sekali lagi 014-988-2436, 014-988-2436. Itu sahaja, insyaAllah. Jadi jomlah kita teman DJ Sabrina untuk dengarkan lagu-lagu yang terbaik sehingga ke penghujung dia berkonti nanti, insyaAllah. Terima kasih kepada anda semua. Kami di sini mengucapkan terima kasih banyak. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan juga selamat pagi kepada anda semua. Edukasi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan baru sebentar tadi, saudara bersama dengan Cik Umar Zulkifli untuk rancangan tajaan DCM Herbs Legacy selama 15 minit. Dan terus dengar Radio Klasik, ya, menggamit kenangan. Dan untuk jam seterusnya, kita akan bersama-sama dalam Nostalgia di Klasik.
2: Mencari kelainan dalam dunia sukan, sertai kami sembang santai.
3: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
2: Topik ringan,
4: where sports meet science.
2: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
5: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
2: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus, dan penerima langsung di RTM Click.

0: Ha, lepas raya ni, rendang, ketupat, lemang, semua dah makan kan? Sekarang masa untuk bakar balik kalori. Jom sertai Perkeso Run and Ride 2026. 17 Mei, hari Ahad, jam 7 pagi di Tentara Wawasan Putrajaya. Nak berlari boleh, nak kayu basikal pun boleh. Siap dengan Zumba dan pelbagai aktiviti menarik untuk anda dan keluarga. Dan yang paling best, ada cabutan bertuah dengan hadiah utama kereta dan motor menanti anda. Tunggu apa lagi? Daftar sekarang di runandride.perkeso.gov.my. Jom sihat, jom seronok di Perkeso Run and Ride 2026. Jumpa anda di sana.
1: Lagu-lagu rakaman Piring Hitam.

0: lagu-lagu petikan filem Melayu klasik.
1: Siapakah gerangan Dika, wahai suara gaib?
2: Ha, dengar lagi sahabat. Pemergianku ke Pang hendaklah dirahsiakan.
3: Walau ke langit hijau sekalipun kau pergi.
0: Dalam nostalgia di klasik.

Radio Klasik menggamit kenangan baru sebentar tadi, lagu daripada Ali Aziz bertajuk Siapakah Dia, ya. Waktu sekarang 11.26 minit pagi. Terima kasih kepada saudara yang mendengar musi frekuensi yang selalu dengar, ataupun musi RTM Klik, ataupun musi saluran My Free View 705. Selalunya Sabina akan siarkan lagu Minah Babu, ya, Oh Mak Bonda, ya, daripada Ali Aziz. Dan hari ini saya buat kelainan sedikit lah, kan, lagu Siapakah Dia. Dan terima kasih juga kepada saudara yang terus menghantarkan ucapan melalui WhatsApp Radio Klasik 013-5656-128. Bagi yang sedang bekerja, selamat bekerja. Yang sedang mandu tu mendengar nostalgia Radio Klasik, terima kasih menjadikan kami nombor satu di hati saudara. Yang ibu-ibu kita, jangan lupa masak sedap-sedap tau, saya ambil bau sahaja. Dan kita teruskan video kita dengar lagu ini pada Kartina Dahari, Duniaku di Hati. Timur.

0: Ha, lepas raya ni, rendang, ketupat, lemang, semua dah makan kan? Sekarang masa untuk bakar balik kalori. Jom sertai Perkeso Run and Ride 2026. 17 Mei, hari Ahad, jam 7 pagi di Tentara Wawasan Putrajaya. Nak berlari boleh, nak kayu basikal pun boleh. Siap dengan Zumba dan pelbagai aktiviti menarik untuk anda dan keluarga. Dan yang paling best, ada cabutan bertuah dengan hadiah utama kereta dan motor menanti anda. Tunggu apa lagi? Daftar sekarang di runandride.perkeso.gov.my. Jom sihat, jom seronok di Perkeso Run and Ride 2026. Jumpa anda di sana.
1: Lagu-lagu petikan filem Melayu klasik.
2: Malam tu, bersenang dengar suara berani sedap sekali tau. Nyanyilah satu lagu berani.
3: Mari tak pandai nyanyi lah.
4: Mak Minah, bilik mandinya di mana?
5: Oh ya, mari Mak Minah tunjukkan.
4: Tidak, Cik Jamil mana boleh tinggalkan saya. Tahu saya pula, Cik Latifah
1: berpikir. Nostalgia di klasik.

Radio Klasik menggamit kenangan baru sebentar tadi, lagu daripada Tan Sri P. Ramli dan juga Puan Sri Saloma, yang mana satu idaman kalbu ya, menghiasi filem ya, Labu Labi pada tahun 1962. Sabina juga nak kongsikan mengenai sedikitlah cerita mengenai ya, Labu Labi ni. Labu dan Labi adalah orang gaji Haji Bakhil, seorang ya yang sangat K-E-D-E-K-U-T dengan isterinya yang penyabar dan juga serta anak perempuan mereka yang sangat cantik bernama Manisah. Dan kedua-dua ni, Labu dan Labi ni, sering dimarahi dan dipaksa melakukan hukuman kanak-kanak itu ketuk ketampi oleh Haji Bakhil ya, tapi tetap bertahan untuk bekerja dengan Haji Bakhil kerana masing-masing dalam diam telah jatuh hati kepada Manisah. Nak pilih Labu ke, nak pilih Labi ke, feninglah kepala ya. Apa pun, kita teruskan kepada kita untuk pagi ini. Kita dengar pula dengan lagu daripada S. Hamid bertajuk Pilihan Mata.

Kamsia dari Tenggaruh ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Radio Klasik kerana dia telah mempertemukan akak dengan adik akak, Paimon Ahmad yang berada di Seremban yang telah terpisah selama 40 tahun lebih. Akak rasa terhutang budi sangat pada Radio Klasik. Terima kasih banyak-banyak.

0: orang berani. Aku berani mati walaupun berapa kali. Hey, aku orang kuat, pandai tendang silat. Siapa berani rapat, aku bungkus matang ketupat.
1: Janganlah cakap sombong, kenapa lari anjing gonggong?
0: Oi kawan tuduh bohong, aku coba langkah kayu.
1: Kalau engkau berani, kenapalah takutkan bini?
0: Oi engkau salah.

0: Aku orang berani, aku berani mati walaupun berapa kali. Hey, aku orang kuat, pandai tendang silat. Siapa berani rapat, aku bungkus matam ketupat.
1: Janganlah cakap sombong, kenapa lari anjing gonggong?
0: Oi, engkau tuduh bohong, aku coba langkah gayung.
1: Kalau kau berani, kenapalah takutkan bini?
0: Oi, engkau salah terka, aku memang beri manjar. Kalau sudah begitu, apa mesti dibuat?
1: Kalau lah jumpa hantu, kau beradu buat.
0: Pikiran aku bingung, kerana badan dah letih.
1: Kalau jumpa jerangkung, kau aja melintir.
0: Mulut kau sangat cabul, hari dah senjakalah.
1: Apabila bulan dah timbul, hantu merajalela.
0: Ya Allah, bulu tengkuk berdiri, badan sudah nak kecut.
1: Ay, lembu tak mau lari.
0: Marilah kita maju, marilah kita maju, marilah kita maju, marilah kita maju.
2: Lagu-lagu petikan filem Melayu klasik.

Radio Klasik menggamit kenangan baru sebentar tadi, lagu daripada Oslan Husin bertajuk Ayan dan Lapeh, ya, yang telah dirakamkan pada tahun 1963. Oslan Husin dilahirkan pada 8 April 1931 di Padang, Sumatera Barat, dan beliau juga cukup popular dengan lagu daripada Ayan dan Lapeh, Kampuang Nan Jauh di Mato, Tak Tong-tong, ya, Menimang Rasa, ya, dan juga lagu Bengawan Solo bersama-sama dengan kumpulan Teruna Ria yang tersenarai sebagai salah satu lagu terbaik Indonesia. Dan saya juga nak ucapkan selamat pagi kepada Abang Abeno dan juga Mek Nap yang buka warung, ya, seorang diri. Wah, itu dia, terima kasih memilih Radio Klasik sebagai pujaan hati Mek Nap, ya. Semoga sentiasa sihat, ya, tetap iman, ya, dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat, ya. Dan kita dengar lagu ini pula daripada Seniwati Normadia bertajuk Gelora Hati. Thank you.

0: Nostalgia.
1: Baida, Baida, namamu.
2: Oh, Mariam, cantik manis.

0: dulang, nak dulang, aduh dulang, minta lomang, tak pulang, nak pulang, dah pulang, congang-congang.
1: Radio Kasih menggamit kenangan. Terima kasih kepada saudara yang terus mendengar Nostalgia di Kasih sehingga pukul 12 tengah hari nanti, dan malam nanti bermula 10 malam hingga 11 malam. Kalau rasa tak puaskan mendengar Nostalgia di Kasih untuk pagi ni, boleh dengar malam nanti 10 malam ya, hingga pukul 11 malam. Dan terima kasih juga kepada saudara yang terus menyapa Sabrina melalui WhatsApp Radio Kasih 013-5656-128. Akhirnya sempat lagi saya nak ucapkan ya, Selamat Hari Anggota Bomba Sedunia 2026, dan pastinya kita rasakan peranan besar ya jabatan bomba kita, ya abang bomba kita, dalam menghadapi pelbagai situasi kecemasan termasuk kebakaran, bencana alam serta operasi menyelamat ya. Kadang-kadang tu bila bercakap mengenai abang bomba ni, Sabrina pun ada kenangan juga di mana ya abang bomba kita menyelamatkan kucing Sabrina ya, di rumah yang terperangkap dalam longkang ya. Terima kasih Abang Bomba Seremban 2, terima kasih. Dan kita dengar lagu ini, lagu terakhir pilihan saya untuk Nostalgia di Klasik. Kita dengar lagu ini pada R. Azmi, Hati Rindu.

Radio Klasik menggamit kenangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari kepada semua pendengar Radio Klasik di mana jua saudara berada. Masih lagi bertemankan saya, Sabina Arifin, Sabarina kekasih lama, sehingga pukul 2 petang nanti dalam Melodi Klasik. Baru sebentar tadi lagu daripada Datuk Sudirman Haji Arsyad ya, bertajuk Gerimis di Lautan, yang telah dirakamkan pada tahun 1979. Saya juga nak menyapa rakan kita yang telah menghantarkan ucapan. Andai kata saya tak sempat nak bacakan ucapan, saya sebutkan nama ya, takut nanti ada yang merajuk susah saya nak pujuk ya. Apapun, terima kasih menjadikan kami nombor satu di hati saudara. Selamat tengah hari untuk Cik Jaya Kesuma, Acik Nurmala Mat dari Pulau Tiga ya, dari Perak. Dina Fina dari Selama Perak, terima kasih mendengar Radio Klasik. Dan ini pula saya rasa siapa namanya ni, Mantashaw ya, betul ya sebutnya. Katanya salam ingatan untuk kekanda Rosli Jaafar yang berada dalam kesihatan yang baik. Itu dia, terima kasih ya ingatannya tu. Dan selamat tengah hari juga untuk Induk Maimun, semoga dipermudahkan urusan hari ini Sabina, sama-sama kita. Dan Cik Barau dari Kuching Sarawak juga nak minta lagu. Kalau nak minta lagu kena ada dengar Sabtu dan juga Ahad dalam simfoni hujung minggu ya. Dan ini pula rakan kita juga Ida, terima kasih Sabina memeriahkan lagi waktu ini buat kami pendengar Radio Klasik sama-sama. Dan kita teruskan hiburan kita. Kita dengar lagu ini pada Hati Kos Endang. Bagi ibu-ibu kita yang sedang masak tu, selamat masak ya. Bagi yang sedang bekerja, senyum-senyum selalu. Kita dengar lagu ini, Berdiri Bulu Romaku.

Radio Klasik menggamit kenangan baru sebentar tadi, lagu daripada Tan Sri Dato' S.M. Salim dan juga Dato' Sri Siti Nurhaliza ya, bertajuk Pandang-Pandang Jeling-Jeling ya, baru saja berlalu. Dan insyaAllah pada pukul 12.30 minit tengah hari kita akan mendengar rancangan Tajaan Berfame selama 15 minit. Dan saya juga nak menyapa Cik Yusuf Muhammad Dana Pantai Seremban. Terima kasih mendengar Radio Klasik ya. Akak Kamaruzi dari Muar katanya tetap setia mendengar Radio Klasik ya. Kalau tadi wah, lepas berbasikal di sawah terus berjoget sambil masak Maggi. Wah, itu dia. Terima kasih. Dan Cik Abdul Jalil Paimin dari Kota Tinggi katanya berehat di rumah sambil layan Radio Klasik, pasti terhibur. Kak Ram Lubuk Cina Melaka, selamat berkonti Sabarina kekasih lama, sama-sama juga dengan kakak. Terima kasih mendengar Radio Klasik. Cuaca di Melaka cerah ya. Selamat tengah hari untuk Kak Wan Norisa, Kak Min Rahim dari Johor Bahru. Tak lupa juga untuk Wan Salman Naim dari Sabak Bernam. Katanya, terima kasih Sabina, siarkan lagu kesukaan saya bersama arwah isteri. Wah, ya, terima kasih. Sama-sama, ya. Apapun, pastinya Radio Klasik menggamit kenangan, ya. Dan kita teruskan perbualan kita untuk tengah hari ini. Bukan apa, kadang-kadang bila ramai pendengar yang berkata yang ialah kan, bila kami menyiarkan lagu-lagu yang menggamit kenangan, menyentuh juga perasaan saya. Terima kasih. Tetap menjadikan kami nombor satu di hati saudara. Kita dengar lagu ini daripada Datuk Malik Rizwan bertajuk Kuala Lumpur. Oh, Kuala Lumpur.

0: Radiokrasi menggamit kenangan. Baiklah, seterusnya sama-sama kita ikuti rancangan Taj Anabel Fame ya, bersama-sama dengan Cik Kana jurucakap hari ini di talian. Hello Cik Kana.
1: Hai, hello.
0: Ya, apa khabar hari ini?
1: Sihat Sabrina.
0: Sihat, alhamdulillah. Dan pastinya ramai nak, tak sabar-sabar nak tahu mengenai tilam Anabel Fame ni. Silakan.
1: Baik, selamat tengah hari dan salam sejahtera abang kakak bersama kami dari Herba Film. Sebelum kita ke promosi hari ini, izinkan saya kongsikan sedikit panduan penting dalam memilih tilam. Ramai antara kita mengambil mudah dalam pemilihan tilam, sedangkan ia memainkan peranan yang sangat penting terhadap kesihatan dan kualiti tidur kita setiap hari. Pemilihan tilam yang betul perlu mengambil kira umur pengguna dan berat badan dan keperluan tubuh badan. Ini kerana setiap individu mempunyai keperluan yang berbeza. Dalam masa yang sama, ramai juga yang masih menggunakan tilam lama tanpa sedar bahawa tilam tersebut sudah tidak lagi sesuai. Tilam yang telah lama digunakan kehilangan sokongan, menjadi lembut, tidak lagi menyokong tulang belakang. Dan bangun pagi, rasa sakit belakang, badan lenguh, tidur tak lena. Masalah ini bukan berpunca daripada badan semata-mata, tapi daripada tilam yang sudah tidak lagi berfungsi dengan baik. Tilam adalah tempat kita berada 6 hingga 8 jam setiap hari. Jika kita jika tidak menyokong dengan betul, ia boleh menjejaskan kesihatan dalam jangka panjang. Jadi, jika abang kakak mula rasa tidak selesa ketika bangun tidur, itu tanda tilam lama anda perlu tukar ke tilam baru. Untuk pertanyaan, sila hubungi kami di talian 019-414-4288. Saya ulang sekali lagi, nak dapatkan tilam Herba pastikan di talian 019-414-4288. Baik, kita terus dengan promosi pertama. Ini kerana bawakan tilam Herba Afia. Tilam Herba Afia ni direkod dengan gabungan 3 jenis herba semula jadi untuk memberikan keselesaan serta sokongan optimum kepada tubuh kita. Dan tahan lama, rasa separa empuk sangat-sangat selesa dan juga tak rasa panas. Sesuai untuk kanak-kanak dan golongan muda. Ini kerana bawakan dalam saiz bersaiz queen ketebalan 8 inci. Harga asal RM1,399. Ada tilam lama dapat potongan RM300 dan dapat diskaun lagi tempah hari ni je dapat diskaun lagi RM200. Jadi harga dari RM1,399 tempah hari ni hanya perlu bayar RM899 sahaja. Tetapi 15 pemanggilan terawal sahaja dapat potongan tambahan RM100 lagi. Jadi hanya perlu bayar RM799 sahaja dan dapat 2 unit bantal secara percuma. Dan bayaran pun kami nak bagi COD sampai rumah terima barang baru buat bayaran. Dan sekiranya ada kredit boleh buat ansuran 6 atau 12 bulan. Untuk pertempahan sila hubungi kami di talian 019-414-4288. Abang kakak yang cari dalam saiz king atau saiz tender, semua ada. Sekarang boleh dapat dengan harga promosi. Untuk info lebih lanjut, sila hubungi kami di talian 019-414-4288. Jadi, tadi Kana telah kongsikan pilihan pertama. Sekarang, kita teruskan dengan promosi kedua pula. Yang lebih sesuai untuk mereka yang perlu keselesaan tambahan. Jadi, promosi kedua, Kana bawakan tilam Herba Hybrid Teknologi khas untuk pesakit termasuk pesakit kanser yang perlu rehat berkualiti. Abang kakak, untuk badan yang sensitif dan mudah letih, tilam tidak boleh terlalu keras dan tidak boleh terlalu lembut. Sebab tu, hybrid adalah pilihan terbaik. gabungan lembut, sokongan padu, kurangkan tekanan pada badan, sokongan tulang belakang dan kurangkan lengur dan kebas, tidak panas dan lebih selesa. Tila hybrid ni membantu memberi keselesaan terbaik semasa berehat. Tila hybrid ketebalan 8 inci, saya screen harga mula dari RM1,699. Ada tila lama dapat potongan RM300 dan dapat diskaun lagi RM200 buat tempahan hari ni. Cuma perlu bayar RM1,199. Ada untuk dalam hybrid juga, kerana tak bagi tawaran untuk 15 panggilan pemanggilan terawal sahaja dapat potongan tambahan RM100 lagi. Jadi perlu bayar RM1,099 sahaja dapat 2 unit bantal secara percuma untuk tilam herba hybrid teknologi. Dan bayaran pula COD sampai rumah baru buat bayaran. Boleh buat juga ansuran sekiranya ada kad kredit 6 ataupun 12 bulan. Sila hubungi kami di talian ataupun boleh WhatsApp je di talian 019-414-4288. Baik, kita terus dengan promosi ketiga pula. Promosi ketiga kena bawakan tilam herba sabut. Tilam ini dihasilkan daripada 100% daripada serat kelapa asli. Yang ni sangat-sangat sesuai untuk warga emas. Yang mana anak nak belikan untuk ibu ayah, pilih tilam herba sabut. Sebab tilam herba sabut ni khas pengeluaran untuk warga emas dan juga pesakit slip disk, berat badan berlebihan. Tilam herba sabut ni gabungan dengan 7 jenis herba dan memberi sokongan kukuh, tak mudah lendut, tak rasa panas. Harga untuk tilam herba sabut bersaiz queen ketebalan 6 inci, harga dia mula dari RM1,699. Ada tilam lama dapat potongan RM300. Tak kira tilam lama tu jenama apa dengan saiz apa nak buat trade-in. Cuma perlu ada tilam lama. Boleh trade-in terus dapat potongan RM300 dan dapat diskon RM200 lagi. Jadi perlu bayar RM1,199 sahaja untuk tilam herba sabut bersaiz queen ketebalan 6 inci. Kerana nak belanjakan 15 pemanggilan terawal dapatkan barang elektrik secara percuma. Dan bantal 2 unit juga percuma untuk tilam herba sabut. Bayaran COD dan boleh buat ansuran juga sekiranya ada kad kredit 6 ataupun 12 bulan. Tunggu apa lagi? Sila hubungi kami di talian 019-414-4288. 019-414-4288. Tilam daripada Herbofilm adalah penghasilan kami sendiri. Tidak melalui orang tengah, tidak melalui banyak tangan. Kualiti lebih terjamin, harga terus dari kilang. Kami yakin dengan kualiti produk kami dan memberikan yang terbaik untuk anda. Dan untuk tilam herba Afia bertempahan hari ini, harga dari RM1,399. Tempah hari ini cuma perlu bayar RM799 boleh dapat tilam herba afiat ketebalan 8 inci besar squid, dapat 2 unit bantal secara percuma. Yang ini promosi pertama. Dan promosi kedua pula, tilam herba hybrid teknologi, harga dari RM1,699 tempah hari ini cuma perlu bayar RM1,099 dapat 2 unit bantal secara percuma. Manakala untuk promosi ketiga, tilam herba sabut, harga dari RM1,699 tempah hari ini cuma perlu bayar RM1,199 untuk ketebalan 6 inci bersaiz screen. Dan jangan lupa harga diskaun dan hadiah tambahan hanya untuk 15 pemanggilan terawal sahaja. Ya, cepat-cepat dia dapat. Sila hubungi kami di talian 019-414-4288. Saya ulang sekali lagi, boleh call kami ataupun boleh WhatsApp je di talian 019-414-4288. 0194144288. Jika anda masih menggunakan tilam lama yang sudah tidak menyokongkan badan, jangan tunggu sehingga masalah menjadi lebih serius. Ambil tindakan hari ini untuk keselesaan dan kesihatan jangka panjang. Hubungi sekarang 0194144288. Herbal Film, pilihan bijak untuk tidur yang berkualiti. Baik, setakat ini sahaja pertemuan kita hari ini. Kita akan berjumpa dengan pemusi akan datang. Sekian, terima kasih.
0: Sama-sama, terima kasih, dan terus dengar Radio Klasik menggamit kenangan.

Radio Klasik di Bumi Kenyalang. 92.9 di Kuching, 91.9 di Miri.

Radio Klasik menggamit kenangan baru sebentar tadi, lagu daripada kumpulan Flybeats bertajuk Mengapa Perpisahan Yang Kau Pinta baru saja berlalu. Waktu sekarang 12.51 minit tengah hari, pukul 1 tengah hari nanti kita dapat mendengar berita ya. Dan insyaAllah ya, sebagai panduan kita bersama, akan masuk waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam pada pukul 1.13 minit tengah hari. Selamat menunaikan solat fardu zuhur. Dan merusi WhatsApp Radio Klasik, Kak Syida Parman. Wah, cantik. Bukapa gambarnya menyebabkan saya, wah, terasa lapar pula. Itu dia, ini selera orang tua, kata Kak Syida Parman. Walaupun selera orang, kata orang lama-lama, orang tua kan, masak tumis peria dan ikan kering je, Sabrina. Ha, ikan kering je, tapi sedap mata saya memandang. Ha, termuntang-muntang mata. Terima kasih Kak, kongsikan ya gambar menu tengah hari ya. Alhamdulillah, selamat menjamu selera. Dan Kak Long Sophiah ni pula katanya sabtu tengah hari, selamat menjamu selera untuk untuk anak Kak Long, Hafizul dan kawan-kawan di Balai Bomba di Creek sempena dengan Hari Bomba ya. Dan pada Hafizul, hati-hati ketika menjalankan tugas. Hari ini pun merupakan hari ya, Hari Bomba kita. Ya, selamat tengah hari untuk abang-abang bomba kita, senyum-senyum selalu mendengar Radio Klasik. Miasara dari Lepar Utara 4 Jengke Pahang, katanya hari rehat masak sebab suami Abu Hassan masak penat berkemas rumah selepas anak cucu balik bercuti. Wah, cik abang masak. Oh, seronoknya ya. Kak Tipah Sakijan juga katanya ucapan ini untuk Sulasteri, Kak Rabiah, Kak Yam, semoga sihat selalu. Hari ini sedih sebab kawan rapat masuk hospital ya. Semoga sihat selalu Kak ya. Semoga kita doakan yang baik-baik sahaja. Dan kita berhibur dengan lagu ini daripada Dato' Ahmad Chaiz, Kau Pergi Tanpa Relaku.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan surun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Radio Klasik menggamit kenangan. Masih lagi bertemankan saya, Sabina Arifin Sabarina, kekasih lama sehingga pukul 2 petang nanti dalam Melodi Klasik. Dan sebagai panduan kita bersama, telah masuk waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam pada pukul 1.13 minit tengah hari. Selamat menunaikan ya solat fardu zuhur. Dan terima kasih juga kepada saudara yang terus menghantarkan ucapan selamat menjamu sera bagi saudara yang sedang menjamu sera mendengar Radio Klasik, yang sedang kata akan berniaga petang ni. Wah, ya, selamat buka, orang kata apa dah, meja kan, hilang nak berniaga ke. Alhamdulillah ya, apapun apa jua yang saudara lakukan, terima kasih menjadikan kami nombor satu di hati saudara. Dan selepas ini kita akan dengar lagu Manis Kata Di Bibir Saja, dan terus dengar Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Lagu-lagu mengasyikkan, mengimbau memori indah.

Radio Klasik menggami kenangan baru sebentar tadi, lagu daripada Nora Riza Idris bertajuk Si Jantung Hati. Waktu sekarang 1.37 minit tengah hari. Terima kasih kepada saudara yang terus mendengar Radio Klasik melalui RTM Klik ataupun melalui saluran My Freeview ya, 705, bercakap mengenai Si Jantung Hati. Jantung hati tetap jantung hati ya, tapi pun jantung pisang. Wah, Sabina juga nak kongsikan resipi apa yang boleh kita masak dengan jantung pisang ya. Ada yang suka masak jantung pisang goreng daun kunyit ya. Ada juga buat gulai jantung pisang dengan udang. Ya Allah, lemak kuning masak ya, jantung pisang lemak kuning dengan kentang. Tak lupa juga bagi saudara yang inginkan kelainan, boleh ya masak jantung pisang goreng ikan bilis dengan bunga kantan. Wangi satu rumah, sedap bertambah-tambah. Mak mentua dah lalu belakang pun tak perasan. Ha, itu dia. Ada juga yang suka juga ya mencuba jantung pisang dengan sambal belacan. Sedapnya. Ya, baiklah. Kita teruskan hiburan kita untuk tengah hari ini. Kita dengar lagu ini. Lagu ini daripada Hel Amir dan juga Uji Rashid, Jalinan Mesra.

Terima kasih kerana menemani kami setiap hari dengan lagu-lagu yang merentas zaman, menggamit kenangan. Terima kasih DJ-DJ Radio Klasik semua dari Kak

Radio Klasik menggamit kenangan baru sebentar tadi, lagu daripada Farida M. Amin bertajuk Diam-Diam Jatuh Hati yang telah dirakamkan ya pada tahun 1979. Terima kasih kepada saudara yang menyapa Sabrina, kita ada Pak Long Krau. Ya, terima kasih Sabrina, semoga berjumpa lagi insya-Allah. Ada rezeki kita jumpa lagi. Dan ini juga kawan kita ni katanya jantung pisang ya yang direbus sebenarnya pastinya. Ya, kita rebus dulu cicah dengan sambal belacan. Ya Allah, sedapnya. Ya. Dan ini pula kang ya, yang direbus sebenarnya. Pastinya ya, kita rebus dulu cicah dengan sambal belacan. Ya Allah, sedapnya. Ya. Dan ini pula Kak Opah Saimah dari Keluang, Johor.

Ya, katanya ucapan ini untuk semua pendengar Radio Klasik, ya. Di mana Jo berada, jom layan lagu tadi, ya, Jalina Mesra, sangat menghiburkan. Selamat menjamu selera. Dan Acik Nurmala, jantung pisang buat pajeri. Oh, saya tak pernah cuba lagi. Oh, ini pertama kali dengar, ya, jantung pisang kita buat pajeri lagi sedap. Sabarina, kekasih lama. Dan nampaknya setakat ini saja tugas Sabrina untuk hari ini. Satu lagi daripada rakan kita ni, katanya, siapa namanya ni? Makan tom yam, ya. Wah, makan tom yam, jangan lupa saya, ya. Pentingnya selamat menjamu selera, jadikan kami nombor satu di hati saudara. Dan insyaAllah pada pukul 2 petang hingga pukul 6 petang bersama-sama dengan Nadia Ahmad dalam Mestika Klasik. Dan ini pantun untuk saudara: sapu tangan punca empat dimakan api bucu yang satu, luka tangan boleh diubat, luka hati hancur lalu. Jaga diri, senyum-senyum selalu. Assalamualaikum.

0: Sujana Archive pada hari ini.
1: Bahari. B-A-H-A-R-I. Bahari. Bahari adalah berkenaan rupa paras seseorang, sesuatu benda, tempat dan sebagainya yang elok dan indah dipandang. Contoh ayat, Baginda bangkit lalulah turun ke Balairung Seri menghadap kekanda Sultan Yang Bahari.
0: Sujana Archive diterbitkan oleh Nura Mohd Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

Manis Manis di Muka Pintu Mestika Klasik, Radio Klasik menggamit kenangan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Benih bertabur di atas tanah, bunga rampai, bunga melati, rosak binasa kerana fitnah, dosa ditanggung sampai ke mati. Bertemankan saya Nadia Ahmad, yang manis di bibir, yang cantik di mata, terus menghiasi ruangan Mestika Klasik 2 petang sehingga pukul 6 petang nanti. Sebelum itu, terima kasih rakan penyampai Sabrina Arifin ataupun Sabarina Kekasih Lama yang telah pun menemani saudara dalam ruangan Melodi Klasik. Ayuh berhibur dengar lagu-lagu irama pop yeye, juga lagu-lagu popular tahun 70-an dan 80-an. Sekejap lagi ada lagu persembahan Datin Paduka Juli Sudiro, lagu bertajuk Kau Hilang di Mata. Dan ini lagu persembahan A. Ramli, Ingat Padaku.

0: Radio Klasik di Kuantan 107.9.
1: Geta Pujaan Klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9.15 malam. Terus undi Geta Pujaan Saudara. Geta Pujaan Klasik, carta malah segar pilihan, hanya di Radio Klasik menggami kenangan.
2: Dulu lama nak hantar surat ni, tumpang seminggu sampai. Jadi kalau buat lagu tu, dengar jam itu sudah sampai. Saya cipta lagu tu, saya seorang student mata pelajaran muzik di mata perguruan Lembah Pantai, ambil bidang muzik. Lagu tu satu daripada kerja saya sebagai seorang pencipta lah. Jadi guru muzik ni di sekolah, satu daripada tugasnya ialah membuat lagu-lagu baru. Lagu sekolah lah, lagu kanak-kanak lah. Jadi dia punya testnya, punya ukuran yang pertama ialah surat saya hantar balik ke Campin. Tujuan dia tu yang sebenarnya untuk ibu dan adik-adik. Pasal waktu tu kita mana, orang kita bukan manager macam orang sekarang. Kita dulu dah setengah bengkok dan baru dah ada.

Lagu persembahan Datuk Najib Hanif, Salam Sayang, berlalu menghiburkan saudara di Mestika Klasik, Radio Klasik menggamit kenangan. Terima kasih yang terus setia dengan Radio Klasik menerusi frekuensi di tempat saudara. Saudara yang berada di Alustar waktu ini boleh dengar Radio Klasik menerusi frekuensi 94.9 MHz. Dan juga tak dilupakan buat saudara yang setia dengan Radio Klasik menerusi saluran 705 MyTV dan di RTM Klik. Yang belum lagi muat turun aplikasi RTM Klik, silakan muat turun sekarang juga. Boleh dengar Radio Klasik 24 jam tanpa henti walau di mana jua saudara berada, menjadikan saudara antara 3 juta pendengar Radio Klasik yang mendengar waktu ini menerusi pelbagai platform. Terima kasih, jadikan kami pilihan utama nombor 1 di hati saudara. Terus berhibur lagi sekejap lagi, ada lagu persembahan A. Halim bersama-sama The Fictions, lagu bertajuk Pemberianmu. Tapi sebelum itu, kita berhibur dahulu dengan lagu persembahan Datin Orchid Abdullah, lagu bertajuk Tinggal, semuanya di Radio Klasik.

Lagu persembahan Anita Sarawak, rakaman tahun 1982, lagu bertajuk Kalau Berkalau. Jangan berkalau-kalau, jangan bertangguh-tangguh untuk perkara-perkara yang baik. Segerakan. Kerana sikap bertangguh sebenarnya sering berpunca daripada perasaan takut. Takut dikritik, takut akan kegagalan dan akhirnya membawa kepada rasa bersalah ataupun rasa malu yang menambahkan tekanan. Dan sikap ini juga sering dianggap sebagai kaedah halus yang menghalang seseorang daripada melakukan kebaikan dan menghilangkan momentum produktiviti. Jadi jangan sering kalau berkalau, jangan bertangguh-tangguh. Terus saja bersama-sama kami di Radio Klasik. Banyak lagi lagu-lagu yang pastinya menggamit kenangan manis saudara. Sekejap lagi, kita berhibur dengan lagu persembahan Siti Zaitun. Lagu ini juga pernah menghiasi filem Agogo 67. Lagu bertajuk Alam Seni. Dan terimalah lagu persembahan Dato' Ahmad Chaiz, lagu bertajuk Sumpah Setia. Semuanya di Mestika Klasik.

0: Ada Klasik di Kuching 92.9.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: yang sihat membantu pengunyahan makanan, senyuman yang menawan dan bertutur dengan lancar. Ingat hari jadi, ingat Dr. Gigi.
1: Mestika Klasik, 2 hingga 6 petang.

lagu rakaman tahun 1989, Sinaran Cinta, persembahan Datuk Jamal Abdillah, yang merupakan antara karya klasik yang juga dimuatkan dalam album beliau berjudul Sepi Seorang Perindu yang dilancarkan pada 7 November 1989. Lagu bergenre pop balada ini diterbitkan di bawah label Warner Music Malaysia. Liriknya menyentuh tentang sinar cinta yang terpancar dari mata seseorang yang kemudiannya memberi inspirasi dan menerangi hati sang kekasih. Teruskan menggamit kenangan dengan lagu-lagu yang telah pun disusun atur untuk ruangan Mestika Klasik bermula 2 petang sehingga pukul 6 petang nanti. Silakan hantarkan komentar, ucapan atau ada kenangan-kenangan terindah saudara yang mungkin terimbau bila dengar lagu-lagu kenangan yang dikeudarakan ke nombor WhatsApp kami 013-5656-1128. Lagu seterusnya sekejap lagi ada lagu persembahan Adnan Osman, lagu yang dinyanyikan dengan iringan The Rhythm Boys, lagu bertajuk Berlenggang. Dan sebelum itu kita berhibur dengan lagu persembahan Sunny Sahuri, lagu bertajuk Sejak Kau Datang, Radio Klasik.

lagu rakaman tahun 1966, lagu bertajuk Mata Keranjang. Dan kita berhibur dengan lagu persembahan Jay Sham bersama-sama The Wanderers, lagu bertajuk Jangan Berpura, semuanya di Mestika Classic.

0: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Untuk rancangan tajaan selama 15 minit ini bersama-sama di talian, kita ada Encik Azman dari NESQ. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Nadia.
0: Ya, apa khabar Encik Azman?
1: Alhamdulillah baik.
0: Baik, ceria petang ini nampaknya. Mungkin ada perkongsian yang lebih menarik nak dikongsikan. Berita gembira dari NESQ, silakan.
1: Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang diucapkan kepada seluruh pendengar-pendengar setia Radio Klasik dan juga kepada pelanggan-pelanggan kami NESQ. Minuman sarang burung walet 2 dalam 1. Baik untuk kesihatan dalaman kita dan juga kecantikan luaran kita. Dan insyaAllah tuan-tuan, saya doakan buat kalian semua untuk urusan rezeki kita, untuk urusan kesihatan kita, insyaAllah segalanya dipermudahkan. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baiklah Nadia, hari ini ke udara lagi Cik Ma dengan sesuatu yang menarik yang saya nak kongsikan dengan tuan-tuan. Mungkin selama ini dah tercari-cari, dah mencari-cari, mungkin ada pelbagai produk-produk di luar sana, dah cuba macam-macam untuk melegakan sedikit kesakitan yang kita alami. InsyaAllah tuan-tuan, mari kita ya bersama-sama produk minuman sarang burung walet NESQ ini kita ikhtiar sehat. Nah, jadi apa manfaatnya Cik Man kalau saya amalkan? Jadi banyak sangat manfaat-manfaat kebaikan kita tuan-tuan. Yang pertama, ia memberi ataupun melancarkan perjalanan darah dalam tubuh badan kita. Ha, betul, ramai yang saya dapat maklum, ada yang bangun tidur ni kebas sana kebas situ, tak boleh nak berdiri lama, kerap-kerap rasa macam nak pitam lah Cik Man, tak boleh nak berdiri lama. Ini baru aja ni ha, sidai pakaian dekat belakang ni, nak berjalan ke rumah pula rasa macam nak tombang kerap-kerap. Lepas tu ya Nadia, kita rasa macam nak penat, mudah sangat penat. Ha, jadi insyaAllah mari kita tingkatkan tenaga dalaman kita. Kita amalkan minum-minuman sarang burung walet NESQ ini. InsyaAllah mungkin asbab daripada produk ini yang membantu dan juga memberi ya, tingkatkan sistem imun dalam tubuh badan kita. Tahu tak tuan-tuan, mungkin makcik-makcik dia tahu apa nama imun. Imun ni nama orang ke? Ha-ha. Tapi bukan tuan-tuan. Tapi untuk tingkatkan sistem imun ni, ia memberi ataupun menguatkan lagi sel-sel tubuh badan kita untuk kita sentiasa rasa segar, sentiasa rasa kuat. Bila bangun pagi-pagi rasa cergas, ha, buka mata tu terus nak bekerja, tak ada masalah dah. Ini bangun tidur nak menung lagi dekat katil tu kan, ha, rasa nak kena ambil mood lah, nak loading dulu lah, tengok 2-3 minit ha, baru rasa lega sikit, darah tu dah stabil kan, ha, baru kita rasa nak berjalan. Ha, itu antara manfaat dan kebaikan. Banyak lagi mungkin di kalangan tuan-tuan, ada tak yang berasa masalah penghadaman ya, bila di kawasan perut ni dalam organ dalaman kita ni rasa macam memoles sangat, bangun 2-3 pagi dah nak ke jamban, ha, lepas tu pula bangun lagi nak ke jamban lagi, tak selesa, tak dapat kita nak cari tidur yang berkualiti tuan-tuan. Dalam usia kita tentunya sesuatu yang kita inginkan adalah menjaga kesihatan. Ha, Cik Man bukan nak marah tapi nak tegur ramai yang kat luar sana, bukanlah orang kata tak mampu, tapi harga untuk NESQ tawarkan kepada anda ini adalah harga yang sangat mampu milik. Ha, melainkan harga tu memang dah berlambung, mengalahkan harga emas. Ha, harga minuman sarang burung walet NESQ yang kami tawarkan ini ataupun untuk promosi hari ini Nadia sangat-sangat berbaloi. Produk yang mendapat kelulusan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia, lepas tu produk mendapat persijilan halal daripada JAKIN 9. Apa lagi nak tunggu? Tak perlu nak risau kalau kita rasa nak apa orang kata nak sempurnakan, bukanlah sempurna, kita mencari kesihatan kita yang lebih stabil kan. InsyaAllah mari kita konsistenkan minum minuman minuman sarang burung walet NESQ. Untuk promosi hari ini dibotolkan di dalam botol kaca 375 ml ya, parti pekat, parti likat, pengambilan semudah dua sudu pagi dan juga dua sudu malam. Cukup memadai diri kita, tuan-tuan. Semua orang boleh minum, tak jadi masalah. Nak bagi dekat anak-anak boleh, nak bagi dekat ayahnya ke maknya ke atuknya ke boleh, tak jadi masalah. Eh, yang penting dah buka nanti simpan dalam peti ais, minum sejuk-sejuk lagi sedap. Okey, untuk harga satu botol minuman sarang berwali Nescu ini harganya RM180. Untuk combo hari ini kami nak berikan kepada anda jualan 10 botol. Ha, ataupun beli 5 percuma 5. Macam-macam kira pun tak kisah. Yang penting harga saya nak tahu, Cikman, berapa? 10 botol hampir RM1,800. Tapi untuk hari ini harga cuma RM300 saja, Nadia. Saya ulang lagi sekali. RM300 anda akan dapat 10 botol minuman sarang burung walet dari Nescu. Jadi kat mana, Cik Man, saya nak buat tempat ni? Ha, mari terus telefon di talian kami, di talian hangat kami, 013-245-5548. 013-245-5548. Ataupun boleh WhatsApp juga di talian kami. Yang mungkin sibuk nak bertanya-tanya, kan, WhatsApp pun tak apa. Ha, nanti imam pelanggan saya akan balas satu persatu. Okey, ambil nombor telefon ni, 016-200-4348. 016-200-4348. Jadi untuk promosi yang ini, macam mana nak bayar dekat rumah ke, tunggu barang sampai baru bayar ke, tak jadi masalah. Macam mana kamu nak cara bayarnya pun tak jadi masalah. Hari ini nak bayar melalui transfer online pun boleh, tunggu barang sampai pun boleh, ya. Ha, untuk penghantaran ada sedikit saja cas penghantarannya. Ha, jadi cepat untuk tawaran promosi yang Nescu tawarkan pada hari ini. Kita buka sampai jam 6 petang saja. Ha, jadi yang mana nak jana pendapatan, kan, Nadia, kan? Ha, yang mana nak bagi adik-beradik ke, saudara ke, sepupu ke, kemak saudara ke, dapatkan tawaran kita 10 botol dengan harga RM300 saja banding harga asal RM1,800. Jadi tak payah nak fikir panjang lah, tuan-tuan. Terus telefon di talian yang sebut saya sebutkan tadi. Jadi apa kata, Nadia, untuk saya nak melayani panggilan-panggilan hangat daripada pelanggan-pelanggan SU. Apa kata kita berhibur sebentar dengan lagu yang diputarkan.
0: Baik. Lagu persembahan Les Kafilas, Cinta Nan Tandus. Terus setia. Mestikan.

0: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Masih lagi bersama-sama Cik Man di talian waktu ini dengan rangkaian produk Nesq yang cukup menarik, promo yang cukup menarik. Silakan Cik Man.
1: Okey, baik, terima kasih kepada Nadia. Jadi saya nak tanya, kadang-kadang kan sebelum saya nak bercerita untuk promosi hari ini, mungkin ada di kalangan tuan-tuan yang tertinggal kan, promosi apa hari ini Cik Man nak bagi. Jimat tak? Jimat tuan-tuan, promosi 10 botol minuman sarang burung walet, setiap botol 375 ml dengan harga RM300 saja. Jadi tuan-tuan boleh terus buat tempahan ataupun hubungi kami di talian 013-245-5548 013-245-5548. Jadi ingat tuan-tuan, promosi kita buka sampai jam 6 petang saja. Jadi ramai-ramai dapatkan tawaran. Okey, saya nak cerita ni Nadia, kadang-kadang kan kita ni rasa macam penat kerja, balik tu rasa macam lesu, bangun pagi rasa badan macam tak segar, kulit pun makin hari makin hilang seri kan. Jadi sebenarnya badan kita ni bukan tak kuat, tapi kurang penjagaan daripada dalam. Jadi apa yang kita makan hari-hari itulah yang tentukan keadaan badan kita. Jadi ini yang saya nak ceritakan, mungkin makanan tambahan, insyaAllah kita doa dan usaha serta tawakal, minuman sarang burung walet ini akan kembalikan sedikit tenaga kita kan, supaya kita ni rasa macam macam segar, umur macam 20, tenaga dah semakin kuat. Dulu tak boleh nak angkat tok racun tuan-tuan, sekarang dah boleh tok racun. Berapa pam, 5 pam, 7 pam pun boleh dah, tak ada masalah. Yang penting kita bukan nak apa orang kata, kita nak cerita manfaat kebaikan-kebaikan yang pernah pelanggan-pelanggan kami apa orang kata dia dah amalkan setahun, dua tahun. Jadi perubahan-perubahan dalam diri mereka tu kita nak kongsikan dengan pelanggan-pelanggan kita. Selain daripada menyokong tenaga dalam badan, ia juga membantu kesihatan daripada dalaman. Okey, so selain itu juga ramai orang tahu benda yang bagus ini, selalu nanti kita nak ceritakan tentang untuk wanita. Ini yang saya nak kongsikan untuk wanita, sama ada wanita yang bersalin melalui pemedahan ataupun wanita yang mungkin kita rasa macam tenaga dalaman ni rasa lemah kan. Jadi boleh juga, ya, boleh digunakan juga untuk sapuan pada luaran ataupun amalkan minum yang mana baru bersalin tu, kolagen yang sangat tinggi dalam minuman sarang burung walet NSQ ini, ia akan membantu. Yang mana kita tahu sarang burung walet itu ia cepat untuk memperbaiki ataupun pertumbuhan tisu kulit dalaman kita. Jadi yang mana nak kulit mulus, tulus, apalagi berseri-seri, jadi dapatkan produk minuman sarang burung walet NSQ. Jimat banyak sangat, beribu hari ini jimat tuan-tuan. Kenapa jimat ya? Boleh jimat banyak ni. Kami adalah pengilang tuan-tuan. Kita masak sendiri, kita buat sendiri, dan kilang kita telah pun orang kata didatangi oleh pegawai-pegawai untuk menilai satu pemprosesan itu, kebersihannya, kualitinya, semua dah dibuat. Jadi alhamdulillah setakat ini pelanggan-pelanggan kami dah sangat berpuas hati, dan juga banyak yang orang kata pelanggan-pelanggan baru yang mencuba. Dia kata sedap lah, ingatkan rasa pelik-pelik, rupanya minum ni rasa macam manis-manis buah. Jadi sebab itu saya nak bagi tahu tuan-tuan, walaupun kita banyak harta, banyak duit, tapi kalau kesihatan kita tidak jaga dengan sebaik-baiknya, kita boleh pandanglah harta kita tu tuan-tuan. Tak boleh dah nak bawa kereta mahal-mahal, tak boleh nak duduk hari rasa macam nak menangis je, terganggu emosi kita kan, tak boleh nak pergi berjalan kan. Jadi insyaAllah mari kita ikhtiar sehat bersama dengan minuman sarang burung walet NSQ. Jadi untuk promosi yang saya tawarkan hari ini, pembelian 10 botol dengan harga RM300 saja. Jadi tuan-tuan boleh terus hubungi kita untuk tempahan di talian 013-245-5548 013-245-5548 ataupun boleh WhatsApp juga di talian kita 016-200-4348 016-200-4348. Dan masih lagi ada berbaki sedikit lagi masa kan Nadia?
0: Betul.
1: Jadi saya nak kongsikanlah sedikit kepada tuan-tuan dan mungkin ada cerita daripada pelanggan kami yang sebelum ini kan, orang kata dia tak boleh nak bangun, terbaring dekat tilam lama, lebih daripada 6 bulan, sakit tulang belakang, tulang lutut pun sakit, tak boleh nak berdiri lama, nak pergi ke jamban, nak mandi terpaksa di papa, anak bini dia kan. Jadi kesianlah kepada beliau ini, dan alhamdulillah setelah beliau menggunakan produk Nescu ini, mungkin asbab dengan izin Allah SWT, sedikit demi sedikit perubahan yang sangat positif. Dah kita nampak dah boleh berdiri lama sikit. Sebelum ini tak boleh nak duduk dekat kerusi, rasa macam tak selesa kan. Sekarang ni beliau dah boleh duduk kat kerusi, dah boleh berjalan perlahan-lahan, pergi ke dapur, pergi ke jamban. Jadi impak yang positif ini saya nak kongsikan dengan tuan-tuan. Jadi tak perlu kita nak fikir lama-lama. Hari ini 10 botol dengan harga RM300 boleh hantar sampai depan rumah. Kalau nak bayar, tunggu barang sampai baru bayar pun tak jadi masalah, tuan-tuan. Yang paling penting, nombor telefon untuk tempahan 013-245-5548. 013-245-5548 ataupun WhatsApp di talian kami 016-200-4348. Dan insyaAllah tuan-tuan ingat sampai pukul 6 petang saja ya. Kalau nak mana-mana produk yang satu botol ke dua botol ataupun lain-lain, tengok di platform sosial media kita. Baik. Shopee, TikTok tak ada masalah. Dan ini saja masa yang saya ada. Terima kasih juga kepada Nadia. InsyaAllah lain waktu lain masa kita ke udara lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat semua.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Teruskan kesetiaan saudara bersama-sama kami di Radio Klasik Menggamit Kenangan. Berhibur sekejap lagi dengan lagu persembahan Dato' M. Sharif bersama-sama Zaleha Hamid. Lagu bertajuk Sabar Menanti. Dan ini lagu persembahan Dato' Jeffrey Dean dengan iringan The Siglap 5, lagu rakaman tahun 1967. Nada Suci Untukmu. Terus setia Mestika Klasik.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merintas zaman. Saudara baru saja dihiburkan dengan lagu persembahan Datuk Hil Amir, lagu bertajuk Kau Datang Lagi Mengganggu Fikiranku. Terima kasih saudara, terus kekal jadikan kami pilihan utama, pilihan nombor satu di hati saudara dulu, kini dan selamanya. Dan dunia seni tanah air baru saja dikejutkan dengan berita pemergian seorang seniman, seorang penghibur, pelakon, pelawak, penyanyi Jalil Hamid yang telah pun kembali ke rahmatullah pada pukul 12.30 minit tengah hari tadi di rumahnya. Dan marilah sama-sama kita sedekahkan Al-Fatihah dan didoakan semoga rohnya sentiasa dicucuri rahmat. Teruskan kesetiaan saudara bersama-sama kami di Radio Klasik menggami.

0: Bingkisan coretan kenangan. Aku, dia dan lagu. Hantarkan Adila Saudara ke alamat email coretanadilaklasik@gmail.com. Adila, aku, dia dan lagu.
1: Mestika Klasik 2 hingga 6 petang. Radio Klasik.

0: tidak berarti.
1: Radio Klasik menggamit kenangan.
2: Perlawanan bola sepak Liga Super. Saksikan pertembungan sengit setiap pasukan demi memburu satu tahta terulung bola sepak negara. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan seterusnya. Jumaat 8 Mei, Terengganu FC bertemu Immigration FC. 8.15 minit malam di saluran OK Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
3: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: 3:43 minit petang waktu sekarang ini, saudara. Baru saja berlalu menghiburkan saudara tadi lagu persembahan Datuk Sharifah Aini, lagu bertajuk Kau Tinggi di Awan Biru. Terima kasih jadikan kami pilihan nombor satu di hati saudara, menjadikan saudara antara 3 juta pendengar setia Radio Klasik yang mendengar waktu ini menerusi pelbagai platform. Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, sekarang disampaikan waktu solat fardu asar bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia untuk hari ini. Di Kota Kinabalu, Sabah telah pun masuk waktu solat fardu asar di tempat saudara pada pukul 3:32 minit petang tadi. Wilayah Persekutuan Labuan 3:36 minit petang. Di Kuching, Sarawak 3:59 minit petang. Johor Bahru, Johor 4:24 minit petang. Di Kuala Terengganu, Terengganu 4:25 minit petang. Kuantan, Pahang 4:26 minit petang. Kota Bharu, Kelantan 4:28 minit petang. Bandaraya Melaka, Melaka 4:30 minit petang. Seremban Negeri Sembilan 4:31 minit petang. Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam, Selangor 4:32 minit petang. Ipoh Perak 4:34 minit petang. Georgetown, Pulau Pinang 4:36 minit petang. Alustar, Kedah dan Kangar, Perlis 4:35 minit petang nanti. Kami di Radio Klasik mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar kepada muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Teruskan hiburan saudara bersama-sama kami di Radio Klasik, menggamit kenangan.
1: Mestika Klasik, 2 hingga 6 petang.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merintas zaman. Terima kasih saudara yang terus setia layan lagu-lagu menggamit kenangan di Mestika Klasik. Juga yang tak henti-henti menghantarkan kiriman, coretan, kenangan dan sebagainya. Terus ke nombor WhatsApp Radio Klasik 0135656128. Antara yang terawal ada Hashim Awang Batas Raja. Ucapan salam untuk semua pendengar setia Radio Klasik. Terima kasih Radio Klasik. Terbaik, sentiasa menghiburkan. Terima kasih juga Pak Lah di Kampung Sering layan terus lagu-lagu menggamit kenangan petang ini. Juga ada Haji Asar yang Haji Karsid. Ini antara yang awal yang menghantarkan komentar ke nombor WhatsApp Radio Klasik. Juga ada Hamidi Nur di Alur Pongsu layan lagu-lagu menggamit kenangan di Radio Klasik, memang terbaik. Juga ada kiriman dari Neni Nur, Acik Nur Malamak di Pulau Tiga Parit layan lagu-lagu menggamit kenangan waktu ini. Juga ada Min Rahim di Johor Bahru. Hai Metua Tan di Kuching Sarawak. Kasim Osman layan terus lagu-lagu menggamit kenangan petang ini bersama-sama DJ Nadia. Sambil menggamit kenangan, layan lagu-lagu di Mestika Klasik, memang melekat. Terima kasih layan terus. Juga ada kiriman ucapan selamat petang, semoga terhibur untuk semua pendengar setia Radio Klasik, daripada Muhammad Kamaruzani Sanudin di Jalan Kebun Shah Alam Selangor. Terima kasih katanya untuk lagu-lagu yang cukup menghiburkan. Cuaca di Shah Alam waktu ini mendung sahaja. Terima kasih ya untuk perkongsiannya. Juga ada kiriman dari Kak Wan Uriza, terhibur dengar lagu persembahan Datuk Jamal Abdillah tadi. Kak Wan dengar dalam kereta, dalam perjalanan nak ke mana kawan? Semoga terhibur ya. Juga ada Kak Zai di Sungai Petani. Terima kasih memilih Radio Klasik jadi pilihan utama, pilihan nombor satu di hati saudara. Baik, sekejap lagi ada lagu persembahan A. Nandung dengan iringan The Fictions, lagu bertajuk Aku Dikenalkan. Terus setia bersama-sama kami di Radio Klasik menggamit kenangan.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bullying, hentikan tragedi.

saudara baru saja dihiburkan dengan lagu bertajuk Tiada Cinta Sejati, lagu persembahan Datin Rafi'ah Buang. Waktu sekarang ini 48 minit petang. Selamat petang saudara yang terus setia dengan Radio Klasik yang sedang memandu waktu ini ke mana agaknya destinasi hala tuju perjalanan saudara. Pandu kenderaan saudara dengan berhati-hati, berikan tumpuan sepenuhnya terhadap pemanduan. Nak kongsikan info trafik, info cuaca di tempat saudara, silakan hantar ke nombor WhatsApp Radio Klasik 013-5656-128 dan pastikan juga frekuensi yang tepat dalam kenderaan saudara untuk sentiasa dapat dengar Radio Klasik. Lagu-lagu menggamit kenangan, info-info terkini juga untuk saudara kami hidangkan. Lagu menggamit kenangan sekejap lagi ada lagu persembahan Azlina Aziz, lagu bertajuk Ku Bawa Luka di Hati, dan lagu ini persembahan Ellie Katz, Senandung Semalam.

0: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
1: Betul tu Kak Sofia. Kerajaan pun dah tambah peruntukan sampai RM10 bilion tu untuk bantu meringankan cabaran kos sara hidup rakyat.
2: Wih, cantik. Memang mantap tapat pada masa ini.
3: Apa yang cantik? Mulalah tu, adalah tu dalam kepala Abang Ujang tu. Tak kena bela kan?
2: Kau ni tak baik pasang kau buruk tau. Abang Ujang kata si Ma tu cantik.
3: Ya, aku akuilah tu. Baguslah kalau macam tu. Ha, semoga prestasi penjawat awam ni akan terus meningkat tahun demi tahun.
4: Lagi? Ada lagi.
3: Apa kena lupa hidup aku?
4: Kerajaan Madani jalankan proses tender secara telus. Tiada skandal besar sepanjang pentadbiran.
5: Ya. Maksud saya, kalau jumpa depan-depan tu dah tentulah orang yang betul. Kalau dalam talian ni kan kita tak tahu. Ha, entah-entah siapa ke menyamar jadi awak nanti.
6: Suraya kan. Sepotok napuk ogeh. Duk cegak depan Suraya ni siapa ni. Atau ketok layuk utara habis ajik ni.
0: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.
7: Mestika Klasik 2 hingga 6 petang.

Nostalgia di Klasik setiap hari 11 pagi hingga 12 tengah hari dan 10 malam hingga 11 malam. Radio Klasik menggamit kenangan.

Saudara baru saja dihiburkan dengan lagu persembahan Datuk Khadijah Ibrahim. Lagu bertajuk Ku Kerinduan, rakaman tahun 1980. Baiklah saudara, berhati-hati dengan taktik sindiket yang mencari mangsa untuk dijadikan akaun keldai. Jangan mudah terpedaya dengan tawaran wang ringgit atau alasan bantuan yang akhirnya memakan diri sendiri. Ingat, akaun bank dan kad ATM saudara adalah hak peribadi. Jangan sesekali serahkan ID pengguna dan kata laluan perbankan internet saudara, juga kad ATM kepada pihak lain. Mengapa saudara perlu risau? Kerana jika akaun saudara digunakan untuk aktiviti jenayah atau pemindahan wang haram, saudara boleh dianggap bersubahat dan boleh didakwa di mahkamah. Lindungi diri, lindungi akaun saudara, jangan jadi mangsa seterusnya. Terus setia bersama-sama kami di Radio Klasik, pelbagai info menarik kami kongsikan juga buat saudara selain lagu-lagu yang pastinya menggamit kenangan. Dan sebagai panduan kita bersama masuknya waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam Selangor adalah pada pukul 4.32 minit petang nanti. Teruskan kesetiaan saudara bersama-sama kami di Radio Klasik menggamit kenangan.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء. قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, andai kata pada pintu seseorang di antara kamu ada sebatang sungai dan dia mandi di situ sebanyak 5 kali dalam sehari, apakah masih ada kekotoran yang tertinggal di badannya? Para sahabat menjawab, sudah tentu tidak ada kekotoran sedikit pun yang tertinggal di badannya. Maka baginda bersabda, demikianlah bandingan salat 5 waktu. Dengan mengerjakan semua itu, Allah akan menghapuskan semua dosa dan kesalahannya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Telah pun masuk waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam Selangor tepat pada pukul 4.32 minit petang tadi. Dan sebagai panduan kita bersama, masuknya waktu solat fardu maghrib adalah pada pukul 7.20 minit malam nanti. Terima kasih saudara, terus jadikan kami pilihan utama, pilihan nombor satu di hati saudara. Layan terus lagu-lagu menggamit kenangan di ruangan Mestika Klasik sehingga pukul 6 petang nanti. Lagu-lagu menanti saudara sekejap lagi ada lagu persembahan Norin Nur, lagu bertajuk Siksa Sebuah Cinta, dan lagu persembahan Datuk Nasir Wahab, rakaman tahun 1988, lagu bertajuk Untukmu Kekasih. Seperti biasa, 5 petang kita akan berehat seketika, memberi laluan kepada berita utama 5 petang, dan sekembalinya nanti saudara akan dapat dengar ulangan Cubit-Cubit Manja pada pukul 5.15 minit petang, dan Adila, Aku Dia dan Lagu pada pukul 5.30 minit petang nanti. Teruskan kesetiaan saudara bersama-sama kami di Radio Klasik menggamit kenangan.

Ada rahsia yang ingin diceritakan, kisah-kisah masa lalu yang mengimbau kenangan. Semuanya dalam Aku, Dia dan Lagu, 5.30 minit petang setiap Isnin hingga

0: Sujana Arkai pada hari ini.
1: Bahari. B-A-H-A-R-I. Bahari. Bahari adalah berkenaan rupa paras seseorang, sesuatu benda, tempat dan sebagainya yang elok dan indah dipandang. Contoh ayat, Baginda bangkit lalulah turun ke Balairung Seri menghadap kekanda Sultan Yang Bahari.
0: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

0: Malaysia amal diplomasi seimbang utama keselamatan bekalan tenaga. Penjimatan RM250 juta hasil pelarasan perbelanjaan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Malaysia mengamalkan diplomasi ekonomi yang seimbang dengan mengutamakan kepentingan nasional termasuk keselamatan bekalan tenaga. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim menegaskan rundingan perdagangan dengan rakan strategik seperti Australia dibuat secara timbal balas.
1: Kita import fosfat, baja fosfat. Kita export urea. Sebab itu dalam rundingan saya dengan Perdana Menteri Australia yang datang kemari 2 minggu yang lalu, dia minta urea. Saya kata boleh dengan syarat dia kirim fosfat. Jadi boleh. Dia minta minyak. Saya kata kalau lebih kita bagi, kalau tak ada tak boleh.
0: Dalam pada itu, Perdana Menteri berkata Malaysia akan terus memperkukuh kerjasama ekonomi dengan rakan dagang utama termasuk China dan Amerika Syarikat meskipun berdepan perbezaan pandangan dalam isu geopolitik. Beliau menegaskan negara tidak akan berkompromi terhadap dasar penting negara termasuk kepentingan bumiputera dalam sebarang rundingan perdagangan. Mengulas lanjut mengenai cadangan penyusunan semula perbelanjaan kerajaan, Dato' Seri Anwar berkata pengambilan petugas kesihatan termasuk doktor dan jururawat tidak akan terjejas. Menurut beliau, kekeliruan timbul apabila cadangan penyelarasan bajet disalah tafsir menjejaskan sektor kritikal seperti kesihatan dan pendidikan.
1: Yang pertama, saya dah jelaskan tentang penyusunan semula beberapa pekerja semula tentang perbelanjaan. Ada kekeliruan. Perubatan, pengambilan doktor baru, jururawat, itu tak terjejas, tak terkesan. Pembinaan klinik tak terkesan. Cuma skop hospital yang mewah itu kurang. Satu. Sekolah, walaupun kementerian pendidikan kita kurangkan, tetapi untuk sekolah, pembinaan darjah-darjah kelas-kelas baru untuk kemasukan pelajar sekarang tidak terjejas.
0: Dato' Seri Anwar Ibrahim. Pengeluaran biodiesel B15 dijangka bermula bulan depan menerusi 19 loji pengeluaran berlesen di seluruh negara sebagai sebahagian usaha menstabilkan kos diesel. Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata pelaksanaan itu akan dibuat secara berperingkat bermula dengan B15 sebelum ditingkatkan kepada B20 dan berpotensi mencapai B50 dalam tempoh 2 hingga 3 tahun akan datang.
2: Ini kita lakukan secara gradual bagi menentukan bahawa agar harga CPO tidak akan membebankan pengeluaran kepada biodiesel ini. Dan kita akan lihat harga pasaran kepada CPO dan harga pasaran kepada minyak yang dikeluarkan untuk tenaga fosil. Dan setiap waktu kita akan menentukan bahawa kos pengeluaran itu tidak mengatasi harga pasaran kepada CPO.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid merangkap Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah turut memaklumkan sekurang-kurangnya RM250 juta ringgit berjaya dijimatkan hasil pelarasan perbelanjaan termasuk penyusunan semula program bawah kementeriannya.
2: Kita pun telah mengemukakan kepada Kementerian Kewangan untuk kita mengurangkan program-program yang mempunyai kesan yang agak kurang berbanding dengan keutamaan-keutamaan untuk infrastruktur, bekalan air, elektrik dan juga amenities untuk laut bandar. Jadi untuk majlis-majlis promosi seperti pameran produk ataupun untuk mengadakan acara-acara yang penting tetapi tidak begitu memberi kesan yang mendalam sebelum ini, kami telah melakukan penjimatan dalam hal yang semikian.
0: Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Pembinaan Remote Sensor Site RSS atau tapak sensor jarak jauh di Pulau Malawali perlu disegerakan bagi meningkatkan keupayaan mengesan ancaman di kawasan perairan khususnya di pantai timur Sabah. Menteri Dalam Negeri Dato' Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata radar berkenaan sangat penting dan berkeupayaan memberikan maklumat tentang keselamatan serta ancaman terhadap kawasan laut itu. Sebelum ini, kerajaan telah memperuntukkan RM88 juta ringgit bagi pembinaan RSS berkenaan. Berita seterusnya. Radio Televisyen Malaysia RTM menjalin kerjasama strategik dengan UNITAR bagi memperkukuh pembangunan bakat industri media khususnya dalam menepani cabaran era kecerdasan buatan AI. Inisiatif itu dilihat sebagai langkah proaktif dalam memastikan ekosistem media kekal relevan. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata, industri media perlu beradaptasi dengan perkembangan teknologi tanpa mengorbankan kreativiti, nilai insan serta kualiti produk tempatan. Beliau menegaskan, RTM komited memastikan penggunaan AI dalam industri penyiaran dilaksanakan secara seimbang bagi memperkasa kreativiti tersebut. Dalam perkembangan lain, pakar teknologi pendidikan Profesor Dr. Syamsul Arya Arifin menjelaskan usaha memperkukuh pelaksanaan AI dalam sistem pendidikan terus diberi penekanan khususnya melibatkan aspek etika, akses dan literasi digital. Ujarnya, penggunaan AI berpotensi meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran serta membantu mengurangkan beban tugas tenaga pengajar.
3: Kita tahu pensyarah-pensyarah dan guru mempunyai beban tugas yang sangat tinggi. Mungkin mereka memerlukan membuat laporan yang mengambil masa beberapa hari. Dengan adanya AI, maka kita dapat menghasilkan report laporan dalam masa beberapa jam saja. Jadi tidakkah itu merupakan satu keuntungan kepada kita?
0: Pelaksanaan sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS bagi sektor pengangkutan awam dan barangan diperluas ke Sabah, Sarawak dan Labuan bermula hari ini. SKDS melibatkan 10 jenis pengangkutan awam dan 23 sektor pengangkutan darat barangan bertujuan memastikan penyaluran subsidi diesel lebih bersasar, telus dan berkesan. Pelaksanaan itu dibuat disambut baik pengusaha pengangkutan awam di Labuan. Ikuti reaksi Pengerusi Persatuan Pemilik Bas Mini Asmadi Ahmad dan Pengerusi Persatuan Pengusaha Taksi Muhammad Ismail Abdul Rahman.
4: Bagi saya, menyambut baik hasrat kerajaan untuk membantu golongan sasar, terutamanya kami pengkhidmatan awam lah, seperti bas di Labuan. Jadi sekurang-kurangnya program begini dapat meringankan beban kami sebagai pengusaha, seterusnya meringankan beban kepada seluruh rakyat khususnya di wilayah Persekutuan Labuan ini yang menggunakan perkhidmatan awam. Kalau ikut dalam harga pasaran sekarang memang begitu tinggi, tetapi dengan adanya fleet card ini lebih banyak membantulah.
5: Ketika ini Labuan Taksi tidak ada menggunakan diesel, tetapi mana tahu satu hari nanti kita nak beli diesel. Jadi kalau sistem ini masih kegagalan, kami berterima kasih lah untuk orang semua, ada kebaikan jadi menyenangkan rakyat.
0: Konflik di Asia Barat, Iran sedang meneliti maklum balas terbaru terhadap cadangan damai 14 perkara Amerika Syarikat bagi menamatkan perang di rantau berkenaan. Jurucakap Kementerian Luar Iran, Ismail Baghai berkata, pelan itu memberi tumpuan kepada usaha menghentikan perang namun tidak melibatkan rundingan mengenai program nuklear buat masa ini. Keutamaan Tehran ketika ini adalah menamatkan konflik di rantau berkenaan termasuk di Lubnan. Antara tuntutan utamanya ialah pengunduran tentera Amerika dari kawasan berhampiran, menamatkan sekatan laut, pelepasan aset dibekukan serta pelonggaran sekatan ekonomi. Iran turut menetapkan semua isu perlu diselesaikan dalam tempoh 30 hari. Australia dan Jepun memeterai beberapa perjanjian baharu bagi memperkukuh kerjasama dalam sektor tenaga dan mineral kritikal. Perdana Menteri Australia Anthony Albanese berkata, kerjasama itu penting bagi memastikan bekalan tenaga, makanan dan sumber strategik kekal stabil serta lebih berdaya tahan. Australia kini membekalkan 1/3 keperluan tenaga Jepun dan kekal sebagai pembekal terbesar gas asli cecair negara itu. Akhir sekali, Malaysia Marathon 2026 seramai 25,000 peserta dari 69 negara dijangka menyertai larian tersebut sekaligus meletakkan acara itu sebagai antara penganjuran marathon komuniti terbesar di negara ini. Dianjurkan bersempena sambutan Hari Merdeka ke-69 yang bakal mencipta sejarah sebagai acara marathon komuniti berskala besar pertama. Presiden Malaysia Marathon, Adi Kasmadi berkata, acara itu bukan sekadar platform perlumbaan, sebaliknya menggabungkan elemen sukan, pelancongan, budaya dan hiburan dalam satu pengalaman bertaraf dunia. Pendaftaran Malaysia Marathon 2036 dibuka bermula hari ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia amal diplomasi seimbang utama keselamatan bekalan tenaga. Penjimatan RM250 juta ringgit hasil pelarasan perbelanjaan. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Rasa macam sogan nak cakap. Main bola baju kotor. Pinjam duit nak isi minyak motor.
1: Tak ada.
2: Ni buat terkejut selalu milah ke Gini ni orang panggil tanda perpaduan lah milah. Kita ni kan satu keluarga.
3: Kisah-kisah lucu di taman menggamit kenangan. Cubit-cubit manja setiap hari 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.

0: Cubit, cubit manja.
1: Assalamualaikum, Cik Saleha. Tunang saya dah sampai ke? Dia cakap tadi dalam perjalanan. Dia suruh saya tunggu kat sini. Takut pula saya terlewat.
2: Awalnya belum sampai lagi. Encik Saif yang sampai dulu nampaknya ni. Orang perempuan lambat bersiap sikit. Tambah lagi nak jumpa tunang.
1: Mujur lah saya sampai dulu. Ha. Maklumlah orang perempuan ni. Pantang now, laki buat salah sikit. Mulalah. Angin lintang macam tak ada hari esok. Macam angin puting beliung. Hari buk taufan bertiup kencang. Macam-macam lah.
2: Bagus Cik Saif ni. Sangat memahami tunang Cik Saif tu . Beruntung Shima dapat bakal suami macam Cik Saif. Tak ada lah macam setengah laki tu. Ada yang berani pukul isteri. Bukan setakat pukul sikit-sikit. Tapi sampai cedera. Ada kes baru-baru ni. Sampai keguguran isteri dia kena dera.
1: Sebab tu lah kalau ada kes-kes macam ni, mangsa keganasan rumah tangga, kena berani lah laporkan kejadian sebenar untuk dapatkan perlindungan dan hak mereka, Saleha.
2: Saleha setuju tu. Sebab tu semua langkah penting memperkasakan wanita untuk bersuara menentang ketidakadilan, pastikan juga keselamatan dan kesejahteraan diri terus terpelihara. Hidup kaum wanita.
1: Lama tak dengar semangat ni. Tapi janganlah sampai bila dah buat laporan, tak lama lepas tu tarik balik kes. Kan susah pihak berwajib nak bantu.
2: Selalunya mangsa yang tarik balik kes tu sebab mereka takut kehilangan tempat berlindung ataupun kena ugut ni. Ada juga yang tak ada pekerjaan, tak ada tempat untuk berlindung. Lagi-lagi kena fikirkan pasal anak-anak ni.
1: Kes keganasan rumah tangga ni, Saleha, dia sebenarnya membimbangkan tau sekarang ni. Jadi mangsa atau orang awam yang perlukan bantuan, boleh terus hubungi talian kasih 15999 ataupun rujuk kepada polis di Raja Malaysia PDRM ataupun Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM untuk tindakan lanjut. Abang Saif kan ada.
2: Itulah yang Saleha cakap tadi. Untung Shima dapat abang polis jadi suami. Terasa dilindungi, berpaut di dahan cinta yang ampuh.
1: Ampuh. Berpaut di dalam cinta, ya? InsyaAllah. Abang Saif akan jaga Shima lebih dari nyawa abang sendiri tau.
2: Itu tu. Sampai pun Shima. Panjang umur dia. Makin berseri-seri bakal pengantin baru ni.
1: Shima sebatu dah nampak bulu mata lentik tiga tingkat dia tu. Akhirnya kahwin juga aku dengan dia. Shima, abang kat sini.
3: Himpunan irama terbaik dalam Mestika Klasik 2 hingga 6 petang.

0: istimewa di Radio Klasik.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Saya Nadia Ahmad, gadis manis di muka pintu terus menemani saudara dalam ruangan Mestika Klasik seawal 2 petang sehingga pukul 6 petang tadi. Telah pun ke udara tadi ulangan cubit-cubit manja yang telah pun diterbitkan oleh rakan penyampai Anisma Azwati Ahmad, dan nantikan rancangan Adila, Aku, Dia dan Lagu pada pukul 5.30 minit petang nanti. Sebelum itu, kita berhibur terlebih dahulu dengan lagu persembahan Liza Hanim, Siapa Sangka, Siapa Menduga. Dan ini lagu persembahan Spoon, Sepenuh Hati.

0: Ria dan lagu Adila. Isnin hingga Khamis, 5.30 petang di Radio Klasik Mengkamit Kenangan.
1: Radio Klasik Menggamit Kenangan, Irama Merentas Zaman yang dinanti-nantikan. Rancangan Adila, Aku, Dia dan Lagu. Coretan kali ini daripada Azim di Ceras, Kuala Lumpur. Tiga buah lagu yang bakal menghiasi coretan kali ini ialah lagu persembahan Datuk Jamal Abdillah, lagu bertajuk Namamu di Bibirku, juga lagu persembahan Datuk Francisca Peter, Akulah Kekasihmu, dan lagu bertajuk Selamat Tinggal, persembahan Brori Marantika. Ceritaan ini akan disampaikan oleh bekas rakan penyampai di Radio Klasik, saudara Robi Zain. Terima kasih kepada penerbitnya, Azura Lisa Aziz. Teruskan kesetiaan saudara bersama-sama kami di Radio Klasik Menggamit Kenangan. Terimalah Adila, Aku, Dia dan Lagu.
2: Assalamualaikum, Mas. Hari ini aku menulis bukan untuk mengundang simpati, bukan juga untuk menghidupkan kembali helaian lama yang telah kita biarkan layu dalam diam. Tapi ini adalah bicara hati yang sekian lama terkunci, sebuah pengakuan yang akhirnya kutemui keberanian untuk diluahkan. Bukan kerana rindu yang masih membekas, tapi kerana keikhlasan yang akhirnya aku mengerti setelah bertahun aku membisu dalam keliru. Dalam sunyi yang panjang, aku mula sedar bahawa pernah ada hati yang menyayangiku setulus jiwa. Cinta yang tidak meminta balasan, kasih yang tidak menuntut janji. Dan meski segalanya telah lama berlalu, namamu tetap hadir dalam diam, menumpang dalam setiap doaku sebagai bisikan yang paling jujur walau tak lagi sampai ke telingamu. Mas, aku masih menyimpan setiap suratmu dan filem negatif gambar kita berempat bersama di Taman Negara Baku. Ia masih utuh, rapi, meskipun waktu telah melangkah lebih 4 dekad. Dulu aku membaca surat-suratmu atas kerinduan kerana ingin mengingati kenangan kita bersama. Tetapi hari ini aku membacanya dengan hati yang pasrah oleh kesedaran. Setiap bait yang kau tulis terasa begitu hidup, mengalir hangat di antara sela rindu yang tak pernah padam. Ada kasih yang bersahaja, ada rindu yang menahan diri, ada sabar di dalamnya tak terjangkau. Kau mencintaiku dengan cara yang paling suci, tanpa memaksa, tanpa mendesak. Kau tidak pernah meminta lebih daripada apa yang aku mampu berikan. Dan di sisimu, aku bahagia. Ya, benar-benar bahagia. Dalam senyummu yang lembut, tutur katamu yang sopan dan perkertimu yang begitu merendah diri, aku temui ketenangan yang tak dapat kuungkapkan. Tapi sayangnya, ketika itu aku muda dan terlalu buta untuk melihat keindahan jiwamu. Aku terkeliru dengan ungkapan dan belayan katamu, bahkan terhadap perasaanku sendiri.

Akhirnya, kau pergi juga. Bukan kerana marah, bukan juga kerana kekecewaan, tetapi dengan diam yang menikam, diam yang menghukum, diam yang menyedarkan aku betapa besarnya kehilangan yang aku cipta sendiri. Aku terduduk, terpaku, kehilangan sesuatu yang paling aku takuti tanpa sempat aku lafazkan bahawa aku sebenarnya juga menyayangimu. Aku akui, saat kau hadir dalam hidupku, aku belum cukup dewasa untuk menyambut cinta yang semurni itu. Aku terlalu keliru untuk menyambut perasaan yang terbit dalam jiwa kita, terlalu ragu untuk menerima. Aku sendiri bingung, adakah ini cinta atau hanya keterikatan yang aku tidak tahu bagaimana mahu melepaskan. Dan dalam kebingungan itu, aku memilih diam, tidak melafazkan kata-kata yang kita sama-sama harapkan. Dan diam itu telah membunuh kita. Kini semuanya hanya tinggal kenangan yang ditinggalkan waktu. Aku akhirnya temui jawapan yang dulu aku tak punya. Tapi semuanya sudah terlambat. Kau telah lama melangkah pergi. Dan aku hanya mampu menoleh dari jauh. Hari ini, aku mampu hanya ucapkan terima kasih. Terima kasih, Mas, kerana pernah hadir dalam hidupku dengan cinta yang paling tulus. Terima kasih kerana tidak pernah menyalahkanku walaupun aku telah melukaimu dengan ketidakpastian. Terima kasih kerana mencintaiku dengan tenang, dengan sederhana dan dengan keberanian yang tidak pernah aku miliki. Segala tentangmu masih hidup dalam fikiranku. Aku masih ingat detik-detik kita berbual panjang, ketawa di restoran, berjalan perlahan di taman yang kini hanya tinggal jejak. Aku masih ingat senyumanmu yang redup, penuh damai. Kau hadir bukan hanya untuk mengubah segalanya, tetapi sekadar menjadi detik paling jujur dalam hidupku yang tidak pernah aku sangka akan berakhir begini. Dan bila warkah terakhirmu berhenti tanpa jejak, aku mula tertanya-tanya. Ada satu rasa seperti kehilangan bayang sendiri. Aku mencari dalam warkahmu, dalam suara rakan-rakan, dalam setiap lorong yang pernah kita lalui bersama. Tapi kau lenyap begitu sahaja. Seolah dunia bersubahat menyembunyikanmu daripadaku. Tempat kita bersenda dahulu kini sunyi, tinggal gema tanpa suara. Dan akhirnya, setelah puas aku dalam pencarianmu, aku diberitakan akan pertunanganmu dengan seseorang yang bukan aku. Mas, pasti kau sedar, rupanya jodoh kita berempat telah Allah tentukan, bukan seperti yang kita impikan. Masing-masing dipertemukan jodoh yang berbeza. Pelik, Mas, waktu aku dibisikkan tentang pertunanganmu, aku tidak marah, tidak berdendam. Namun hatiku lebur dan terasa amat sepi. Sepi yang perlahan-lahan membungkus jiwaku, lalu membenarkan aku melepaskanmu dengan redha. Mungkin kerana cinta yang tidak pernah aku sambut sepenuh jiwa memang layak untuk kau lepaskan, bukan untuk kau genggam dalam kepura-puraan. Tapi dalam diam, aku sebenarnya yang menunggu, walau bukan untuk memiliki atau kembali, tetapi cukup sekadar kau tahu aku juga pernah menyayangimu. Bukan sedikit, bukan sekadar suka, tapi sepenuh hati yang ketika itu aku belum tahu bagaimana mahu menyatakan perasaan itu kepadamu.

Kini hidupku berubah. Mas, aku mengambil tempoh sedekat bagi membina kehidupanku setelah mengenalimu. Isteriku sekarang adalah pelengkap yang Allah hadiahkan kepadaku. Anak-anak adalah penawar yang menyembuhkan setiap luka lama. Namun, ada satu ruang kecil dalam hatiku yang masih menyimpan namamu. Ruang yang kau duduki dalam diam dan tidak pernah lenyap. Bukan kerana aku belum move on, tapi kerana aku memilih untuk menghargai dan menghormatinya. Aku tidak pernah menyimpan dendam ke atasmu, Mas. Tidak juga menyesal bertemu denganmu. Aku mendoakanmu dalam diam setiap kali rindu datang menyapa tanpa diundang. Kerana aku tahu ada cinta yang tidak ditakdirkan untuk dimiliki. Ia hanya hadir untuk mengajar, untuk membentuk, untuk memperindah jiwa yang pernah patah. Apabila aku terkenang malam itu, malam terakhir yang sepatutnya menjadi detik terindah antara kita, tetapi akhirnya menjadi noktah yang memisahkan. Aku tahu, akulah puncanya. Aku yang membiarkan egoku menenggelamkan segalanya. Dan kau, seperti selalu, menerima dalam diam. Aku masih ingat cara kau memohon maaf walaupun kau bukan pesalahnya. Masih jelas dalam ingatan wajahmu yang letih tapi tetap tersenyum semata-mata mahu menemuiku walau seketika. Tapi aku terlalu angkuh, terlalu mahu dihargai hingga aku lupa untuk menghargai. Hari-hari selepas itu adalah penyesalan yang panjang. Aku cuba lupakan tapi kenangan terus mengejarku. Dalam tawa anak-anakku, kadangkala aku terdengar suaramu. Dalam senyuman isteriku, kadangkala aku terbayang wajahmu. Namun, aku tidak membandingkan kerana setiap insan yang hadir punya ruang tersendiri dalam hidupku. Aku bukan lagi Azrim yang dahulu. Masa telah mengajarku untuk matangkan diri ini. Kehilangan mengajarku untuk menghargai. Dan cinta telah mengajarku erti redha. Kini setelah segalanya berlalu, aku tidak lagi berharap agar takdir menemukan kita kembali. Tapi andai suatu hari Allah mengizinkan aku melihatmu walau dari kejauhan, aku pasti bahawa senyumku akan terukir. Kerana aku tahu bahawa kau bahagia dalam kehidupanmu dan itu sudah lebih daripada cukup. Mas, hidup ini terlalu singkat untuk terus meratapi, terlalu berharga untuk dipenuhi kebencian. Dan jika aku diberi satu peluang untuk berbicara di hadapanmu sekali lagi, akan kukatakan ini. Terima kasih kerana mencintaiku saat aku belum tahu erti cinta sebenar. Dan maaf kerana tidak pernah mencintaimu dengan cukup berani. Kini hanya doa yang mengikat kita, doa yang tidak pernah putus, doa agar Allah menjagamu, membahagiakanmu dan memberkati setiap langkahmu walau aku bukan lagi sebahagian daripada perjalanan itu. Aku tidak tahu apakah warkah terbuka ini akan pernah sampai ke telingamu. Tapi jika ditakdirkan kata-kata warkah ini mempertemuimu, ketahuilah Mas, bahawa ada seorang lelaki bernama Azrim yang menyimpan namamu jauh di dasar hatinya. Bukan kerana dia tidak mahu melupakan, tetapi dia tahu nama itu tidak perlu digantikan. Dia sedar bahawa tidak semua cinta itu untuk dimiliki. Ada yang hadir hanya untuk mengajar kita erti keikhlasan, erti kehilangan, erti redha. Dengan ini, Mas, aku lepaskan segalanya. Dengan redha, dengan cinta, dengan doa. Selamat tinggal, Mas. Selamat tinggal kekasihku, Masita. Selamat berbahagia.

0: coretan kenangan. Aku, dia dan lagu. Hantarkan Adela Saudara ke alamat email coretanadelaclassic@gmail.com. Adela, aku, dia dan lagu.
1: Radio Klasik menggamit kenangan, irama merentas zaman. Demikian saudara rancangan Adela, aku, dia dan lagu. Kiriman coretan daripada saudara Azim di Ceras, Kuala Lumpur. Dan tiga buah lagu yang telah pun menghiasi coretan tersebut ialah lagu persembahan Datuk Jamal Abdillah, lagu bertajuk Nama Mudi Bibirku, juga lagu persembahan Datuk Francisca Peter, Akulah Kekasihmu, dan lagu bertajuk Selamat Tinggal, persembahan Brori Marantika. Coretan itu tadi telah pun disampaikan oleh rakan penyampai, bekas rakan penyampai, saudara Robby Zain. Dan terima kasih sekali lagi kepada penerbitnya, Azura Lisa Aziz. Sampai di sini sahaja tugasan saya, Nadia Ahmad, menemani saudara dalam ruangan Mestika Klasik. InsyaAllah kita bertemu lagi esok dalam ruangan yang sama, waktu yang sama, pukul 2 petang sehingga pukul 6 petang. Selepas ini, rakan penyampai Izzat Saufi akan menemani saudara sehingga pukul 12 tengah malam nanti. Ku bermohon diri, ku bermohon kasih dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum.

0: Ritma Klasik.
1: Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Salam perpaduan. Satukan hati kekal abadi. Izzat Sofi bersiaran Ritma Klasik 6 petang hingga 12 tengah malam nanti. Dan untuk hari ini 4 Mei 2026, hari Isnin bersamaan dengan 16 Zulkaedah 1447 Hijrah. Terima kasih kepada Nadia Ahmad yang bersiaran Mestika Klasik 2 petang hingga 6 petang menemani saudara dengan lagu pop Yeye, lagu pop Melayu 70-an dan 80-an. Terus kekal setia mendengarkan kami walau di mana saja berada, juga kekalkan keceriaan sentiasa bersama. Jadikan Radio Klasik antara pilihan terbaik sepanjang zaman. Semuanya hanya di Ritma Klasik.

0: Ringan-ringankanlah jari jemari. Hantarkan ucapan saudara menerusi talian WhatsApp kami di 013-5656-128. 013-5656-128. Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Aku, dia dan lagu.
2: Adila.
3: Tengah hari itu kami makan nasi berulamkan pasir. Kerana setiap kunyahan akan terasa butiran pasirnya.
2: Adila, sebenarnya masih bersama bukan bererti bahagia, tapi bertahan demi masa depan anak-anak meskipun hati selalu disakiti. Adila,
3: mulut mak juga tak putus-putus menyebut nama adik-beradik yang lain. Mana abang kamu? Mana adik kamu? Mereka dah lupakan mak ke?
4: Bingkisan coretan kenangan. Aku, dia dan lagu. Hantarkan Adila saudara ke alamat email coretanadilaclassic@gmail.com. Adila, aku, dia dan lagu.

0: terus menggamit kenangan dan berhibur bersama Izzat Sofi.
1: Redung Nasib menggamit kenangan. Terima kasih atas kesetiaan saudara yang menjadi antara yang terbaik mendengar memilih Redung Nasib sebagai peneman setia sepanjang masa. Juga 3 juta pendengar yang mendengarkan di pelbagai platform. Tak kira lah sama ada mendengarkan kami di frekuensi di seluruh negara, Freeview saluran 705, juga di aplikasi RTM Klik. Baik, seperti biasa, jangan lupa untuk ikuti Biz On Air Rakan Niaga Taman Menggamit Kenangan untuk hari ini 4 Mei 2026 bersama tetamu Yatin Mustafa bin Bedu atau juga Pak Tam Daddy Stall, penyampai Cik Sharifah dan juga petang ini penerbit Emelina Zamri. Dengarkan nanti Biz On Air Rakan Niaga Taman Menggamit Kenangan 6.30 minit petang. Terus kekal setia mendengarkan kami, Ritma Klasik.

0: Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Hantarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan niaga Taman Mengamik Kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 petang, istimewa di Radio Klasik.
1: Ayo bersama-sama saya, Cik Sharifah, dalam Rakan Niaga Taman Menggamit Kenangan. Assalamualaikum Pak Tam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Cik Sharifah, ya, ada apa yang boleh saya tolong?
1: Sebelum ni, Pak Tam ada janji nak kongsikan tentang latar belakang bisnes yang diusahakan sekarang ni kan?
2: Ya, betul. Kami jual sate, ada sate ayam, sate daging, kambing, lengkaplah dengan kuah kacang, nasi empeknya sekali. Sebenarnya sate ni jual dah lama, tapi gerai ni kita mula lebih kurang 2020.
1: Sejak waktu PKP dulu ke macam mana?
2: Ya, betul. Jadi kita semua tak boleh bekerja. Jadi anak-anak tu dia kerja Singapura, jadi tak boleh masuk. Kan lock pertama tu kan 2 minggu saja.
1: Ya.
2: Kita jangka 2 minggu. Jadi bila dah berlarutan tu, tak ada penawatan lah. Itu yang kita buka balik gerai sate.
1: Agaknya apa yang membuatkan perniagaan Pak Tam ni bertahan hingga ke hari ini?
2: Saya rasa sebab menunya. Kami fokus pada rasa tradisional lah. Kuah kacang dia pekat. Dan sate ni kita celup dulu. Kita agak berbeza lah. Kita celup dulu sebelum kita bakar. Kita ada kuah khas untuk kita celup. Bukannya sebelum ni kan kebanyakannya pakai minyak kan. Tapi saya menggunakan ada kuah khas kita buat. Resipi ni daripada atuk je sebenarnya. Rumah belajar resipi daripada atuk lah. Atuk ni memang dulu memang dia buat sate lah. Ada memang gerai sate lah.
1: Biasanya kat mana Pak Tam membuat penyediaan sate ni?
2: Kita buat di rumah lah. Buat di rumah, saya beli sendiri. Cari bahan dia, cari ayam, cari daging. Lepas tu kita potong sendiri, perap, kan cucuknya lah. Itu makan 5-6 jam, lebih 5-6 jam lah baru kita cucuk.
1: Makan masa yang agak lama juga ya?
2: Betul.
1: Tapi bagaimana agaknya sambutan orang ramai setakat ni?
2: Alhamdulillah. Sebenarnya mula-mula saya masa PKP tu kan, mula-mula saya buka tu, kita dah ada beberapa menu lain lah kita campur. Ada oden, ada soto. Tapi lebih kurang setahun kita meniaga, saya rasa macam kita nak tengok mana menu yang boleh killer lah. Saya cubalah buat jalan tengok sate boleh pergi. Jadi saya buat sate je lah. Sekarang ni sate saja saya buat. Alhamdulillah lah, dah 5-6 tahun ni kan, sambutan semakin bertambah lah.
1: Jadi apa agaknya antara cabaran yang terpaksa Pak Tam tempuhi daripada awal mula berniaga tu hinggalah ke hari ini?
2: Kalau sekarang ni, cabaran part utama sekali adalah kenaikan harga bahan mentah lah. Yang setiap hari, setiap kali kita pergi tu harga memang berbeza. Tapi sebab sate ni dia tak gunakan daging-daging biasa. Dia tak gunakan daging yang kita masak rendang tu kan. Dia gunakan yang orang Melayu panggil batang pinang.
1: Agak lembut ya?
2: Daging batang pinang. Ya, dan harga yang paling mahal sekali tu. Saya jual satu cucuk daging RM1.40. Daripada harga asalnya kita jual daripada RM5, RM8 sampai sekarang ni. Terpaksa naikkan RM1.40.
1: Alhamdulillah ya, Pak kata apa-apa. Patah di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Betul tak, Pak Tam?
2: Jalan, ya, betul.
1: Okey, baik. Saya doakan semoga perniagaan Pak Tam ni sentiasa dipermudahkan dan terus berjaya ya ke hadapan, insyaAllah.
2: Ya, alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih.
1: Ya, terima kasih kembali. Ataupun mungkin ada di antara para pendengar yang teringin nak rasa keenakan sate Pak Tam ni, bolehlah terus ke gerai Pak Tam ya. Di mana tu lokasinya?
2: Ya, gerai saya ada di Bandar Baru Kangkapelai. Nama tapak tu memang ada tapak khas lah untuk meniaga itu di Bandar Baru Kangkapelai. Uptown Night BBKP.
1: Kongsikan akaun media sosial yang Pak Tam ada?
2: Boleh follow kami di TikTok Daddy Stall ataupun terus buat tempahan telefon saya 017-793-5961.
1: Itu dia ya.
2: Itu nombor saya, itu nombor Pak Tam tu.
1: Jadi manalah tahu kan, kalau ada di antara jiran-jiran kita di taman menggamit kenangan ni, ataupun kawan-kawan yang nak dapatkan info lebih lanjut, bolehlah menghubungi Pak Tam.
2: Mudah-mudahan.
1: Okey, baik. Hingga berjumpa lagi Pak Tam, insyaAllah.
2: InsyaAllah. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: #saudarakongsi kami itulah.

0: Ritma Klasik menemani petang dan malam saudara.
1: Itu dia sebentar tadi, saudara. Bis on air, rakan niaga, taman menggamit kenangan. Untuk hari ini, 4 Mei 2026, bersama tetamu, Yatim Mustafa bin Bedu atau juga dikenali sebagai Pak Tam dari Daddy Stall. Terima kasih kepada penyampai Cik Sharifah dan juga penerbit untuk petang ini, Emelina Zamri. Sekiranya saudara mempunyai perniagaan kecil-kecilan nak dikongsikan, tak kira lah apa saja produk, makanan pun boleh, apa lagi, kecantikan pun boleh, apa saja, perkhidmatan dari segi pembaikan kereta, tak kira lah apa saja, caranya mudah, hanya saudara hantarkan perniagaan saudara ke Facebook atau juga Instagram Radio Klasik dan tunggu sehingga penerbit kami akan menghubungi saudara. Based on air, rakan niaga taman menggamit kenangan akan bersiaran pada setiap hari Isnin hingga Jumaat 6.30 minit petang. Baik saudara, terus kekal setia mendengarkan kami, Medicine, Tika dan Saat Ini.

0: Kalau berita padi Kuantan, padi ku simpan di tepi rumah. Ku harap cerita jadi kenyataan. Mestilah harapan, mimpi tak sudah.
1: Hidup ini hanya seketika. Umpama mimpi dalam mimpi. Jangan kita putus saudara. Ingatlah balasan di akhirat nanti.
2: Bermula Januari 2026, Pantun di Klasik akan mula bersiaran setiap hari Jumaat pukul 8 pagi hingga 9 pagi. Pastikan janji temu saudara hanya di Radio Klasik. Mengkamit kenangan.

Geta Pujaan Klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9.15 malam. Terus undi Geta Pujaan Saudara. Geta Pujaan Klasik, carta malas segar pilihan. Hanya di Radio Klasik, menggami kenangan.

0: Setiap musibah yang berlaku pasti ada hikmah di sebaliknya. Bersabarlah menghadapi ujian Allah. Masih ada yang sayang dan prihatin. Ingatan ikhlas daripada saya, Fauzi Nawawi.
1: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 40 hingga 46.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
1: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

0: Wahai Bani Israel, kenangkanlah kamu akan segala nikmat yang telah kuberikan kepada kamu dan sempurnakanlah perjanjian kamu denganku supaya aku sempurnakan perjanjianku dengan kamu. Dan kepada akulah sahaja hendaklah kamu merasa gerun, takut, yakni bukan kepada sesuatu yang lain.
1: Wa

Dan berimanlah kamu dengan apa yang aku turunkan, yakni Al-Quran yang mengesahkan benarnya kitab yang ada pada kamu. Dan janganlah kamu menjadi orang-orang yang mula-mula kafir, yakni ingkar akan dia. Dan janganlah pula kamu menjadikan ayat-ayatku sebagai harga untuk membeli kelebihan-kelebihan yang sedikit faedahnya. Dan kepada akulah sahaja, hendaklah kamu bertakwa.

Dan janganlah kamu campur adukkan yang benar itu dengan yang salah, dan kamu sembunyikan yang benar itu pula, padahal kamu semua mengetahuinya.

Dan dirikanlah kamu akan sembahyang dan keluarkanlah zakat dan rukuklah kamu semua, yakni berjamaah bersama-sama orang yang rukuk.

0: Patutkah kamu menyuruh manusia supaya berbuat kebaikan, sedang kamu lupa akan diri kamu sendiri? Padahal kamu semua membaca kitab Allah, tidakkah kamu berakal?
1: What?

Dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan jalan sabar dan mengerjakan sembahyang. Dan sesungguhnya sembahyang itu amatlah berat kecuali kepada orang-orang yang khusyuk.

0: Aku AM Bakri, cukup tangkat Johor.
1: Waras ya, alhamdulillah. Selamat bertugas.
0: Soanku, terima kasih.

0: ritma klasik, mengimbau memori, mengusik emosi.
1: Terima kasih yang terus setia mendengarkan kami. Juga mungkin ada yang masih memandu lagi. Aha, baru pulang dari pejabat, kesesakan lalu lintas. Di mana saja berada, ayo kongsikan. Di manakah kesesakan yang berlaku ketika ini. Hantarkan ke WhatsApp kami 013-5656-128. Baik, saya nak kongsikan jangkaan cuaca malam ini di seluruh negara. Yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Nah, di Semenanjung dijangkakan malam ini ribut petir di kawasan Pahang, juga hujan di daerah Kedah, Pulau Pinang, juga di kawasan pedalaman Perlis, Perak, Selangor dan juga Negeri Sembilan. Di Sabah pula dijangkakan malam ini ribut petir di pedalaman, juga di wilayah Persekutuan Labuan. Hujan di daerah Tawau dan juga Pantai Barat. Sementara di Sarawak pula dijangkakan hujan malam ini di kawasan Kuching, daerah Kapit, Samarahan, Miri dan juga Limbang. Baik saudara, seperti biasa, tepat pukul 8 malam nanti kita ikuti ruangan sepanjang Jalan Kenangan, lagu tanpa henti, dan juga jangan lupa untuk ikuti berita utama dari Pusat Berita Angkasa Puri pada pukul 9 malam nanti. Ayo kita beribu dengan lagu nyanyian Ros Iskandar, Entah Sayang Entah Tidak, Entah Ya Ya Ya. Apapun, selalulah memilih Radio Klasik.

0: menekan penyebaran berita palsu. Semak sebelum sebar, tanggungjawab bersama. Pesanan Prihatin, Radio Klasik.
1: Menghilir di sungai Pahang.
0: Menikmati Patin di Pahang 107.9 MHz. Halwa telinga saudara.

Setiap hari kita menggunakan pelbagai aplikasi digital. Boleh ke nak ingat ID pengguna dan kata laluan untuk semua aplikasi ini? Ada yang mewajibkan angka, ada pula yang kena masukkan simbol. Ada pula pihak yang menyamar menjadi aplikasi kerajaan untuk mendapatkan data kita. Memperkenalkan My Digital ID, sistem pengenalan diri dalam talian yang sah dan selamat. Ia menggunakan MyCard dan pangkalan data kerajaan untuk rujukan dan pengesahan tanpa menyimpan data peribadi untuk tujuan transaksi. My Digital ID adalah penyelesaian asal untuk lanskap digital Malaysia dan dibangunkan oleh bakat tempatan. Dilengkapi dengan penggunaan kecerdasan buatan yang terkini serta protokol keselamatan yang diiktiraf di peringkat antarabangsa. My Digital ID menjamin tahap keselamatan digital yang tinggi. Hanya satu ID untuk akses pelbagai perkhidmatan dalam talian. Tapi jangan salah faham. My Digital ID tidak menyimpan data peribadi, tidak mengumpul data biometrik, tidak memantau pengguna dalam talian, tidak membolehkan pengguna memiliki lebih dari satu identiti digital. Yang paling penting, ia tidak menggantikan MyCard sebagai bukti pengenalan diri. MyCard masih diperlukan untuk pengenalan diri di kaunter fizikal, manakala My Digital ID pula hanya untuk kegunaan dalam talian sahaja. Jangan risau, My Digital ID langsung tidak menggunakan sebarang chip atau implant lah. Semua dah bersedia? Jom daftar My Digital ID sekarang. My Digital ID. Selamat, pantas, mudah. We'll be right back.

0: bersama Awatif Eza dan atlet-atlet negara untuk menyahut cabaran-cabaran lasak yang diberikan yang bakal menguji keberanian dan kecergasan atlet-atlet negara. Juga berkongsi tips pemakanan dan kesihatan dari perspektif seorang atlet. Diary Harimau Muda setiap Ahad 2.30 minit petang di Saluran Sukan Plus.
1: Radio Klasik di Tambak Johor 106.7 berkongsi bersama Kota Singa.

0: kepala Sofia ni.
1: Tak cuma dia kat sini. Tak, tak, aku tengah buat ini. Lagi aku settle sama dia.
0: Ayah, tengoklah sini kepala Sofia.
2: Nak pergi.
3: Sampai bila kita perlu menghadapi kes penderaan kanak-kanak? Jika terdapat sebarang kes penderaan ataupun pengabaian, segera hubungi Talian Kasih atau melalui aplikasi mobile Talian Kasih. Sayangi dan lindungi kanak-kanak.

0: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza sami'tumul iqamata famshu ila as-salah wa alaikum bis-sakinati wal waqar wa la tusri'u fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimmu. Yang bermaksud daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, jika kamu mendengar iqamah dikumandangkan, maka berjalanlah menuju untuk menunaikan salat, dan hendaklah kamu berjalan dengan tenang dan berwibawa. Dan janganlah tergesa-gesa. Apa yang kamu dapati daripada salat itu, maka ikutilah. Dan apa yang kamu tertinggal, maka sempurnakanlah.
1: Radio Klasik menggamit kenangan. Untuk malaman saudara, telah masuk waktu solat fardu isyak bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta Shah Alam Selangor. Selamat menunaikan solat fardu isyak untuk muslimin dan muslimat. Semoga segala amalan kita dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dunia dan akhirat. Ikhlas dari Radio Klasik. Allahu

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: B-A-H-A-R-I, Bahari. Bahari adalah berkenaan rupa paras seseorang, sesuatu benda, tempat dan sebagainya yang elok dan indah dipandang. Contoh ayat, Baginda bangkit lalulah turun ke Balairung Seri menghadap kekanda Sultan Yang Bahari.
1: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

subsidi bersasar lebih efektif tangani krisis bekalan global. Malaysia perlu terajui teknologi halal global. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

0: Usaha memperkukuh mekanisme subsidi khususnya melibatkan bahan api disifatkan sebagai langkah lebih tepat dan proaktif dalam menangani krisis bekalan global. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzan Nizam Abdul Rashid berkata, pendekatan itu juga membolehkan bantuan disalurkan secara lebih bersasar sekaligus membantu kerajaan mencapai sasaran defisit fiskal 3.5% tahun ini. Pemberian subsidi secara pukal, khususnya dalam situasi krisis semasa, menyebabkan kerajaan menanggung kos subsidi bahan api yang tinggi sehingga mencecah RM5 bilion sebulan. Sekiranya keadaan itu berterusan, kerajaan mungkin terpaksa menyemak semula harga bahan api bersubsidi. Tambahnya, tindakan sedemikian berisiko mencetuskan kesan berantai, termasuk peningkatan harga barangan dan tekanan inflasi pada masa hadapan. Dalam perkembangan sama, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memberi jaminan bekalan minyak negara kekal terjamin meskipun berdepan peningkatan kos penghantaran dan insurans susulan gangguan laluan perdagangan akibat konflik di Asia Barat. Beliau berkata bekalan minyak dan gas untuk kegunaan domestik masih terjamin melalui hubungan baik dengan beberapa negara pengeluar utama.
1: Oleh kerana kita berbaik dengan Iran, di antara negara yang mula diberi laluan, Malaysia. Dengan Rusia, kita ada hubungan baik. Dengan Turkmenistan, Uzbekistan yang kita ada hubungan yang baik sekian lama, beri jaminan. Jadi dari segi supply, tapi harga meningkat. Ini bukan masalah yang berpunca dari kita, tapi yang berlaku dan sekarang harus kita kawal. Sebab itulah kita terpaksa berdepan dengan harga minyak di Malaysia. Malaysia masih bertahan.
0: Datuk Seri Anwar turut memaklumkan perbelanjaan subsidi ketika ini bergantung pada harga semasa dan boleh meningkat melebihi RM6 bilion sekiranya harga minyak global terus melonjak. Penyelarasan subsidi Budi 95 itu perlu bagi mengurangkan beban kewangan kerajaan.
1: Kita turunkan daripada 300 ke 200 kerana kita terbeban. Tampung kos minyak dan diesel. Kalau harga itu melambung tinggi betul, dia mungkin mencecah lebih pada 6 bilion. Tapi kalau harga setakat sekarang, RM5 bilion satu bulan. Bayangkan, 10 bulan, RM50 bilion dari dana kerajaan.
0: Dalam pada itu, Perdana Menteri telah mengarahkan Jabatan Meteorologi Malaysia, MET Malaysia, untuk menyegerakan pelaksanaan operasi pembenihan awan di negeri-negeri yang berada pada tahap kritikal, khususnya Kedah dan Perlis. Langkah itu merupakan keperluan mendesak dalam mendepani situasi cuaca semasa. Beliau turut menyarankan penggunaan teknologi drone bagi mengatasi kekangan logistik agar operasi berkenaan dapat dilaksanakan dengan lancar. Selain isu cuaca, Datuk Seri Anwar juga mengulas berkaitan kebajikan 3 ekor gajah milik Malaysia, iaitu Dara, Amoy dan Klat, ketat yang kini berada di Jepun. Tegas Perdana Menteri, kebajikan haiwan berkenaan perlu menjadi keutamaan NRES dan Zoo Taiping selain menuntut ketelusan maklumat kepada orang awam. Sebarang keputusan dan tindakan perlu dilaksanakan berasaskan fakta serta mengambil kira kebajikan terbaik Dara, Amoy dan Ketat. Dalam pada itu, Menteri Besar Pahang Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail akan mengadakan pertemuan dengan pihak Zoo Taiping dan Night Safari dalam masa terdekat bagi membincangkan isu gajah berkenaan. Beliau berkata pertemuan tersebut bertujuan mendapatkan penjelasan lanjut serta meneliti langkah terbaik untuk membawa pulang mamalia itu. Susulan kebimbangan dibangkitkan pelbagai pihak terhadap kebajikan dan kelangsungan hidup gajah-gajah berkenaan. Berita seterusnya. Malaysia perlu melangkah ke tahap lebih tinggi dalam industri halal global dengan memperluas peranan sebagai peneraju teknologi, bukan sekadar negara yang mempunyai sistem pensijilan halal yang dihormati. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, negara mesti bergerak ke hadapan dengan menguasai keseluruhan rantaian nilai industri halal di peringkat antarabangsa.
2: We must take the next leap forward. Kita mesti menjadi negara yang bukan saja memberi pengiktirafan halal, tetapi turut menghasilkan produk halal, membina jenama halal, menguasai teknologi halal dan menembusi rantaian nilai halal dunia.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid berkata demikian ketika melancarkan ekosistem halal Majlis Amanah Rakyat MARA di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur di Ibu Negara. Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah berkata pelancaran ekosistem halal MARA merupakan langkah strategik dalam membina rantaian pembangunan usahawan yang menyeluruh. Beliau turut menegaskan pembangunan usahawan perlu dilaksanakan secara tersusun, bersepadu dan berani bagi memastikan daya saing jangka panjang.
2: Saya mengharapkan pelancaran ekosistem halal adalah satu langkah strategik untuk membina ekosistem yang lengkap daripada latihan, sijilan dan pembiayaan hinggalah kepada infrastruktur, pembangunan produk dan akses pasaran global. Inilah pendekatan yang amat penting supaya usahawan Bumi Putera bukan saja mampu memasuki pasaran halal tetapi menguasai pasaran tersebut.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Aliran pelaburan ke Malaysia terus menunjukkan momentum kukuh dengan sektor teknologi seperti pusat data, elektrik dan elektronik, ENE serta tenaga hijau menjadi tumpuan utama pelabur ketika ini. Ketua Pegawai Eksekutif Strategic Council, Hafizi Razali berkata minat pelabur terhadap sektor-sektor berkenaan dipacu perkembangan pesat teknologi global, automasi serta peralihan ke arah teknologi boleh baharu.
3: Pusat data, ENE dan semiconductor dan juga tenaga hijau, mereka merupakan pelan jangka panjang dan impaknya juga bukan boleh dirasai dengan cepat. Cumanya kita dapat lihat walaupun dengan krisis yang berlaku, masih ada aktiviti dan pelaburan yang menerus dan tidak terhenti. Jadi itu saja telah menunjukkan bahawa pelaburan-pelaburan ini merupakan pelaburan jangka masa panjang yang tidak berapa terkesan dengan perubahan dari segi makroekonomi.
0: Hafizi Razali. Kerajaan Negeri Sabah yakin dengan komitmen Kerajaan Persekutuan dalam merealisasikan tuntutan 40% hasil Sabah. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, pengiktirafan terbuka berhubung perkara itu yang dinyatakan di Parlimen oleh Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim merupakan perkembangan penting yang tidak pernah berlaku dalam pentadbiran terdahulu.
4: We must also acknowledge bahawa pentadbiran Kerajaan Persekutuan telah memberi pengiktirafan di Parlimen bahawa 40% itu adalah hak perlembagaan Sabah dan kita harap payah rundingan ini akan dapat diselesaikan segera.
0: Dato' Armizan yang juga Timbalan Setiausaha Agung Gabungan Rakyat Sabah GRS turut berkata, pengiktirafan itu menjadi asas kukuh kepada rundingan antara kerajaan negeri dan persekutuan dengan sasaran peningkatan pemberian khas kepada Sabah sehingga sekurang-kurangnya 3 bilion ringgit setahun. Allahyarham pelakon veteran Abdul Jalil Abdul Hamid atau lebih dikenali sebagai Jalil Hamid selamat dikebumikan kira-kira pukul 6 petang tadi. Jenazah Allahyarham dikebumikan di tanah perkuburan Islam Shah Alam Seksyen 21. Sebelum itu, Allahyarham dibawa ke Masjid Al-Munawarah untuk disolatkan. Lebih 100 individu terdiri daripada ahli keluarga, saudara mara serta rakan-rakan hadir menunaikan solat jenazah. Terdahulu, Allahyarham dilaporkan menghembuskan nafas terakhir sekitar pukul 12.30 tengah hari di kediamannya. 13 prospek telaga minyak dan gas dikenal pasti di kawasan Kalimantan Timur. Ketua SKK Migas, Joko Siswanto memaklumkan, kawasan itu dianggarkan mempunyai rizab minyak mencecah hampir 1 juta tong dengan potensi gas sebanyak 11.64 bilion kaki padu. Menurutnya, telaga berkenaan akan dibangunkan Pertamina Hulu Sanga-Sanga, PHSS iaitu anak syarikat minyak milik kerajaan dengan kerja pengurudian dijangka bermula bulan depan. Pengajuran Temasek Sukan Malaysia Sukma 2026 yang dijadual berlangsung Ogos depan kini di fasa akhir persiapan. Exco Belia Sukan dan Kesihatan Pulau Pinang Daniel Guzusen berkata, bagi memastikan kelangsungan Temasek, sukan akan dilaksanakan secara sederhana dengan pengurusan kos lebih berhemah selari dengan seruan kerajaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Subsidi bersasar lebih efektif tangani krisis bekalan global. Malaysia perlu terajui teknologi halal dunia. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Ain Abdullah dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

4 Mei 2010, Pusat Perubatan Universiti Malaya PPUM Cipta Sejarah membuat rawatan jantung tanpa pembedahan pertama di Malaysia. Pada hari ini, dalam tahun 2010, Pusat Perubatan Universiti Malaya PPUM mencipta sejarah dengan menjadi hospital pertama di Malaysia yang membuat rawatan jantung tanpa pembedahan. Rawatan yang dikenali sebagai Extracorporeal Shockwave Myocardial Revascularization ESMR itu dijalankan ke atas Mas Nguti Osman yang menghidap penyakit jantung kronik. Tiga saluran jantungnya tersumbat dan tidak sesuai untuk dirawat menggunakan kaedah rawatan angioplasti atau pembedahan pintasan jantung. Rawatan tersebut dijalankan dalam tempoh kurang 90 minit oleh sekumpulan doktor dengan khidmat nasihat daripada Dr. Alexander Lin, pakar kardiologi dari Fakulti Perubatan University of Duisburg-Essen, Jerman. Melalui rawatan ini, pesakit perlu menjalani rawatan sebanyak 9 kali dengan kekerapan 3 kali seminggu.

0: Menolak kasih penuh nostalgia di klasik.
1: Senang susah dinda relakan menghadapkan. Inilah kasih sejati.
0: Lontaran suaramu kasih.
1: Malam ini kasih.
0: Hingga 12 tengah malam. Getaran kasih.

Satukan hati kekal abadi, Izzat Saufi masih di sini setia menemani saudara. Ritma klasik sehingga 12:30 malam nanti. Mungkin ada yang baru saja bersama dengan kami. Terima kasih, pilihan yang tepat dan yang terbaik. Kerana saudara antara 3 juta pendengar setia kami yang mendengarkan di pelbagai platform, di frekuensi di seluruh negara, juga di laman sesawang kami www.rtmclick.rtm.gov.my, juga di saluran Freeview 705, juga di aplikasi RTM Klik. Yang sedang menjamu selera untuk makan malam, bismillah. Sambil-sambil dengarkan lagu pilihan yang terbaik yang disajikan untuk malam ini, untuk terus menggamit memori dan kenangan sepanjang zaman. Baik, kita ada lagu nyanyian Fauziah Latif, Kau Yang Merubah Segalanya, juga nyanyian Latif Ibrahim bersama Datuk Khadijah Ibrahim, Pandang Memandang. Tapi kita berhibur terlebih dahulu dengan lagu nyanyian Osman Hamzah, Muslihat. Terus kekal setia Ritma Klasik.

0: Mendepani kerangka dasar baharu membangun Malaysia madani. Keterangkuman daripada pelbagai kumpulan masyarakat, bangsa, agama dan wilayah. Pendekatan baharu dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan suntikan nilai-nilai kerohanian. Kasih sayang, bertanggungjawab, saling menghormati dan bersyukur. Teras nilai murni bagi memastikan masyarakat dipertingkat taraf hidup dan tidak dipinggirkan. Ayuh, laksanakannya dengan minda madani. Seterusnya, dinikmati bersama. Pesanan Radio RTM. Ayuh,
1: Assalamualaikum, saya Zulkona. Mendengar Radio Klasik di frekuensi 98.3 FM di Lembah Kelang. Dengarlah Radio Klasik selalu. Radio Klasik teman pemanduan saya. Radio Klasik menggami kenangan.

Rindu gemersik si gadis lawa. Mari berkasih, dibuang jangan. Radio Klasik, penawar jiwa. Menawan kasih, menggamit kenangan. Sentiasalah bertemankan Radio Klasik, penawar rindu saudara. Saya, Ferry Anugerah Makmur.

0: Bila Mira bekerja dan jadi content creator, masa Mira memang terhad. Lagi-lagi sekarang, Mira tengah buat persiapan untuk kahwin. Jadi semua benda Mira kena buat. Mira tak suka pening-pening. Tapi...
1: Kata laluan laman web ni, tak kat mana dulu.
0: Sekarang Mira guna My Digital ID. Senang, semua benda dapat buat dengan mudah. Ha, lagi satu, dengan satu identiti digital, Mira boleh log masuk portal digital kerajaan dan swasta. Mudah kan?

Yang sedang mendengarkan kami di Johor Bahru, frekuensi kami 106.7 MHz. Juga yang dengarkan kami dengan menggunakan telefon pintar saudara, aplikasi RTM Klik. Yang belum mendapatkannya lagi, rugilah. Sebab muat turun ini adalah secara percuma. Ya, betul-betul percuma. Tak kira lah saudara menggunakan iOS mahupun Android, boleh terus mendengarkan kami. Bukan saja dalam negara, sekiranya saudara berada di luar negara sekalipun, boleh terus mendengarkan kami 24 jam, 7 hari seminggu, setiap saat, setiap detik, setiap waktu. Baik saudara, kita di ruangan untuk satu jam ini, nostalgia di klasik, lagu-lagu piring hitam dan filem Melayu klasik akan terus menggamit kenangan dan memori saudara sepanjang masa. Terus kekal setia mendengarkan kami, nostalgia di klasik.

0: Dalam kehidupan seharian, banyak persoalan timbul tentang agama, tentang hukum, adab dan panduan hidup sebagai seorang Muslim. Nur di Klasik hadir merungkai permasalahan, membincangkan isu-isu agama dengan jelas, tenang dan penuh hikmah. Jangan lepaskan peluang untuk bersama-sama kami dalam Nur di Klasik setiap hari Jumaat 5.30 minit petang. Istimewa di Radio Klasik, menyuluh hati, membimbing nurani. Nur di Klasik.
1: Kami kongsi bersama Radio RTM.
2: Siapa yang tidak ingin menjadi pemenang bagi sesuatu pertandingan atau mendapat peluang membeli sesuatu barangan dengan tawaran yang sangat istimewa? Keinginan inilah yang dieksploitasikan oleh skamer untuk menipu dan memanipulasi orang ramai. Tidak semua tawaran yang dibaca, SMS yang diterima, mesej WhatsApp, post di media sosial dan sebagainya adalah benar. Maka berhati-hatilah dengan email atau pesanan yang tidak menggunakan nama anda, kerana email atau pesanan berkenaan dihantarkan kepada beratus mangsa dengan menggunakan kata nama ganti seperti Encik, Tuan, Saudara, Dear Sir dan sebagainya. Kena pasti semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
1: Kami kongsi bersama Radio RTM.

Cardíaca. Aduh lawa, aduh cantik, ya. Rambutnya panjang pula dipendek, ya.

0: sampai begitu sekali?
1: Ya, Yengki.
0: Aku pun juga pandai beraksi. Kemeja labur seluar, Yengki.
1: Ya, Kak.
0: Orang

0: baju indah sekali, macam raja di api tuan putri, amboi sukanya hati.
1: Timba perasaan lah

0: hanya tetap jadi pujaan.
1: Tetapi sayangnya bulan tak indahkan, tinggallah pokok hai merindukan.

0: Dia seorang tu. Tengok dia pakai sarat dengan barang kemas. Aku nampak dia baru aja keluar dari bank. Pergilah cepat. Cepatlah. Aku tunggu di sini.
1: Berhati-hati semasa berjalan bersendirian. Pesanan ikhlas daripada Radio Klasik menggamit kenangan.
2: Nostalgia di Klasik. Lagu rakaman piring hitam dan petikan film.

Terima kasih yang terus setia mendengarkan kami walau di mana saja berada, juga yang berada di Kota Kinabalu, frekuensi kami 88.1 MHz. Baik saudara, yang bermula pasti akan berakhir sampai di sini sahaja tugasan saya menemani saudara. Jangan lupa untuk ikuti berita utama dari Pusat Berita Angkasa Puri 11 malam nanti, dan selepas itu saya tinggalkan saudara untuk ruangan sepanjang jalan kenangan. Lagu Tanpa Henti akan terus setia menemani saudara. Selepas ini rakan penyampai Azlan Omar akan bersiaran Harmoni Klasik 12.30 malam hingga 6 pagi. Dan juga terima kasih kerana saudara antara 3 juta pendengar setia kami yang mendengarkan di pelbagai platform. Satu kali nanti kekal abadi, saya Izzat Sofi mengundurkan diri. Menyusun 10 jari kemaafan jika ada salah dan juga silapnya. Baik dan mulia datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang buruk kilafnya daripada diri saya sendiri. Sampai jumpa lagi. Jaga diri, hiasi peribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam 16 Zulkaidah.

0: Seorang jurutera perunding dihadapkan ke mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
3: Semua, Anjali ingin memperkenalkan sistem baru My Digital ID yang mana akses ke portal digital semudah ABC123. Langkah pertama, muat turun aplikasi My Digital ID. Kemudian, kita ke kios untuk mendaftar dan pengesahan. Hanya masukkan MyCard dan sahkan dengan cap ibu jari. Atau boleh juga mendaftar secara dalam talian menggunakan telefon pintar anda. Pendaftaran selesai. Dengan semudah itu, sekarang anda boleh mengakses mana-mana platform digital dengan mudah. Senang kan? Selamat pantas mudah dengan My Digital ID. We'll be right back.

0: Tidak semua yang berada di internet adalah benar. Berhenti membuat spekulasi dan menyebarkan berita yang tidak sahih. Semak atau lapor di laman web sebenarnya.my sekiranya meragui kesahihan sesuatu berita. Ini peranan kita. Hentikan penularan berita palsu. Tidak pasti, jangan kongsi. Pesanan Prihatin, Radio Klasik.
1: Perlis, Kedah, Pulau Pinang, 94.9 MHz di utara.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Ritma Klasik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah kita bersama lagi pada hari ini untuk kita meneruskan bacaan Al-Quran kita. Dan pada hari ini kita akan membacakan 3 surah yang terakhir pada juzuk yang ke-30, iaitu surah Al-Ikhlas.

0: Muslimin yang dirahmati Allah, daripada ayat yang kita bacakan tadi, di mana pada surah Al-Ikhlas secara khususnya, surah ini menceritakan tentang keesaan Allah Subhanahu wa Taala. Yang mana surah ini menjadi asas akidah utama, yang mana surah ini diturunkan bagi menjawab persoalan tentang Allah Subhanahu wa Taala. Manakala surah Al-Falaq, pada ayat ini, surah ini kita faham bahawasanya Allah Subhanahu wa Taala Maha Pelindung dari segala kejahatan, dan surah An-Nas juga berkaitan di mana Allah Subhanahu wa Taala Maha Pelindung daripada bisikan syaitan dan juga manusia. Dalam satu hadis menyebutkan surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq dan surah An-Nas sebagai muawwizatain. Muawwizatain ini merupakan gabungan tiga surah ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengamalkan al-muawwizat sebagai pelindung dan penawar dirinya, sebagaimana hadis Rasul yang menyebutkan, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak tidur, baginda akan meniup kedua-dua telapak tangan baginda dan membacakan surah Al-Ikhlas dan Al-Mu'awwizatain, iaitu surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Kemudian baginda menyapu kedua-dua telapak tangan baginda ke mukanya dan ke seluruh tubuh baginda selagi tercapai tangannya. Jadi demikian muslimin yang dirahmati Allah, beberapa pelajaran yang kita boleh ambil bersama, mudah-mudahan insya-Allah menjadi panduan dan juga pedoman untuk kita bersama sehingga kita jumpa lagi di masa akan datang. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam FM Menjana Minda. #penyiaranjakin.
2: Sujana Arkai pada hari ini.
3: Bahari. B-A-H-A-R-I. Bahari. Bahari adalah berkenaan rupa paras seseorang, sesuatu benda, tempat dan sebagainya yang elok dan indah dipandang. Contoh ayat, baginda bangkit lalulah turun ke Balairung Seri menghadap kekanda Sultan Yang Bahari.
2: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

0: Geta, pujaan klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta pujaan klasik akan ke udara setiap Jumaat 9:15 malam. Terus undi Geta pujaan saudara. Geta pujaan klasik, carta malah segar pilihan, hanya di Radio Klasik menggami kenangan.
1: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Alkmaar Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
2: It has been a Ducati domination.
1: Saksikan hanya di RTM.
3: Menemani malam ke awal pagi saudara.

0: Eh, Din, ini surat apa ditulis lah, Din?
1: Oh, ini sekali dia tulis Arab lah, Jis. Kau dengar aku baca. Almari'ul buka kir radio.
0: Eh, apa dah, oh?
1: Mari buka radio lah, Jis.
0: Oh, mari buka radio. Eh, radio apa nak buka ni, Din?
1: Ar-radio'ul klasikun menggamitul konanganun.
0: Eh, apa dah, Nun?
1: Radio klasik menggamit kenangan dah.
0: Siapa juru hebahnya, Din?
1: Walil juruhul hebahun Al-Azlanunil Umar.
2: Eh, juru hebah Azlanun. Eh,
3: mana, Jis?
2: Juru hebah Azlanun.
3: Eh, buka radio. Eh, buka radio.
2: Eh, Ramli.
3: Eh, Ramli, buka radio. Buka radio.
2: Buka radio, Ramli.
3: Buka radio.

0: Masuk. Pasang kuda-kuda, saudara. Biar kemas, biar tegap, biar kukuh. Berani masuk, saudara. Baik, dah pun masuk waktunya. Waktu untuk terus saya temani malam, saudara. Melangkah melepasi 12 tengah malam. Untuk kita mulakan jodoh pertemuan tengah malam ini, saudara. Hamba Azlan Omar, berpencak silat untuk tengah malam ini, memulakan tugasan dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Sambut salam hamba juga untuk kita mulakan awal mula bicara pertemuan untuk tengah malam ini, didahulukan dengan salam dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi. Dan salam ini juga dipanjangkan untuk rakan penyampai pendekar Izzat Sofi yang dah pun dah selesai tugasan menemani malam, saudara. 6 jam 6 petang sehingga ke pukul 12 tengah malam. Dan untuk 6 jam selanjutnya, untuk tengah malam ni, hamba Azlan Omar sesekali hadir untuk sesi tengah malam. Hari ni hari apa, saudara? Kita melangkah ke hari baru. Hari baru, tarikh baru, susunan lagu pun baru, semangat pun baru. Dan saya pun baru memulakan tugasan untuk tengah malam ni, pertemuan untuk Harmoni Klasik 12 tengah malam hingga 6 pagi untuk hari ini, hari Selasa 5 Mei 2026. Bersamaan dalam hitungan Takwim Hijri, kita berada pada hari yang ke-17 Zulkaidah. Okey, Selasa. Selasa dalam sebutan bahasa Melayu klasik disebut sebagai Kejora. Baik, awal pagi Kejora untuk tengah malam ini, dengan seleksi lagu-lagu yang akan terus menghiasi tengah malam, saudara. Yang tak boleh tidur, yang tak mahu tidur, yang tak dibenarkan untuk tidur kerana sedang bertugas dan bekerja juga mungkin waktu ni atas apa juga alasannya, atau mungkin yang baru terjaga dari tidur kerana mungkin ada sesuatu yang mengganggu lena tidur, saudara. Maka inilah stesen radio yang akan terus menemani tengah malam, saudara. Hamba di sini sedia untuk terus sama-sama berjaga dengan saudara, membawa ke pukul 6 pagi nanti. Antara lagu yang menanti saudara kejap nanti, antaranya ada lagu ini. Janganlah, jangan diganggu. Orang yang nak tidur jangan diganggu. Jangan dulu, jangan jangan tukar stesen radio. Kekal menjadikan kami sebagai radio yang menemani tengah malam, saudara. Juga selain dari lagu ini, nyanyian El Corona Muqaddam, Ikan Dalam Kolam. Juga nanti ada lagu nyanyian oleh Alham Datuk Sudirman Haji Arshad. Aku siapa? Penganggur. Oh, penganggur. Lama tak dengar lagu ni. Aku penganggur. Lagu nyanyian oleh Alham Datuk Sudirman Haji Arshad. Baik, juga nanti ada lagu nyanyian Idol Sister. Sekali janji ku lafazkan, akan ku kotakan, walaupun dihalang. Okey, Idol Sister untuk lagu ni hanya sekali. Dan untuk malam ni pun gitulah, hamba hadir sesekali hadir untuk sesi tengah malam. Biasa petang membawa ke tengah malam tu hari ni. Sesekali hadir untuk sesi ini, untuk rancangan Harmoni Klasik. Baik, untuk awal mula pertemuan jugalah, saudara, saya ambil kesempatan untuk mengucapkan selamat hari jadi. Saya ingin jadi antara yang terawal ucapkan selamat hari jadi, happy birthday, selamat hari ulang tahun kelahiran kepada yang menyambutnya untuk tarikh ini, 5 Mei 2026. Baik, selamat hari jadi daripada hamba secara peribadi, Azlan Omar, dan juga daripada kami seluruh warga Radio Klasik mengucapkan selamat hari ulang tahun kelahiran, selamat hari jadi, happy birthday to you.
1: Para hadirin sekalian, marilah kita beramai-ramai nyanyikan satu lagu. Satu, dua, tiga.

0: datang.
1: Eh, dia datanglah, dia datang. Siapa yang datang? Siapa yang datang? Siapa lagi? Azlan Omar lah. Sayang tak luak, kasih melimpah ruah.
2: Radio Klasik menggamit kenangan.

Pada kelas yang mengambil kenangan irama merentas zaman Idol Sister hanya sekali. Ada orang sekali boleh. Ada orang jangan lebih daripada tiga kali. Maksudnya sesuatu lah, sesuatu yang saudara tak suka, yang kita tak suka. Ada orang tahap sabar dia tu tiga kali. Ada orang tahap sabar dia sekali. Itu betul-betul tak, betul-betul tak sabar tu. Okey, alang-alang tengah malam ni, kita cerita apa ni? Kita cerita tahap kesabaran. Berapa kali tahap sabar, saudara? Kalau ada orang berjanji, berapa kali janji ataupun mungkir janji yang apa ni, tahap sabar, skala kesabaran saudara tu. Mari kita kongsikan dalam Harmoni Klasik tengah malam ni, 013-56-56-128. Mari kita tengok siapa tahap penyabar ni yang tinggi. Inilah tahap ujian. Kalau berjanji, contohnya kalau ada orang janji, kemudian berapa kali mungkir janji yang boleh tahan sabar lah akhirnya. Ataupun bukan bab janji je lah, apa-apa je lah, dalam bab berurusan kena apa ni, kenapa dia panggil istihar ya? Saya lupa pula. kena lipat ya. Boleh lah, apa-apa je lah. Baik, 013-5656-128. Baik, terima kasih juga lagi antara kiriman-kiriman WhatsApp yang juga dah pun diterima waktu ini. Yang masih tak tidur, yang tak mahu tidur, yang tak boleh tidur. Tak boleh tidur mungkin disebabkan kadang ada orang diuji, uji dengan ujian sukar tidur tengah malam. Ada orang tak boleh tidur dia kerana penyebab orang lain yang menyebabkan dia tak boleh tidur pun ada juga. Ada orang tak boleh tidur dia kerana sedang bertugas, sedang buat kerja. Kerja mana ada kerja tidur? Tak ada, sudah. Saya pun tengah kerja sekarang ni, dan kerja saya untuk terus temani tengah malam, saudara. Menerusi rancangan Harmoni Klasik ni membawa ke pukul 6 pagi nanti. Syaril Amir, saya baru terjaga dengar suara, dah tahu dah. Dah tahu? Okey, dah tahu, alhamdulillah. Okeylah, alhamdulillah. Syaril Amir, dia kata dah tahu Azlan Omar bertugas, kemudian dah suka lelapkan mata balik. Alamak, saya pula jadi punca. Okey, baik, ini kiriman daripada pendengar Radio Klasik. Imah Marang, dia kata apa? Dia kata, akak kalau janji sekali je, kalau banyak kali, tak adalah katanya. Dah, apa ni? Kalau banyak kali, memang tak adalah. Salam tahajud. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Imah Marang. Baik, lagi kiriman yang dikongsikan ni. Siapa lagi nama pengirim? Min Rahim JB. Bertemu lagi kali ni tengah malam, Harmoni Klasik yang menyegarkan. Salam ingatan tengah malam. Okeylah, baik, terima kasih untuk semua yang berjaga tengah malam waktu ni. Sambil saya nak bacakan lagi antara perkongsian kiriman WhatsApp daripada saudara, 013-5656-128. Berapa kali saudara? Berapa kali boleh sabar? Mari kita tengok insan-insan penyabar tengah malam ni. Kalau mungkir janji, ada orang mungkir janji. Yalah, kadang-kadang orang mungkir tu bukan sengaja pun. Kadang-kadang adalah sebab-sebab dan alasannya. Berapa kali boleh terima alasan? Mari kita kongsikan. G, Fauzi Latif, kau merubah segalanya. Radio Klasik.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman, meniti masa, menghitung waktu semakin kita menghampiri satu pagi. Belum mengantuk lagi saudara, alhamdulillah segar bugar adanya. Dan untuk tambah kesegaran itu, macam saya kena ada saya kena ada bekalan kopi panas saudara. Masa untuk siapkan seteko kopi panas cukuplah bekalan untuk sementara waktu ni. Baik, jemput minum juga kalau mungkin sedang minum-minum waktu ini, yang berjaga tengah malam kalau perlukan apa ni, mungkin minuman-minuman panas gamaknya. Jemput minum sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Segar, lancar tekak ni rasanya. Baik, cerita tentang tahap kesabaran ni saudara. Sebab setiap orang tahap sabar dia tak sama. Tak sama. Siapa yang penyabar tengah malam ni? Kalau bak berjanji ni berapa kali? Berapa kali kena lipat? Yang boleh tahan sabar. Fatimah Zah binti Nyat, Parit Tengah, Muar, Johor. Sabar saya tak banyak lah kata dia. 2-3 kali je. Janji pukul sekian, pukul sekian. Lepas tunggu, tunggu sampai ke petang. Buat hati tambah marah katanya. Tapi sampai 2-3 kali itu okey lagi lah. Alhamdulillah. Ini lagi kiriman daripada Zaini Pontian Bin. Dia kata apa ni, saya tahap sabar saya bila orang minta maaf. Apa ni, terus apa ni, terus sabarlah katanya. Saya satunya tak suka orang lupa janji. Yang kedua, saya tak suka orang dah lah buat salah, dia tak minta maaf katanya. Betul juga eh. Ini bukan soal bab tahan sabar tak tahan sabar. Itu dalam bab adab jugalah. Udah salah tu salah lah. Baik, terima kasih. Lagi, mana lagi? Yang apa ni, yang berkongsi kiriman ni. Kak Ros dari Kuang, Selangor. Dah tidur awal katanya. Baru Kak Ros terjaga, jaga pesakit yang tak dengar kata di hospital Putrajaya. Berkali-kali Kak Ros cakap, jangan, jangan, jangan dia, aku bilang jangan, jangan. Dia kejap-kejap nak keluar juga, kejap-kejap nak keluar je. Satu hari 7-8 kali Kak Ros tahan sabar. Betul lah. Tapi betul, saya pernah sembang juga dengan kawan-kawan, antaranya juga sukarelawan, yang kerja sukarelawan. Dia orang memang penyabar saudara. Yang kerja jaga-jaga pesakit ni lah, memang perlukan tahap kesabaran. Orang sakit ditahan sakit, orang yang nak jaga orang sakit ni kena tahan sabar. Macam itulah. Terima kasih. Selamat berkhidmat dengan penuh kesabaran lah. Okey, siapa tadi? Kak Ros. Ini lagi kiriman daripada siapa lagi nama pengirim? Mak Rod 6%. Apa cerita? Majikan saya janji nak naikkan gaji tapi putar belit. Nasib baik saya ni sabar. Akhirnya, akhirnya naik gaji 6%. Apa cerita? Takkan 6% kot? Weh, lagi lagi menambah apa ni, lagi hilang sabar ni banyak. Nama pun Mak Rock 6%. Baik, terima kasih Mak Rock. Dan satu lagi kiriman nak saya bacakan kudara ni. Kiriman daripada Man Pandan Jaya. Saya kalau bab-bab lain saya okey je, tapi kalau bab mancing, sekali buka janji, lain kali tak adalah katanya. Memang tak akan bawa dah pergi mancing. Pergilah mancing seorang-seorang katanya. Okey, tapi kadang-kadang orang nak uji kesabaran kita pun, dia pancing juga. Dia pancing kita, dia cuba, dia test kita kan, dia uji kita dengan itulah, dengan cara itulah dia pancing. Boleh, berapa kali boleh tahan sabar, berapa lama boleh tunggu. Okeylah, baik. EXL sini dia, anda dapat keundur masa. Antara lagi lagu yang terus menghiasi tengah malam saudara. Terima kasih bertemu dengan kami menggamit kenangan di sini di Radio Klasik.

Radio Klasik. AXL sentuhlah gunia dan andai dapatku undur masa. Undur masa tak boleh, saudara. Tapi kita boleh kembalikan semula masa yang dah berlalu itu, ataupun kenangan pada masa yang dah berlalu itu. Kita mampu untuk kembalikan semula ke hari ini. Kita kenang kembali kenangan dulu-dulu. Untuk malam ini, cerita pasal tak sabar ni, saudara. Saya pun ada tahap tak sabar. Saya pun ada tahap tak sabar. Adalah cerita dia kejap nanti. Tapi sebelum tu, ini dia kiriman lagi yang diterima ni. Daripada pendengar Radio Klasik Syaril, dia kata sebenarnya kita kena sabar. Tapi kalau dah tak boleh sabar, biarkanlah ini berlalu supaya tak memberi toksik kepada diri kita. Lagi satu, kena banyak-banyak sabar kalau dia tak baca WhatsApp. Sebab pendengar radio pun dah sampai cecah 3 juta. Ya tak ya juga. Macam tu baguslah. Inilah antara pendengar-pendengar Radio Klasik yang penyabar orangnya. Lagi kiriman daripada Pak Wan Bubul Lambuk Pandan Jaya. Okey, mana kiriman dia? Ni pantun ke apa? Di atas tembok. Oh, pantunlah tu. Di atas tembok pasang jeriji, takut dimasuk haiwan berbisa. Jangan suka buat janji kalau hanya suka-suka. Hanya sekali boleh dipercayai, kali kedua hilang rasanya. Tak ada siapa akan hargai sekali dimungkiri, bila-bila tak boleh percaya katanya. Terima kasih Cak Pung, Cak Pung. Cantik pantun ni, Pak Wan Bubul Lambuk Pandan Jaya. Lagi kiriman daripada siapa ni? Nak pinjam duit, janji nak bayar cepat. Masuk 3 bulan dah tak boleh sabar dah. Apa opah nak buat katanya, sudahnya halalkan. Itulah tahap kesabaran itu. Selagi boleh sabar, opah sabarlah. Kan sabar tu separuh daripada iman. Betul. Terima kasih opah Saimah Taman Layang-Layang Keluang. Dia kadang-kadang tahap sabar ni bila mana diuji dengan orang yang sama. Jadi kalau diuji dengan orang yang berlainan, orang yang berbeza, mungkin tahap kesabaran tu mungkin tinggi sikit lah. Tapi kalau orang yang sama, asyik dia je dan asyik salah pula, salah yang sama juga, itu lagilah menguji kesabaran lah kalau ikutkan. Baik, terima kasih Pak Din Sungai Koyan. Kereta rosak tepi jalan, memang sabar terlajak. Okey, baik, terima kasih Pak Din. Lebih kurang lah cerita kita. Saya bukan tak soal tahan sabar. Ada satu lagi, tahan sakit perut, saudara. Jalan jam, bayangkan dalam satu situasi jalan jam. Jam pula jauh, arena tak tahu kat mana lagi. Dalam masa yang sama pula, perut pula meragam sesangat dah. Lepas tu, minyak dah merah dah. Cuba kita tengok tahap kesabaran tip tu. Tahan sabar satu hal, tahan perut satu hal. Memang serba tak kena jadinya. Baik, Salih Yaakob untuk lagi ni. Cuba-cuba, jangan cuba. Jangan cuba-cuba dengan orang yang tak boleh tahan sabar. Jangan main-main, ha? Mengambil pukul 1 pagi, 1 pagi ada ulangan Adila akan menyusul sebentar nanti. Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Harmoni Klasik 12 tengah malam hingga 6 pagi.
1: Terima kasih untuk terus kekal setia jadikan kami sebagai radio pilihan. Kekal setia menggamit kenangan dengan irama yang merentas zaman. Untuk pertemuan dalam Harmoni Klasik, jam ini kita melangkah ke pukul 1 pagi untuk perkongsian ulangan Adila, Aku, Dia dan Lagu. Dalam lagu ada kenangan dan di sebalik kenangan ada cerita dan di sebalik itu juga ada pengajaran yang boleh dikongsikan bersama-sama menerusi rancangan Adila. Dan dalam hal itu, kepada saudara yang juga ada sebarang cerita yang ingin dikongsikan, dimuatkan dalam rancangan Adila ini, boleh saja untuk kirimkan kepada kami menerusi inbox ataupun peti masuk Facebook Radio Klasik, atau juga saudara boleh kirimkan menerusi email ke alamat coretanadilaklasik@gmail.com.

0: Ayo sama-sama kita ikuti sekarang perkongsian ulangan Adila, Aku Dia dan Lagu Istimewa di Radio Klasik.
1: Assalamualaikum Mas. Hari ini aku menulis bukan untuk mengundang simpati, bukan juga untuk menghidupkan kembali helaian lama yang telah kita biarkan layu dalam diam. Tapi ini adalah bicara hati yang sekian lama terkunci, sebuah pengakuan yang akhirnya kutemui keberanian untuk diluahkan. Bukan kerana rindu yang masih membekas, tapi kerana keikhlasan yang akhirnya aku mengerti setelah bertahun aku membisu dalam keliru. Dalam sunyi yang panjang, aku mula sedar bahawa pernah ada hati yang menyayangiku setulus jiwa. Cinta yang tidak meminta balasan, kasih yang tidak menuntut janji. Dan meski segalanya telah lama berlalu, namamu tetap hadir dalam diam, menumpang dalam setiap doaku sebagai bisikan yang paling jujur, walau tak lagi sampai ke telingamu. Mas, aku masih menyimpan setiap suratmu dan filem negatif gambar kita berempat bersama di Taman Negara Baku. Ia masih utuh, rapi, meskipun waktu telah melangkah lebih 4 dekad. Dulu aku membaca surat-suratmu atas kerinduan kerana ingin mengingati kenangan kita bersama. Tetapi hari ini aku membacanya dengan hati yang pasrah oleh kesedaran. Setiap bait yang kau tulis terasa begitu hidup, mengalir hangat di antara sela rindu yang tak pernah padam. Ada kasih yang bersahaja, ada rindu yang menahan diri, ada sabar di dalamnya tak terjangkau. Kau mencintaiku dengan cara yang paling suci, tanpa memaksa, tanpa mendesak. Kau tidak pernah meminta lebih daripada apa yang aku mampu berikan. Dan di sisimu, aku bahagia. Ya, benar-benar bahagia. Dalam senyummu yang lembut, tutur katamu yang sopan dan perkertimu yang begitu merendah diri, aku temui ketenangan yang tak dapat kuungkapkan. Tapi sayangnya, ketika itu aku muda dan terlalu buta untuk melihat keindahan jiwamu. Aku terkeliru dengan ungkapan dan belayan katamu, bahkan terhadap perasaanku sendiri.

Akhirnya, kau pergi juga. Bukan kerana marah, bukan juga kerana kekecewaan, tetapi dengan diam yang menikam, diam yang menghukum, diam yang menyedarkan aku betapa besarnya kehilangan yang aku cipta sendiri. Aku terduduk, terpaku, kehilangan sesuatu yang paling aku takuti tanpa sempat aku lafazkan bahawa aku sebenarnya juga menyayangimu. Aku akui, saat kau hadir dalam hidupku, aku belum cukup dewasa untuk menyambut cinta yang semurni itu. Aku terlalu keliru untuk menyambut perasaan yang terbit dalam jiwa kita, terlalu ragu untuk menerima. Aku sendiri bingung, adakah ini cinta atau hanya keterikatan yang aku tidak tahu bagaimana mahu melepaskan. Dan dalam kebingungan itu, aku memilih diam, tidak melafazkan kata-kata yang kita sama-sama harapkan. Dan diam itu telah membunuh kita. Kini, semuanya hanya tinggal kenangan yang ditinggalkan waktu. Aku akhirnya temui jawapan yang dulu aku tak punya. Tapi semuanya sudah terlambat. Kau telah lama melangkah pergi. Dan aku hanya mampu menoleh dari jauh. Hari ini, aku mampu hanya ucapkan terima kasih. Terima kasih, Mas, kerana pernah hadir dalam hidupku dengan cinta yang paling tulus. Terima kasih kerana tidak pernah menyalahkanku walaupun aku telah melukaimu dengan ketidakpastian. Terima kasih kerana mencintaiku dengan tenang, dengan sederhana dan dengan keberanian yang tidak pernah aku miliki. Segala tentangmu masih hidup dalam fikiranku. Aku masih ingat detik-detik kita berbual panjang, ketawa di restoran, berjalan perlahan di taman yang kini hanya tinggal jejak. Aku masih ingat senyumanmu yang redup, penuh damai. Kau hadir bukan hanya untuk mengubah segalanya, tetapi sekadar menjadi detik paling jujur dalam hidupku yang tidak pernah aku sangka akan berakhir begini. Dan bila warkah terakhirmu berhenti tanpa jejak, aku mula tertanya-tanya. Ada satu rasa seperti kehilangan bayang sendiri. Aku mencari dalam warkahmu, dalam suara rakan-rakan, dalam setiap lorong yang pernah kita lalui bersama. Tapi kau lenyap begitu sahaja. Seolah dunia bersubahat menyembunyikanmu daripadaku. Tempat kita bersenda dahulu kini sunyi, tinggal gema tanpa suara. Dan akhirnya, setelah puas aku dalam pencarianmu, aku diberitakan akan pertunanganmu dengan seseorang yang bukan aku. Mas, pasti kau sedar, rupanya jodoh kita berempat telah Allah tentukan, bukan seperti yang kita impikan. Masing-masing dipertemukan jodoh yang berbeza. Pelik, Mas. Waktu aku dibisikkan tentang pertunanganmu, aku tidak marah, tidak berdendam. Namun hatiku lebur dan terasa amat sepi. Sepi yang perlahan-lahan membungkus jiwaku, lalu membenarkan aku melepaskanmu dengan redha. Mungkin kerana cinta yang tidak pernah aku sambut sepenuh jiwa memang layak untuk kau lepaskan, bukan untuk kau genggam dalam kepura-puraan. Tapi dalam diam, aku sebenarnya yang menunggu, walau bukan untuk memiliki atau kembali, tetapi cukup sekadar kau tahu aku juga pernah menyayangimu. Bukan sedikit, bukan sekadar suka, tapi sepenuh hati yang ketika itu aku belum tahu bagaimana mahu menyatakan perasaan itu kepadamu.

Kini hidupku berubah. Mas, aku mengambil tempoh sedekat bagi membina kehidupanku setelah mengenalimu. Isteriku sekarang adalah pelengkap yang Allah hadiahkan kepadaku. Anak-anak adalah penawar yang menyembuhkan setiap luka lama. Namun, ada satu ruang kecil dalam hatiku yang masih menyimpan namamu. Ruang yang kau duduki dalam diam dan tidak pernah lenyap. Bukan kerana aku belum move on, tapi kerana aku memilih untuk menghargai dan menghormatinya. Aku tidak pernah menyimpan dendam ke atasmu, Mas. Tidak juga menyesal bertemu denganmu. Aku mendoakanmu dalam diam setiap kali rindu datang menyapa tanpa diundang. Kerana aku tahu ada cinta yang tidak ditakdirkan untuk dimiliki. Ia hanya hadir untuk mengajar, untuk membentuk, untuk memperindah jiwa yang pernah patah. Apabila aku terkenang malam itu, malam terakhir yang sepatutnya menjadi detik terindah antara kita, tetapi akhirnya menjadi noktah yang memisahkan. Aku tahu, akulah puncanya. Aku yang membiarkan egoku menenggelamkan segalanya. Dan kau, seperti selalu, menerima dalam diam. Aku masih ingat cara kau memohon maaf walaupun kau bukan pesalahnya. Masih jelas dalam ingatan, wajahmu yang letih tapi tetap tersenyum semata-mata mahu menemuiku walau seketika. Tapi aku terlalu angkuh, terlalu mahu dihargai hingga aku lupa untuk menghargai. Hari-hari selepas itu adalah penyesalan yang panjang. Aku cuba lupakan, tapi kenangan terus mengejarku. Dalam tawa anak-anakku, kadangkala aku terdengar suaramu. Dalam senyuman isteriku, kadangkala aku terbayang wajahmu. Namun, aku tidak membandingkan kerana setiap insan yang hadir punya ruang tersendiri dalam hidupku. Aku bukan lagi Azrim yang dahulu. Masa telah mengajarku untuk matangkan diri ini. Kehilangan mengajarku untuk menghargai. Dan cinta telah mengajarku erti redha. Kini setelah segalanya berlalu, aku tidak lagi berharap agar takdir menemukan kita kembali. Tapi andai suatu hari Allah mengizinkan aku melihatmu walau dari kejauhan, aku pasti bahawa senyumku akan terukir. Kerana aku tahu bahawa kau bahagia dalam kehidupanmu, dan itu sudah lebih daripada cukup. Mas, hidup ini terlalu singkat untuk terus meratapi, terlalu berharga untuk dipenuhi kebencian. Dan jika aku diberi satu peluang untuk berbicara di hadapanmu sekali lagi, akan kukatakan ini. Terima kasih kerana mencintaiku saat aku belum tahu erti cinta sebenar. Dan maaf kerana tidak pernah mencintaimu dengan cukup berani. Kini hanya doa yang mengikat kita, doa yang tidak pernah putus, doa agar Allah menjagamu, membahagiakanmu dan memberkati setiap langkahmu walau aku bukan lagi sebahagian daripada perjalanan itu. Aku tidak tahu apakah warkah terbuka ini akan pernah sampai ke telingamu. Tapi jika ditakdirkan kata-kata warkah ini mempertemuimu, ketahuilah Mas bahawa ada seorang lelaki bernama Azrim yang menyimpan namamu jauh di dasar hatinya. Bukan kerana dia tidak mahu melupakan, tetapi dia tahu nama itu tidak perlu digantikan. Dia sedar bahawa tidak semua cinta itu untuk dimiliki. Ada yang hadir hanya untuk mengajar kita erti keikhlasan, erti kehilangan, erti redha. Dengan ini, Mas, aku lepaskan segalanya. Dengan redha, dengan cinta, dengan doa. Selamat tinggal, Mas. Selamat tinggal kekasihku, Masita. Selamat berbahagia.

Dengarkan coretan kenangan Aku, Dia dan Lagu. Hantarkan Adela Saudara ke alamat email coretanadelaclassic@gmail.com. Adela, Aku, Dia dan Lagu.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Melangkah melepasi satu pagi dan berlalu sudah perkongsian rancangan Adila. Aku, dia dan lagu. Dalam lagu ada cerita, dalam lagu juga ada kenangan di sebalik. Itu semua juga ada pengajaran yang boleh dikongsikan melalui perkongsian dalam rancangan Adila yang kami siarkan setiap hari Isnin hingga Khamis 5.30 minit petang dan ulangannya pukul 1 pagi. Untuk rancangan Adila yang dah pun disiarkan ke udara sebentar tadi, merupakan rancangan Adila yang telah pun disunting untuk terbitan siaran oleh penerbit Azura Lisa Aziz. Dan terima kasih kepada pendengar Radio Klasik yang berkongsi coretan Adila sebentar tadi, iaitu Azim dari Ceras, Kuala Lumpur, dan kisah coretan kiriman Azim tadi telah pun disampaikan oleh Robby Zain kepada saudara yang juga ada cerita untuk nak dikongsikan untuk kami siarkan menerusi perkongsian rancangan Adila di Radio Klasik ini. Kenapa tidak untuk hantarkan kepada kami coretan saudara menerusi email ke alamat coretanadilaklasik@gmail.com atau juga sudah boleh hantarkan kepada kami menerusi inbox ataupun peti masuk Facebook Radio Klasik. Baik, kekal setia jadikan kami sebagai radio pilihan untuk terus kami temani awal pagi saudara untuk bertemu dalam harmoni klasik ini membawa ke pukul 6 pagi nanti. Hamba Azlan Omar yang akan temani sepanjang pertemuan ini membawa ke pukul 6 pagi nanti. Harmoni Klasik.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Alkmaar Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.
2: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
0: Perlawanan bola sepak Liga Super. Setiap pasukan memberikan tentangan sengit. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perebutan takhta paling berprestij di Malaysia. Perlawanan seterusnya, Sabtu 9 Mei, Melaka FC bertemu Kuching City FC, 7.45 minit malam di saluran Sukan Plus. Juga penstrima langsung di RTM Click.
3: Menemani malam ke awal pagi saudara.

Radio Klasik menggambil kenangan irama merentah zaman semakin menghampiri pukul 2 pagi. Masih belum mengantuk, masih tahan berjaga. Alhamdulillah. Dan saya juga akan terus temankan pagi sore kepada yang tahan berjaga waktu ini. Dalam apa jugalah yang sedang saya lakukan, ada yang sedang memandu di jalan raya sambil bertemankan siaran Radio Klasik. Ada yang sukar lelapkan mata waktu malam, atau mungkin ada yang baru terjaga waktu ini dan seterusnya menjadikan kami sebagai radio yang menemani awal pagi saudara. Meneruskan pertemuan seperti yang dijanjikan, jam 2 pagi kejap nanti kita akan beralih ke ruangan Melodi Tanpa Henti sepanjang jalan kenangan irama berterusan selama 1 jam selanjutnya, 2 pagi hingga ke pukul 3 pagi nanti. Kekal setia menggamit kenangan dengan irama yang merentah zaman hanya di sini, di Radio Klasik.

terjaga waktu ini dan seterusnya menjadikan kami sebagai radio yang menemani awal pagi saudara. Meneruskan pertemuan seperti yang dijanjikan, jam 2 pagi kejap nanti kita akan beralih ke ruangan Melodi Tanpa Henti sepanjang jalan kenangan di Rama Berterusan selama 1 jam selanjutnya 2 pagi hingga ke pukul 3 pagi nanti. Kekal setia menggamit kenangan dengan di Rama yang merentas zaman hanya di sini, di Radio Klasik.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Alp Marquez kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM. Perlawanan bola sepak Liga Super. Saksikan pertembungan sengit setiap pasukan demi memburu satu takhta terulung bola sepak negara. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan seterusnya. Jumaat 8 Mei, Terengganu FC bertemu Immigration FC. 8.15 minit malam di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
2: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.
3: Radio Klasik menggamit kenal.

irama berterusan, melodi tanpa henti selama satu jam. Semoga terhibur, menggarik kenangan dengan irama yang merentas zaman di Radio Klasik.

irama berterusan, melodi tanpa henti selama satu jam. Semoga terhibur, menggarik kenangan dengan irama yang merentas zaman di Radio Klasik.

0: cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
1: Betul tu Kak Sofia. Kerajaan pun dah tambah peruntukan sampai RM10 bilion tu untuk bantu meringankan cabaran kos sara hidup rakyat.
2: Wih, cantik. Memang mantap tapat pada masa ini.
3: Apa yang cantik? Mulalah tu, adalah tu dalam kepala Abang Ujang tu. Tak kena kabela kan?
2: Hei, kau ni tak baik pasang kau buruk tau.

0: Abang Ujang kata si Ma tu cantik.
1: Aku akuilah tu. Baguslah kalau macam tu. Ha, semoga prestasi penjawat awam ni akan terus meningkat tahun demi tahun.
2: Lagi? Ada lagi.
1: Apa kena lubangi doa aku?
2: Kerajaan Madani jalankan proses tender secara telus. Tiada skandal besar sepanjang pentadbiran.
3: Ya. Maksud saya, kalau jumpa depan-depan tu, dah tentulah orang yang betul. Kalau dalam talian ni kan kita tak tahu. Ha, entah-entah siapa ke menyamar jadi awak nanti.
4: Allah, Suraya kan. Sepotok napa orang. Duk cegak depan Suraya ni siapa ni? Atau ketok layuk tahu abis ajik ni.
5: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.
6: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Almaguer kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM. Perlawanan bola sepak Liga Super. Saksikan pertembungan sengit setiap pasukan demi memburu satu tahta terulung bola sepak negara. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan seterusnya. Jumaat 8 Mei, Terengganu FC bertemu Immigration FC. 8.15 minit malam di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
2: Radio Klasik menggamit

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman berlalu. Sudah perkongsian melodi tanpa henti sepanjang jalan kenangan irama berterusan selama satu jam yang dah berlalu, dan meneruskan lagi pertemuan untuk jam ini 3 pagi sehingga ke pukul 5 pagi dengan perkongsian kata-kata hikmah mutiara kata yang boleh kita kongsikan bersama, sambil diserikan juga dengan seleksi lagu-lagu yang menggamit kenangan sepanjang saya temankan awal pagi sana menuju ke pukul 6 pagi nanti. Terima kasih untuk terus kekal setia jadikan kami sebagai radio pilihan, kekal setia menggamit kenangan dengan diramanya merentah zaman hanya di sini, di Radio Klasik.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentah zaman, menikmati dini hari awal pagi di Radio Klasik, dan antara lagi perkongsian rohani juga kata-kata hikmah untuk dikongsikan bersama. Dalam mencari rezeki, usah dihitung jumlahnya, tapi carilah keberkatannya. Usahlah terlalu mengejar kekayaan dunia, kerana nanti belum tentu dapat dikejar. Kalaupun dapat dikejar, belum tentu banyak. Dan kalaupun banyak, belum tentu cukup. Kalaupun cukup, belum tentu puas. Dan kalaupun puas, belum tentu kekal. Tapi kejarlah kekayaan akhirat. Insya Allah dapat. Dahlah dapat, pastinya banyak. Sudahlah banyak, pastinya cukup. Sudahlah cukup, pastinya puas. Sudahlah puas, ianya kekal. Kekal khalidina fiha abada. Itulah kejayaan dan kekayaan yang sebenar-benarnya. Menggamit kenangan dengan iramanya merentah zaman, pertemankan kami sepanjang pertemuan. Inilah kami, Radio Klasik.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: lagu-lagu yang dikeudarakan
1: Aslan Omar
0: dengan pilihan lagu-lagu yang mengembalikan semula kenangan nostalgia dulu-dulu.
1: Aslan Omar.
0: Semoga terhibur bersama penyampai
1: Aslan Omar
0: di stesen Radio Klasik.
1: Menggami kenangan.

Bersiaran dari Angkasa Puri Kota Media, inilah kami, Radio Klasik. Kekal setia menggamit kenangan dengan irama yang merentah zaman. Sepanjang masa kami bersiaran ke udara menemani Hari Saudara. Dan untuk perkongsian selanjutnya lagi dalam Harmoni Klasik, selingan kata-kata hikmah, petikan kata dari bijak pandai, bijak sungguh. Apa katanya? Katanya, lebih baik tak ada duit dari tak ada kawan. Sebab kalau tak ada duit, boleh pinjam kawan. Tapi kalau tak ada kawan, nanti tak boleh nak pinjam duit. Bijak sungguh. Perkongsian kata dari cerdik pandai. Menggamit kenangan sepanjang pertemuan, inilah kami, Radio Klasik.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Menikmati awal pagi yang sejuk, dingin, nyaman dan menenangkan. Pertemuan-pertemankan siaran Radio Klasik, saya Azlan Omar akan terus temani awal pagi saudara untuk jadual pertemuan yang akan berterusan berlanjutan sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan Andre nak dikongsikan lagi antara perkongsian kata-kata hikmah pagi ni. Ini pula petikan kata-kata cerdik pandai. Siapalah yang cerdik pandai yang cipta kata-kata ini? Katanya ketawa adalah ubat, ubat yang sangat mujarab. Tapi kalau kamu ketawa tanpa sebab, itu petandanya kamu sedang memerlukan ubat. Okey. Menggamit kenangan sepanjang pertemuan dengan seleksi lagu-lagu yang menggamit kenangan. Inilah kami, Radio Klasik.

Kekal setia menggamit kenangan dengan iramanya merentas zaman untuk jodoh pertemuan pagi ini. Menikmati dini hari awal pagi di Radio Klasik dan antara lagi perkongsian rohani untuk dikongsikan sedikit kata-kata hikmah. Belajar tanpa berfikir, itu sia-sia. Dan berfikir tanpa belajar, itu berbahaya. Menggamit kenangan dengan iramanya merentas zaman lagi di sini, Radio Klasik.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentah zaman. Selamat pagi bagi yang masih lagi tahan berjaga ataupun yang baru terjaga waktu ini, selalu sedang mengikuti siaran Radio Klasik. Untuk jodoh pertemuan dalam harmoni klasik bertemankan hamba Azlan Umar, yang akan terus menemani pagi istana membawa ke pukul 6 pagi nanti. Dan untuk jam ini menuju ke pukul 4.30 pagi, seketika kejap nanti kita akan ikuti rancangan Tamadun Islam untuk hari ini, yang telah pun disediakan, yang telah pun disunting untuk terbitan siaran oleh penerbitan JAKIM untuk perkongsian siaran di Radio Klasik.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Meneruskan lagi pertemuan untuk awal pagi dalam harmoni klasik. Kita semakin menghampiri pukul 5 pagi, menghitung waktu untuk pertemuan dalam harmoni klasik. Saya Azlan Umar temankan tengah malam Sarawak membawa ke pukul 6 pagi nanti. Semakin menghampiri 5 pagi dan 5 pagi nanti, pagi Sarawak akan dihidangkan pula dengan seleksi lagu-lagu tanpa henti, melodi tanpa henti sepanjang jalan kenangan irama berterusan selama 1 jam yang terakhir 5 pagi sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan dalam pada meneruskan juga pertemuan untuk jam ini, kejap nanti akan saya kongsikan pula dengan Sarawak perkongsian waktu solat fardu subuh untuk pagi ini bagi negeri-negeri seluruh Malaysia. Dan masanya sekarang untuk saya tamatkan tugasan. Saya Azlan Omar bermula dan berundur dengan lafaz salam yang sama dengan lafaz salam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Kekal setia menggamit kenangan dengan iramanya merentah zaman di sini di Radio Klasik 101.3.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 CC, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Alkmaar Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.
2: Radio Klasik menggantikan.

irama berterusan, melodi tanpa henti selama satu jam. Semoga terhibur, menggarit kenangan dengan irama yang merentas zaman di Radio Klasik.

0: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. Yang bermaksud, sesiapa yang bersolat isyak secara berjamaah, maka seolah-olah dia telah salat separuh malam. Dan sesiapa yang bersolat subuh secara berjamaah, maka seolah-olah dia telah salat sepanjang malam. Hadis riwayat Muslim.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Sekarang masuklah waktu solat fardu subuh bagi kawasan Shah Alam Selangor, wilayah persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Selamat menunaikan kewajipan solat fardu subuh daripada kami, Radio Klasik. Allahu

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: Sajian Klasik 6 hingga 10 pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara yang terus setia bertemankan Radio Klasik Menggamit Kenangan. Waktu sekarang tepat pukul 6 pagi. Hari ini pertemuan kita 5 Mei 2026. Terima kasih yang terus mendengarkan kami walau di mana-mana saja saudara berada. Dan saya mengharapkan semoga semuanya dalam keadaan yang sihat sejahtera. Kata-kata yang indah saudara bukan terletak pada manisnya bahasa, tetapi pada tulusnya rasa yang mengiringi setiap bicara. Ada bicara yang lembut seperti embun pagi, hadir tanpa suara, namun mampu menyegarkan hati yang kontang. Terima kasih Azlan Omar yang telah pun menemani saudara menerusi ruangan Harmoni Klasik 6 jam yang lalu. Dan 4 jam berikut ini, sajian klasik, tentu saja sajian lagu-lagu menggamit kenangan. Dan seketika tadi 5.52 minit pagi telah masuk waktu solat fardu subuh bagi wilayah persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Syuruk nanti 7.02 minit pagi. Kita mulakan pagi ini saudara dengan sebuah lagu daripada Dato' M. Nasir yang diberi judul Meniti Titian Usang, dan kita juga ada lagu daripada Rahimah Rahim Mencari Destinasi. Sesungguhnya destinasi terakhir kita adalah destinasi yang abadi. Jadi persiapkanlah diri untuk membawa bekalan ke destinasi akhir kita itu.

Terus menggamit kenangan dengan lagu-lagu sajian klasik pagi ni, saudara. Sudah pun 6.18 minit pagi. Terima kasih yang singgah ke talian WhatsApp kami seawal pagi lagi. Terima kasih banyak untuk Jali Boyan dari Singapura. Juga Anjang Pak Teh dari flat Sri Kelantan Sentul. Man Pandan Jaya. Aci Normala Mat dari Pulau Tiga Parit Perak. Juga tak ketinggalan Kak Muzilah Temun, Rosita Abdullah, Haji Bari, Haji Ramli. Ini nama-nama yang biasa. Nama-nama yang terawal. Nama-nama yang sentiasa ada bersama-sama Radio Klasik. Dan saya nak dengar juga ataupun saya nak sebut juga nama-nama yang jarang-jarang ataupun belum pernah singgah ke talian WhatsApp kami. Boleh singgah dengan kata-kata manis 0135656128. Sebelum itu, terima kasih juga Cikgu Nur Zali Ahmad dari Alusta Kedah dan Jalain Sukintan dari Desa Sepi, Kak Karangan. Dekat mana tu? Bolehlah cerita-cerita sikit tentang desa tercinta, ya. Baik, bicara yang penuh hikmah ibarat cahaya di hujung malam, saudara. Tenang, lembut, namun cukup menerangi perjalanan. Jadi berkata-katalah dengan kata-kata yang baik, berbicaralah dengan bicara yang penuh hikmah. Sesungguhnya kata-kata kita, bicara kita itu adalah satu doa. Kita dengarkan lagu ini daripada Julie Remy, Kenangan, dan dengarkan juga selepas itu Latif Ibrahim, Manis Kata di Bibir Saja.

0: 6 hingga 10 pagi.
1: Ya, tentu saja sajian klasik 6 hingga 10 pagi dan waktu sekarang sudah pun 6.28 minit pagi. Ada kata-kata yang terbang bersama waktu saudara dan ada bicara yang kekal hidup dalam kenangan sepanjang hayat. Terima kasih dengan kata-kata yang manis, kata-kata yang memberikan kita semangat semuanya. Terima kasih yang singgah ke talian WhatsApp kami juga ke media-media sosial Radio Klasik yang lain. Bersama saya Anisma sehingga pukul 10 pagi nanti dalam sajian klasik dan sekejap lagi saya nak kongsikan dengan saudara apa yang tular ataupun kisah-kisah dunia. Kisah-kisah di celah-celah kehidupan manusia. Seketika saja lagi. Untuk waktu ini, kita dengarkan dulu lagu daripada Azian Mazwan Safwan, Kelabu. Kelabu, hari ini pakai baju warna apa? Hari ini aura warna-warna warna merah jambu ataupun warna ungu ataupun warna-warna senada dengannya. Tapi tak apalah. Kadang-kadang nak pakai warna lain pun tak apa. Cumanya itu kalau tak tahulah nak pakai warna apa dah hari ini kan. Kita dengarkan lagu daripada Azian Mazwan Safwan, Kelabu. Abu, warna-warna di persekitaran kita adalah warna-warni kehidupan. Dan selepas itu kita ada lagu Mari Menari. Yang pandai menari boleh menari bersama-sama Puan Sri Saloma dan Ahmad Sibi.

Ya, Mari Menari daripada Ahmad Sibi dan Puastri Saloma. Bila dengarkan lagu-lagu rancak saudara, boleh juga sambil-sambil bersenam pagi ni. Baik, 6.35 minit pagi. Selamat pagi yang baru saja mendengarkan Radio Klasik ketika ini. Baik, saya sebenarnya teruja dengan rakan kerabat Radio Klasik yang cukup memberi sokongan kepada kami. Terima kasih Nur Zali Ahmad sekali lagi di Facebook yang pertama juga. Dan Mak Rod Nampusin, juga Rosnah Yus dan Akmar Hamzah. Itu antara yang terawal bersama-sama saya di FB Radio Klasik pagi ni. Baik, saya nak kongsikan apa yang tular ataupun kisah dunia, kisah-kisah di celah-celah kehidupan manusia. Guru kongsi kisah pilu di sebalik tidak hadir murid ini sebelum berjaya bergelar anggota bomba. Selamat menyambut Hari Bomba semalam kepada anggota Barisan Hadapan kita. Baik, ini kisahnya. Kerjaya sebagai seorang anggota bomba memangnya bukan satu pekerjaan yang mudah ya. Nah, sebagai anggota bomba, tugas mereka bukan hanya semata-mata memadam kebakaran tetapi perlu menangani hampir semua kes kecemasan yang berlaku. Dari sekecil-kecil perkara sehinggalah yang sebesar-besar insiden, anggota bomba merupakan barisan yang terawal yang hadir di lokasi kejadian. Dan tugas yang dilaksanakan pula sangatlah berisiko tinggi dan seringkali meletakkan nyawa sendiri sebagai cagaran ketika berusaha menyelamatkan kehidupan yang lain. Baik, seorang guru berkongsi kisah menyentuh hati mengenai seorang murid tingkatan 5 yang pernah kerap tidak hadir ke sekolah hampir setahun lalu atas alasan yang memilukan. Menerusi hantaran Muhammad Syamri Abdul Razak di sebuah laman media sosial, beliau pernah menziarah murid tersebut di rumahnya sekitar pukul 10 pagi selepas mendapati kehadirannya semakin merosot. Hasil kunjungan itu terbongkar kisah sebenar di sebalik ketidakhadiran pelajar berkenaan, termasuk pengorbanan seorang abang yang bekerja pada waktu malam demi menyara dan memastikan adiknya terus bersekolah. Selepas ziarah tersebut, murid itu mengambil keputusan untuk mengubah kehidupannya. Dan hari ini, Alhamdulillah, anak ini yang menduduki SPM baru-baru ini telah diterima menjadi anggota bomba dan kini ditempatkan di Balai Bomba Kampung Raja selepas menjalani latihan di Akademi Bomba Wilayah Timur Wakaf Tapai. Hari ini Hari Bomba, iaitu semalam, kisah ini bukan sekadar cerita tetapi bukti bahawa perubahan itu membuka jalan kehidupan. Bukan semua anak muda dengan mudah, tetapi yang sanggup berubah akan sampai ke tempat yang tidak disangka. Tahniah anak SMK Tok Dor, terus berbakti untuk masyarakat. Dan kita tidak berjaya kerana kita sempurna, tetapi kerana kita memilih untuk berubah. Itu kata-kata guru berkenaan. Dan tahniah kepada adik ini. Dan sesungguhnya saudara, perubahan itu tidak mengira usia, tidak mengira bila, tidak mengira siapa, asalkan kita sentiasa berusaha untuk berubah, untuk menjadi dari yang baik kepada yang lebih baik, dan yang lebih baik kepada yang terbaik. Gingerbread, lagu jiwa-jiwa.

0: Sajian Klasik 6 hingga 10 pagi.
1: Geta Pujaan Klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9.15 minit malam. Terus undi Geta Pujaan Saudara. Geta Pujaan Klasik, carta malah segar pilihan. Hanya di Radio Klasik, menggami kenangan.

0: subsidi bahan api cecah 5 bilion ringgit sebulan. Pengeluaran biodiesel B15 bermula 1 Jun stabilkan harga diesel. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 7 pagi. Isu kenaikan harga bekalan makanan akan dibawa ke mesyuarat jemaah menteri esok. Ia akan dibentangkan sendiri Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bagi meneliti langkah mengurangkan beban rakyat terutama peniaga kecil. Meski laporan rasmi menunjukkan harga barangan masih terkawal, tegas beliau, realiti pada peringkat akar umbi perlu diambil kira.
1: Saya kata macam mana kita nak pantau betul-betul. Kalau benar tak boleh kita kawal, apakah yang harus kita lakukan lagi untuk mengurangkan beban orang-orang seperti kakak ini yang meniaga kecil? Itu sebab saya kata kita ini pandai-pandai, bijak-bijak, dikelilingi oleh pakar-pakar terkemuka, masih harus mendengar dari bawah dakar umbi.
0: Perdana Menteri juga mendedahkan kos subsidi bahan api negara kini mencecah 5 bilion ringgit sebulan. Peningkatan mendadak itu jauh melepasi peruntukan sebelum ini, iaitu sekitar 700 juta ringgit sebulan ketika subsidi budi madani bagi RON 95 dilaksanakan. Lonjakan kos itu jelasnya berpunca daripada kenaikan harga global serta peningkatan kos logistik termasuk pengangkutan dan insuran, sekaligus memberi tekanan kepada fiskal negara.
1: Kita terbeban tampung kos minyak dan diesel. Kalau harga itu melambung tinggi betul, dia mungkin mencecah lebih pada 6 bilion. Tapi kalau harga setakat sekarang, 5 bilion ringgit satu bulan. Bayangkan, 10 bulan, 50 bilion ringgit dari dana kerajaan.
0: Dalam pada itu, beliau memberi jaminan bekalan minyak dan gas negara kekal mencukupi di sebalik kenaikan harga pasaran dunia.
1: Oleh kerana kita berbaik dengan Iran, di antara negara yang mula diberi laluan, Malaysia, setelah Presiden Iran menghubungi dan memaklumi kepada saya. Dengan Rusia, kita ada hubungan baik. Dengan Turkmenistan, Uzbekistan yang kita ada hubungan yang baik sekian lama, beri jaminan. Dari segi supply,
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Usaha memperkukuh mekanisme subsidi khususnya melibatkan bahan api, langkah lebih tepat dan proaktif dalam menangani krisis bekalan global. Menurut Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid, pendekatan itu membolehkan bantuan disalurkan secara lebih bersasar sekaligus membantu kerajaan mencapai sasaran defisit fiskal 3.5% tahun ini. Pemberian subsidi secara pukal khususnya dalam situasi krisis semasa menyebabkan kerajaan menanggung kos subsidi bahan api yang tinggi. Sekiranya keadaan itu berterusan, harga bahan api bersubsidi mungkin terpaksa disemak semula. Tindakan sedemikian, ujarnya, berisiko mencetuskan kesan berantai termasuk peningkatan harga barangan dan tekanan inflasi pada masa hadapan. Sementara itu, krisis bekalan global dijangka berlarutan hingga tahun depan. Perkara itu dinyatakan Ketua Sekretariat Pasukan Petugas Pengurusan Krisis Majlis Tindakan Ekonomi Negara Nur Hisham Husin. Menurutnya, negara kini berdepan dua gelombang utama.
2: Pada masa sekarang terasa impak gelombang pertama iaitu kenaikan harga bahan api. Tapi gelombang kedua daripada segi kenaikan harga bahan input pada beberapa sektor utamanya, umpamanya pembinaan, ada kesan juga pada sektor pelancongan dan pembuatan. Pembuatan pun banyak bergantung kepada produk petrokimia. Yang tak terkesan juga ada juga sektor yang masih kukuh lagi. Jadi dia punya impaknya tak seimbang. Jadi pada masa sekarang saya rasa krisis ni akan berlarutan lebih.
0: Bagi menstabilkan harga diesel negara, pengeluaran biodiesel B15 akan dilaksanakan melalui 19 loji bermula 1 Jun. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Rahmat Zaid Hamidi berkata pelaksanaan itu akan dibuat secara berperingkap dengan sasaran mencapai B50 dalam tempoh 2 hingga 3 tahun akan datang.
3: Ini kita lakukan secara gradual bagi menentukan bahawa agar harga CPO tidak akan membebankan pengeluaran kepada biodiesel ini, dan kita akan lihat harga pasaran kepada CPO.

0: dan harga pasaran kepada minyak yang dikeluarkan untuk tenaga fosil. Dan setiap waktu kita akan menentukan bahawa kos pengeluaran itu tidak mengatasi harga pasaran kepada CPO.
1: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Berita seterusnya, pesalah keganasan rumah tangga Rosmaini Abdul Rauf, 43 tahun, dijatuhi hukuman penjara maksimum 14 tahun oleh Mahkamah Rayuan Putrajaya. Ia atas kesalahan menyebabkan kecederaan parah terhadap bekas isterinya yang mengandung sehingga berada dalam koma 5 tahun lalu. Panel tiga hakim terdiri daripada Dato' Azman Abdullah, Dato' Norin Badarudin dan Dato' Muhammad Razi Abdul Hamid juga memerintahkan Rosmaini membayar ganti rugi RM25,000 kepada mangsa. Dia berdepan hukuman penjara 6 bulan jika gagal berbuat demikian. Ketika menyampaikan penghakiman, Hakim Norin berkata hukuman penjara 10 tahun tidak mencukupi kerana kesan kecederaan dialami mangsa adalah setara dengan kemusnahan kehidupan secara keseluruhan. Lelaki terbabit sebelum ini dilepas dengan ikat jamin RM25,000 sementara menunggu rayuannya diputuskan oleh Mahkamah Rayuan. 278 jemaah haji penerbangan KT-051 yang terkandas di Maskat, Oman akibat isu teknikal pesawat dijadual meneruskan perjalanan ke Jeddah esok. Lembaga Tabung Haji maklumkan penerbangan menggunakan pesawat antif itu dijangka tiba di lapangan terbang antarabangsa Raja Abdul Aziz pada pukul 5.10 pagi waktu tempatan. Semua jemaah diberikan makanan dan minuman sebelum ditempatkan di hotel untuk berehat sementara menunggu pelepasan. Petugas amal by Malaysia Airlines telah dihantar ke lokasi bagi memantau keadaan dan memastikan kebajikan jemaah. Terdahulu, pesawat berkenaan melakukan pendaratan kecemasan di lapangan terbang Maskat sebagai langkah keselamatan. Kesemua jemaah dilaporkan selamat. 10 rakyat Malaysia yang diculik tentera Israel di perairan antarabangsa akan meneruskan misi Global Sumut Flotilla 2.0 GSF. Ketua Pengarah Pusat Kawalan Sumut Nusantara, Datuk Sani Arabi Abdul Alim Arabi mengesahkan mereka kini dalam keadaan stabil di Istanbul, Turkiye. Menurutnya, misi kemanusiaan gelombang kedua sedang disusun semula.
2: Kita sedang membuat penilaian untuk kita gerakkan kita punya flotilla yang jangkaan kita akan menggabungkan daripada Greece bersama dengan sektor yang berada di Turki dalam sikit masa lagi. Dan saya kira untuk 10 orang ini kita memaklumkan mereka tidak pulang dan kita akan berikan tugasan dari masa ke semasa dan kita akan maklumkan pelayaran pada bila masa yang sesuai.
1: Dato' Sani Arabi Abdul Alim Arabi. Sementara itu, misi bantuan kemanusiaan ke Gaza menerusi laluan darat melibatkan 30 kontena juga akan diteruskan. Menteri Penanggung Misi Dato' Sri Amiruddin Syari menegaskan perjuangan akan diteruskan meski berdepan cabaran laluan krisis serta keperluan pematuhan protokol terketat.
3: Dan kali ini adalah 30 kontena, 374 tan yang diaturkan oleh ramai pihak. Kerajaan Negeri Selangor juga ada sedikit menyumbang dan ramai penyumbang-penyumbang lain untuk masuk, untuk melengkapkan sokongan kita. Jadi on the way, we will inform later dan kita akan maklumkan tentang PC di Rafah ataupun taklimat yang kita akan sampaikan apabila semuanya telah dilaksanakan.
1: Dato' Sri Amiruddin Syari. Luar negara, Iran menafikan mempunyai rancangan awal untuk menyerang kemudahan minyak di Emiriah Arab Satu UAE susulan dakwaan Tehran terlibat dengan serangan drone di Fujairah. Serangan itu mencederakan 3 rakyat India. UAE telah mendakwa menjadi sasaran serangan baru Iran yang disifatkan sebagai peningkatan berbahaya ketika gencatan senjata di Asia Barat. Sebuah kapal milik syarikat perkapalan Korea Selatan HMM Namu dilaporkan terbakar dan mengalami letupan ketika berada di Selat Hormuz. Menurut Kementerian Luar Korea Selatan, pihak berkuasa sedang menyiasat kemungkinan kapal tersebut diserang berdasarkan maklumat risikan. Agensi berita Yonhap melaporkan tiada kemalangan jiwa setakat ini. Seramai 24 kru berada di atas kapal berkenaan termasuk 6 warga Korea Selatan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Subsidi bahan api cecah RM5 bilion sebulan. Pengeluaran biodiesel B15 bermula 1 Jun stabilkan harga diesel. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nuraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan Salam Malaysia Madani.

Radio Klasik menggamit kenangan 7.17 minit pagi ketika ini. Terima kasih yang terus bersama-sama kami walau di mana-mana saja saudara berada. Yang sedang dalam perjalanan, dari mana nak ke mana agaknya, kami doakan semoga sampai dengan selamat ke tempat yang dituju. Nak ke tempat kerja hari ini ataupun hari ini ada yang BDR, semoga semuanya baik-baik saja dan semoga semuanya dipermudahkan urusan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, saudara, mungkin ada di antara kita yang hari ini bercuti dan bersantai-santai saja di rumah. Terima kasih mendengarkan Radio Klasik sebagai teman santai saudara dengan lagu-lagu menggamit kenangan. Ada kata-kata yang terbang bersama waktu dan ada bicara yang kekal hidup dalam kenangan sepanjang hayat. Bibir hanya menuturkan saudara, namun hati yang ikhlaslah menjadikan setiap bicara bernilai dan bererti. Baik, lagu ini daripada A. Karim Jaiz and Leventons menerusi lagu Peristiwa Meracun Hati. Baik, kalau saudara nak dengar lagi lagu-lagu seperti ini, lagu-lagu irama pop Yeye, boleh dengarkan rancangan Mestika Klasik setiap hari bermula pada pukul 2 petang. Lagu-lagu menggamit kenangan, sajian klasik.

0: Sajian Klasik 6 hingga 10 pagi.
1: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
2: Betul tu Kak Sofia. Kerajaan pun dah tambah peruntukan sampai RM10 bilion tu untuk bantu meringankan cabaran kos sara hidup rakyat.
3: Wih, cantik. Memang mantap tapat pada masa.
4: Apa yang cantik? Mulalah tu, adalah tu dalam kepala Abang Ujang tu nak kenakan Bella kan?
3: Kau ni tak baik pasang kau buruk tau. Abang Ujang kata Sima tu cantik.
4: Ya, aku akuilah tu. Baguslah kalau macam tu. Ha, semoga prestasi penjawat awam ni akan terus meningkat tahun demi tahun.
5: Lagi? Ada lagi.
4: Apa kena lupa hidup aku?
5: Kerajaan Madani jalankan proses tender secara telus. Tiada skandal besar sepanjang pentadbiran.
6: Ya. Maksud saya, kalau jumpa depan-depan tu dah tentulah orang yang betul. Kalau dalam talian ni kan kita tak tahu. Ha, entah-entah siapa ke menyamar jadi awak nanti.
7: Suraya kan. Sepotok napa orang. Duk cegak depan Suraya ni siapa ni. Atau ketok layak utara Abang Haji ni.
1: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7.30 pagi dan 5.15 petang.

0: Cubit, cubit manja.
1: Bawa mai telur 2 biji, separuh masak, roti bakar 1 set. Kalau ada bihun goreng, boh sekali dengan rendang daging. Lepas tu, coklat panas 1.
2: Ush, betul ke hang ni, Sultanah?
1: Betul apa pula ni? Betul lah, takkan tak betul. Biar betul, biar betul-betul.
2: Hang ni nak bagi siapa makan ni? Banyak sangat amsal ni.
1: Saya lah yang nak makan, Pak Mit. Saya nak badan saya ni kuat, sasa, bertenaga. Ada otot six pack tu. Macam atlet sukan Malaysia Sukma tu.
2: Patutlah pun. Ikut Dr. Asri jogging lah. Banyak bukit lah. Banyak gunung lah. Sat lagi apa pula?
1: Jalan sudah diredah. Gunung sudah didaki. Lautan je belum direnangi.
2: Tapi kalau hang nak pergi menyelam, Pak Min nak ikut. Dulu Pak Min nak pergi menyelam kat Kampung Salang, apa orang kata scuba diving tu. Tapi mak hang tak bagi. Maka terkuburlah impian Pak Min hang ni.
1: Alah, Pak Min ni dah melalut dah ni. Sebenarnya, Suzana tak sabar ni nak tengok temasya sukan terbesar yang bakal diadakan bermula 15 hingga 24 Ogos 2026 nanti. Kali ni negeri Selangor tau jadi tuan rumah.
2: Sukan akuatik ada tak?
1: Mestilah ada, Pak Min. Selain akuatik, ada juga memanah, hoki, bola sepak, olahraga dan macam-macam lagi lah. Senang cerita, ada 27 sukan teras yang akan dipertandingkan pada Sukma 2026 ni.
2: Iyalah, sukan Sukma ni penting bagi meningkatkan prestasi atlet sebelum mereka ni berpeluang beraksi untuk sukan C 2027 nanti. Malaysia jadi tuan rumah.
1: Mereka ni sebenarnya bukan calang-calang atlet, Pak Min. Dengan menyertai pertandingan berkualiti tinggi ni, membolehkan atlet muda ni bersaing dengan kelompok terbaik dari setiap negeri. Lepas tu mereka akan diuji tahap ketahanan mental mereka. Jadi macam ni lah, mereka perlu kental, Pak Mi.
2: Betul lah badan. Sebab mereka ni akan mendapat akses yang lebih meluas kepada integrasi sokongan sains sukan, termasuk aspek pemulihan, analisis prestasi dan pemantauan beban latihan yang lebih sistematik.
1: Betul lah perkataan Pak Mik ni. Terkejut Suzana dengar Pak Mik cakap macam ni tau.
2: Hang jangan pandang Pak Mik sebelah mata. Pak Mik pun minat sukan juga tau.
1: Yalah Suzana tau lah. Apabila suasana temasya ini berlangsung, kemudian dihadiri oleh jutaan penonton serta liputan meluas media, semua ni akan membina kekuatan psikologi atlet. Ini penting tau, Pak Min, untuk mereka membiasakan diri sebelum melangkah ke peringkat elit nanti.
2: Itulah Pak Min nak sambung tadi. Hang dah potong.
1: Yalah Pak Min. Ini sembang punya sembang. Makanan Suzana lambat lagi lah.
2: Yalah. Duk layan sembang. Kejap pun tak jalan.
1: Pamit nanti. Sup kambing 1, Pamit.
2: Kambing.

Tuliskan rindu dalam doamu. Bukan sekadar ucapan, tapi rangkaian bicara indah, kemesraan dan kasih sayang. Tujukan kata-kata pujangga saudara kepada yang diingati selalu. Menerusi talian WhatsApp kami 013-5656-128 setiap Sabtu dan Ahad bermula 10 pagi. Utuskan rindu dalam doamu. Gita Pujaan Klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Gita Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9:15 malam. Terus undi Gita Pujaan Saudara, Gita Pujaan Klasik, carta malas segar pilihan, hanya di Radio Klasik menggami kenangan.